0: pun berapa agung kan sama me.
1: Ya amat ha,
0: maka dia tahu
1: tangutai yang boleh dikurang ketua
0: betul semina yang kita ke apa indai ke nemu berkeni ke kontrol atau kenyaga tanya
2: anda nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Oke, okay, Adan pengrindu hari ini ke Revensi Ngawa Sheila King ke pagi tau.
1: Ya, selamat pagi ya guys semua. Peningat ke benar-benar ke 2 pagi. Wai, hari itu kena 8 dari bulan 6 2026.
0: Sari tau special mimit meh.
1: Ya.
0: Okay, special mimit, special mayuah ne si.
1: Ya.
0: Lebih lagi ungkup kita ke gawa ba radio. Lapan sari tau entadi nyak ngintu kena penumbuh ke 72 tahun Radio Sarawak.
1: Sarawak.
0: 72 tahun si.
1: Amat 72 tahunnya. Dah lama amatnya.
0: Kelalu lama. Nanti bakal kita mensia menyikaku tadi. Udah kelalu tuai.
1: Amat.
0: Kadang nanti bakal kita mensia bisik kena manggai umur 72 tahun. Jadi 72 tahun Radio Sarawak tu kenyau ya ditumbuh ke 8/6 tahun 1954 Subasi.
1: Ya.
0: Jadi kita berarti ke cukup mayuh pemansang.
1: Amat santai berarti ke kena tua aja tang peningah ke mendiang ketua pan nemu ubah hari subuh nyentuh ke dia tu dan cukup mayuah maka dia tu dah boleh pada buat Facebook radio Kasmina dia dengar buat radio aja nya
0: nyak meh pemansang nasi kita boleh di pedah orang dia tu live buat Facebook buat TikTok
1: amat
0: nanti subuh orang nak lala kita orang ke pengeluar program ke jakok ba radio dia tu nyau dikelala orang
1: nama dia tu ndak boleh pelalai kaki
0: nih. Ya, ndak boleh pelalai kaki. Nyak meh siti hari pemansang ya, maka kelimpah hari radio kita itu maka nang didinga orang di serata dunia atau tadi si ini.
1: Ya.
0: Ngena RTM klik.
1: Ya, kena RTM klik ke dia tu dan ya mayuh ubah megak sem muka semina radio aja boleh di dinga ba RTM klik dia boleh mendiang ke TV megak mendiang ke TV medak TV megak
0: kena RTM kliknya meh pemansang jadi peninggal kita itu si ne nang orang hari lama suba megak bala sida aki ini kita painai kita yang kaum bala nembiak reba baru ke dia tahu nang bunyi korang nang lagi ninga ke radio
1: amat
0: dini-dini ajak nanti kita berjalan ini sih nanti tua berjalan ke tamu nanti tua bisi mindah ke benua kini-kini meh tadi nang kita ninga orang nampak radio lebih lagi bakal radio wifi mipan ambil ke bandingnya tadi artinya tadi radio kita itu lagi mengkang didinga orang nyentuh ke dia tahu
1: iya dan ketua kak nemu gak nama kebuah bukannya naik agi kena relevan didinga radio tu didinga
0: ya tajakan dia tahu nih mayuh platform bukai ke merindang orang nasi pemerindang meh platform pemerindang tang bala peninggal kita nang tetap peninggal ke radio kita tu ketegal lari program-program ke dikeluar ke kita pihak mereka ngau lagu-lagu pemerindang siti agi radio tu penyamai ya tadi sih nanti kita dalam kereta sikit radio nyak mana buka kita ni
1: namat
0: didingar kita
1: nyak dulu deh
0: nyak dulu tamak kereta sikit radio didingar kita
1: nanti nak harap dia tu pelabar aku sikit bisik ke baru tamak berkereta nak sikit lalu ninggal ketua nak
0: ya ok jadi ngau peluang untuk mengkak tua meri saya terima kasih mengagai bala peninggal kita ni si ke nang semampai nyukung lebih lagi bakal radio kita YFM Ipan ambil ke banding nang sida atau nintiah ke program-program ke dikeluar ke kita nintiah hari bakal 2 pagi tu ambil ke banding sida yang nang semampai namanya sama komen artinya tadi sida yang ninga ke kita
1: ninga kita nyukung nama program ke bisik di keluar ke bawah YFM tu Sam ambil ke banding bakal bawah Facebook pagi tu nak nyangka tu dah ngeluik hari 40 itu komen
0: ya bayuhnya nasi artinya si dak tadi madah ke pengerindu diri ngau radio kita ya. Okey, jadi ngambil ke tanya tua terus macam eh nasi komen bala peninggal kita laban udah mayuh si dak ya ke nganyung komen senentang topik tua ke pagi tu. Sari tu genap 72 tahun Radio Sarawak. nama kebuah radio lagi relevan didengar nyentuh ke dia tau.
1: Ya, tu hari capo kira pagi tu Sam. Selamat pagi. Madah ke ya sigi hari mid umur 8 tahun. Nang ya rindu ningal ke radio lagu Primary 1 tahun 1965 ke maya nulu ngapain daya nangkal getah sigi bulai gai ngau ngau skrap getah dalam raga meh tu dah radio mid bateri duiti koyo agi ingat yo nya dia tu dah tuai koyo 9 tahun pincin jadi pengajar anda mudah besrarak ngau radio ke nanti habis program Iban hari berengkah hari pukul 6 menyentuh ke pukul 9 sigi sambung radio Iban ngena online ke malam sampai pukul 10 ke 8 ke nyaga pengerai ke ke ndalah titih ke nyentuh ke pukul 12 ke ndalah dinga ya deh atau nanti malam hari 3 tu program nuan tu Sam program genggam semangat sigi dinga ya datai ke habis semuanya.
0: Terima kasih capok kira neh nyoh ge sira ke rindu ke program bakal genggam semangat program carta kenyalang carta sapa juara ngau program-program bukai meh ke dikeluar ke YFM ne si. Okey.
1: Jadi tu mami Nini bedah lawan ke merik selama hari gawai nuju seduai ke. Mbak ya radio nya peneman setia ke hari berengkah maya nemu ninggal radio hari sekolah primary 6 abah tahun 1988 masuk SMK habis pum 5 tahun 1993 lalu rindu ke belagu ke ya suah belagu dalam bilik dapur maya nyumai maya mandi gua sedot tinduk rindu dengar lagu lalu ke nemu berita semasa ke ya serta dengar bala DJ kekucah berjakuk ke jadi pemerindang sida ya apa minat dengar setiap pendengar setia radio YFM dia tu dah 24 jam minat tinduk malam aja ke ya off radio celak mata on sehari-hari ke. Selamat hari radio ke Sarawak Radio Sarawak ke 72 ke ya.
0: Okeynya sekedar hari peninggal lama kita ini ya Nesi. Okey itu Bob Freire ke pagi tu jadi ba ya ko ya radio tu nang semampai didengar ya ko si laban berita jam 4 lagi pansut ba radio lalu pihak maka maya pengeluar programnya tadi muka lagu peminta ko ya kita boleh minta lagu ba programnya ko ya nya ga siti nama tu pemanah ba ninga ke radio tu meh nasi. Okey nai jang ke pagi tu hari puncak Borneo jadi nang rindu aman hingga ke radio ku ya laban deka ninga lagu ke ditebah bala DJ pengeluar program ngamaga berita ke bisik di kenatai ke ku ya. Okey nyak kebuah YFM semampai di hati ku ya. Terima kasih laban suah nebah lagu ke merindang kami peninga jadi amri hari pengada atau ke selamat ulang tahun ke 72 tahun radio Sarawak ku ya. Terus meri info ke mana hangge bala peninga ku ya si.
1: Ya terima kasih mega laban nyukung program-program ba YFM
0: Sam. Ya. Okey tu situ siko lagi peninga tu si Cecilia Komit pagi Sam ke isi. Jadi kami peninga tu ku ya. Okey nama Rindu ninga lagu ke ditebah bala kita DJ ku ya. Rindu ninga bala DJ kucah-kucah ba upis pan ya ninga ke YFM ngena handphone ku ya si. Selamat nyambut 72 tahun penumbuh radio Sarawak. Oh, Cecilia Kumit peninggal lama-lama kita eh.
1: Namat sidak tu dah sikit temu tua peninggal ke suah nyukung YFM gak ne Sam. Tu hari Jonical Juan tu Sam ya madah ke sigindang radio tu relevan hari subak nyentuk ke dia tu ke ya. Jadi madah ke DJ sigit bisik skill pengelandik serta berpenemu berjalan ke pengawak lalu ya kedua tu ke yang madah program variety ke serta sesuai didengar semua orang ke yang madah. Jadi segmen berita information and knowledge mega segmen pemerintah main asal berita pemansang perhubungan gau segmen pesan berat magang dikerinduk ke ya ke yang madah congratulations RTM ke ya.
0: Ok Okey, terima kasih John Nicole Juan. Okey, Dominic Untor, maka selamat pagi yang ke seluai tajak pan radio ndak berpeda mua kita iko ya. Tam program ke di keluar kelebih haki baka program hari radio iban ko ya. Ndang ngasuh rindang ati. Hari radio meh kami nemu lagu ke trending maya kelia suba ko ya si. Nya sekedar hari komen pala peninga kita ke pagi tu nama ke buah sida atau tadi agi mengkang mendiang ke radio nyentuk ke dia tau tajak pan mayu platform media pemerindang ke bukai kita medak dia tau kita sama nemu deh si tang radio kita agi mengkang didinga bala peninga kita ok berperindang dulu tu
1: ya tu belalak dulu merindang peninga konyo ngai ninga tu menyakut lama lah
0: ok hari Florence hai kawal antara tu

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Tahun berapa nuan gawak ba radio menyangka berapa tahun gawak ba radio?
4: Ini kau masuk hari itu dengan tahun 57, 3 tahun lebih ya.
3: Maya Melaya Din Merdeka, nah, 57.
4: Jadi jamnya pagi pergi kolini lah, budak Malaysia. Itu kunti ya. Jadi semak auditorium kunti bisik duiti itu. Section robotiah kalau kot ngau orang bukai kalau bote DDT lah. Kenyalnya jamnya kleo. Nadai siang hari radio malam aja. Maka dari bansa biasa pukul 8 ke pukul 9 malam. Jadi orang bukai pun orang sidak lain kucenal eh. Orang lebih kenyal kan? Nari siang hari. Orang putih, Melayu, nari siang hari. Tiga itu section semua. Cina gitu.
3: Manager retired Edmund Abid. Pengawak berkawal dengan radio kita di Sarawak itu. Ya, okay. Temu baru. Terima kasih.
5: Terima kasih. Okey, ya tadi randau pengurus kita Cik Monica Midi Nesi atau Mr. Edmund Abid, siku orang ke gawak, siku orang ke udah gawak lama apa radio kita suba. Okey, jadi nyak meh tadi berkenang ke radio kita hari suba nyentuk ke dia tu ke Sarito tadi genap 72 tahun penumbuh radio Sarawak. Okey, jadi lagi macam sekedar hari komen bala peninggal kita ke pagi tu.
6: Ya, jadi hari Judat Ami tu selalu pagi ke yang madah ke panas gari sidak di Sibu pagi tu. Jadi kebuah ya relevant radio agi relevant. Siti ya laban dia tu radio bendung betapi engkau pemansang dunia digital ke nyau ke semua platform buat media sosial baka buat Facebook, TikTok, Instagram gawai kebukai contoh ya. Kadang-kadang berita kena dai tau bisik ba media ke. Jadi nyau rindu meh serta relevan lagi ke mendiang ke DJ ke gawa ya sigit ndak maksud ke berita ke bulak ke selebu bunga pak ke yang sahih hanya di RTM ke.
5: Okey, berita kamat nang ari RTM. Okey, nyau komen peninggal kita.
6: Ya, jadi tu Ana Peter tu Sam selamat pagi, selamat hari radio ke sari ke ya. Jadi abad tahun 80-an sebelum 90-an kelia lagi kena radio kena baterinya ke ya. Ti baterinya habis direbus dulu ke ya. Kena kena Sam. Lalu dijemboi ya. Ngambil ke bisik cas baru. Kenyal lah Sam.
5: Ngambil ke ya lagi bisik tanya boleh kena lagi.
6: Boleh kena lagi au. Nya mangka mat.
5: Jemboi dulu menya ngambil ya lagi. Nama yang nyuka habis bateri sih. Kenyang mau orang ngawal.
6: Nyuka sobat habis bateri. Direbus dulu ku ya. Lalu dijemboi ya. Ambil ke bisik cas baru ku ya. Engkau amatnya kita dek. Dia nyak yang madah ke ukai bakal dia tu ku ya. Tekan najak bawa telefon ku ya. Lalu boleh mendiang ke radio iban ku ya. Program bawa radio sikit dikerindu ke magang ku ya. Semua ke jaku berengkah ada ku ya. Keliak ku ya. Lalu rindu ke radio kutuk ku ya. Rindu ni ngah bala DJ DJ ke Kucah bawa radio telebuh maya di kita Kediri ku ya. Kekadang ketawa ni ngah sida mujab ngubunyau ke. Mujab bunyau orang ngangau.
5: Ayanlah. Ayanlah hadir lah.
6: Hadir lah.
5: Okey, nya tadi peninggal kita Ana Peter ni. Juni Ben tu dah tu tadi si.
6: Abadau.
5: Okey, selamat pagi Sam ngau isi ku ya. Hari miri ke pagi tu. Jadi aku ya nang ninga radio hari suba aku ya nang cukup rindu ninga ke radio hari suba aku ya laban mayuh program-program baka ke dikeluar ke YFM. Jadi ya bisi nyebut program-program ke dia tu ke bisi dikeluar ke YFM. Inya baka program carta kenyalang Aram berpantun, program ngam semangat, leman berita, ngau mayuah gitu program ke bukai ku ya. Jadi segi nak padam ya radio ku ya si. Hari pagi sampai malam. Kadang lebih duduk bak kedai kopi ku ya. Pasang ya radio FM ku ya. Apa dia tahu kan menyika anak Peter tadi nyamai. Tekan-tekan aja bertelepon penulia.
6: Ya bertelepon dia.
5: Kena RTM kliknya. Baik kita kini penulia. Baik mandi. Baik nyumai semua uliah magang.
6: Aman, dan wan saya baik mandi kembang nama telepon.
5: Baik, baik ko mandi. Kena kita ninggal lagu sih.
6: Iya. Arif kena lagu banyak sem.
5: Nah, lapan nenang sikit bisik pemangga yang puas sih. Nenang ni nyanyian dia ke dia apa? Nenang ke lagu. Sikit aman baik mandi sih intik ko. Okay. Tu okay.
6: Tu hari Christopher Mpari tu. Okay, bertemu ya radio tu udah jadi ke sangkiang kita. Kaya leban jadi ke curung berita pemerindang dagang. Kaya pengawal pelajar ngau mayu lagi mah info ke mana patut ditemu kita. Kaya tu meh kebuah radio tetap berguna nyentuk ke ilok-ilok. Kaya lalu tu hari peningkat kita ke hari nengwalo ni tadi. Johnny Ben udah tadi Sam berdau.
5: Udah.
6: Johnny Ben, Johnny Banyang.
5: Berdau.
6: Berdau. Madah ke selamat lebus gawai dayak kong agas duai. Terima kasih. Jadi aku ya kebuah enggai jauh radio laban mayuh info leh ditemu kita. Nyari Johnny Banyang pagi tu jadi merit selamat pagi ngagai Roy Kuang bisik Sam dah baca na berdau.
5: Roy Kuang pan berdau tadi sih.
6: Jadi selamat pagi ngagai ya lalu madah ke sigi siku hari minat radio kelebih lagi YFM Iban laban radio tu meh endur kita kita boleh berita kebaru jakuk pesan semua utai meh ke ya kelebih lagi maka aku ke gawak jadi jaga radio meh kena ikut elektrik ke kerja jadi jaga radio tu meh jadi teman merindang diri hari boring gawak ku ya.
5: Ya.
6: Ya, hari Roy Kuang pagi tu.
5: Oh.
6: Lalu ke sekali tu Sam peringat kita hari Kong Sao Sui. Kong Sao Sui.
5: Oh, peningat Cina nya ni.
6: Berapa ke Cina ke bisi tanya kini jadi kau baca iban kau kuah ke rumah.
5: Ya, okey.
6: Oh, ya madah ke nanti kau ya 24 jam radio ya. Ndak. Ndak ngetu-ngetu ku ya.
5: Ndak padam ya.
6: Ndak padam ya. Selama hari radio ke 72 tahun radio Sarawak.
5: Okey, tu Kennedy mancuk ke pagi tu. Radio ku ya nang nyadi ke pangan ya. Pemerindang laban kenusi berita benua, berita penusah didinga di rumah tau ke di kebun ku ya. Hari radio meya ampit ngau ngerikut lagu ku ya si. Penyanyi minggu tau tau program subak tu sini. Tunas harapan bahagian Melayu RTM kliaknya ku ya nyak kebuah ku ya radio tetap nyadi pemerintang nomor satu aku ku ya si. Oh, berasa temegah gak kita itu bala peninggal kita ke nyukung sama aman program kita lebih lagi bakal YFM tau meh nasi.
6: Ya. Jadi terima kasih sekali lagi kaki kita ke nang ya suruhan milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita laban dia tu 24 jam the same. Mayuh mah lagu-lagu ke ngerinduk ke hati sidak ya ditebah kita gak ya. Laban tak nak maya tu ke gawak maya awak kebukai akaban kita kebukai megak bisik debah ngatai ke peminta sidak ya. Jadi tu nguyang agai peningat ke sekali tu ke bisik ngatai ke komen ya Jonathan jaga Tok Sam sebab jalan ke pengawak ya madah ke ya endang ya semampai ningat ke radio Iban kenya wari menyak ke ya maya operasi dalam babas subak agi ya nyadis dadu bisik meh kami ningat ke radio bagi Iban ke ningat ke lagu peminta sedadu maya tengah hari-hari minggu ke ya bisik na Sam programnya ya, ne
5: bisik lagu peminta sedadu
6: amal-amal nyantik kenya datang. Kami kena radio set TRC ke radio operator kami pandai benar ngiga siaran mainnya ke. Hanya Ari Jonathan Jagat.
5: Ya, tu orang-orang lama makan.
6: Orang lama tu.
5: Ke ninga kita Ari Subah tu si nyentuh ke dia tu sidak yang nang bunyi kurang nang semampai ninga ke kita.
6: Ya.
5: Okey. Marilyn Lin ke pagi tu selamat Ari Radio Sarawak ke 72 Sarito ku ya. Nang semampai relevan bak ya ku ya. Nyadi pemerintah ngau penapur berita lumur satu menua Sarawak ku ya si. Congratulations kai semua kru ke kawak ba radio meh ke pagi tu ku ya. Okey, terima kasih maka kai Marilyn Lin ke sukuang hari peninggal kita. Okey, jangan tadi ni si. Lagi bisik ngedit si.
6: Bisik tu mai wah benda tu komen tu Sam.
5: Okey.
6: Apa jam? Betul. Lagi.
5: Perinan dulu.
6: Tahu ke tu perinan dulu, perinan peninggal. Tu siti lagu ke engkanya bisik dikerinduk ke bala peninggal kita. Ke bisik kalau ngau program beklalo subuh ni.
5: Okey.

0: Nemu nomeri, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ada penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kena landak nyumai.
0: Anai raw. Mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun besik.
1: Haram tu beli semua produk babasnya Indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai di pandu nama Mary.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Richley. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah temuka lalu nyari ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuh siku engineer ke bernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Seminak Mungkur 300 Wave. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo, ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang

0: ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hanggai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya Tumuka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidaya serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngakai 2015, YFM Iban ditambah ngakai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk piak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggak sekedar endur ti ulih ninga ngenak frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya Tumuka YFM Iban nadai agi berkongsi ngau YFM Bidaya ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakuk Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngenak frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017 YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak. Sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019. Jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru. Ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkaum di Miring Gau Limbang. Laban Miri ninga ke Jakuk dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai. Nabur ke Jakuk Bisaya Engau Lumbawang.
0: 1/10/2022 nyentuk ke Diatuk. YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkah hari jam 12 tengah malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

0: Okay, ini tim transmission CGPA.
1: Ya, selamat pagi. Yeah. Sekali lagi kita ke baru berlengok kami Bawai FM. Dengar lagu Nyau Bertangkat Tangka.
0: Ya, okay, nama laban ke setup konti. Pukul 9.30 pagi, tu lagi peningah. Anda ingat kita di live cerita pagi Sarawak. RTM TV 1, nyerumba hari radio Sarawak ke 72 tahun Sarito.
1: Ya, serta maka boleh daripada kita live buat Facebook kami maka nama pengawal kami buat konti udah tu lagi. Jadi anda mindah ke frekuensi kita terus berlengok kami nyentuk ke penghujung program.
0: Okey, bye-bye peninggal. Bertemu baru kita bawa awak ke Bukai ke pagi tu.

0: daripada program libat urus Johala, Perdana Menteri juga dijangka menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo dan ucap tamah di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 Future of Asia. Perdana Menteri turut dijadual menghadiri sesi meja bulat bersama pemimpin industri di Jepun bagi menerka peluang-peluang pelaburan bernilai tinggi yang baharu di Malaysia. Usaha tersebut memperlihatkan komitmen berterusan Malaysia dalam memperkukuh hubungan dan memperkasa dialog bersama pihak Jepun serta rantau yang lebih luas. Baik, setakat itu saja laporan dari saya, Muhammad Kari Khalid dari Tokyo, Jepun untuk RTM. Kembali bersama Fika di Angkasa Puri.
1: Terima kasih, Khairi. Ringgit terus menunjukkan prestasi positif berbanding beberapa mata wang serantau meskipun dolar Amerika Syarikat kekal kukuh di pasaran global. Pensyarah Kadan Putra Business School Dr. Ida Mat Yassin berkata, pengukuhan ringgit ketika ini didorong keyakinan terhadap ekonomi Malaysia yang masih stabil serta disokong prestasi perdagangan negara. Beliau turut berpandangan prestasi positif ringgit dalam tempoh beberapa bulan kebelakangan ini mencerminkan kekuatan asas ekonomi Malaysia yang terus berkembang meskipun berdepan cabaran luaran. Belum ada sebarang keputusan dibuat untuk menambah peruntukan bagi memasang kawat berduri jenis konsertina di jeti haram yang sudah dirobohkan di sepanjang sempadan Malaysia-Thailand. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nosyirwan Zainal Abidin berkata, pihaknya juga tidak menerima permohonan daripada pasukan Gerakan AM untuk mendapatkan peruntukan tambahan tersebut. Setakat ini pihaknya masih mengekalkan dengan peruntukan sedia ada iaitu RM100,000 yang diluluskan oleh unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Sementara itu, Datuk Raja Nosyirwan memaklumkan aktiviti ekonomi baharu akan diwujudkan di sepanjang kawasan sempadan Sungai Golok, Kelantan selepas mesyuarat bersama Jawatan Kuasa Keselamatan Negeri Kelantan bersetuju secara prinsip mengenai perkara itu.
2: Kita hanya bincangkan secara prinsip lah pendekatan kita selanjutnya. Saya rasa itu satu kemestian lah kan, sebab kita dah dengan bantuan polis dan juga ATM, kita dah robohkan jeti-jeti haram tu. Jadi tak berlaku adil lah pada penduduk di situ. Kita kena bangunkan aktiviti ekonomi di situ.
1: Datuk Raja Nosyirwan Zainal Abidin. Berita seterusnya. Peminat aktiviti mendaki khususnya golongan wanita dinasihat supaya tidak melakukan pendakian secara solo. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri, ia bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada di dalam hutan.
3: Kalau boleh jangan pergi seorang, pergi berteman dan juga buat research yang pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi, supaya apabila berlaku sesuatu perkara seperti ini yang tidak menyukarkan. Cuma saya amat terima kasihlah pada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari ya.
1: Datuk Sri Nancy berkata demikian ketika diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita Jaslinda Saludin yang dilaporkan hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak. Dalam perkembangan sama, Jaslinda yang kini dirawat di Hospital Tapah berada dalam keadaan stabil. Pengarah Kesihatan Perak, Datuk Dr. Fizu Izzuan Mustafa berkata, bagaimanapun wanita berusia 49 tahun itu masih memerlukan pemantauan rapi oleh pasukan perubatan. Pemeriksaan awal mendapati Jaslinda tidak mengalami sebarang kecederaan serius. Dalam pada itu, 15 sukarelawan orang asli dari Kampung Wuh menarik nafas lega apabila pendaki wanita tersebut berjaya ditemukan dalam keadaan selamat. Mereka merupakan antara individu terawal yang membantu operasi mencari dan menyelamat selepas Jaslinda dilaporkan hilang sejak 23 Mei lalu. Demikian menurut Tok Batin Kampung Ampang Wuh, Bah Lilik. Luar negara, gempa bumi bermagnitud 7.9 melanda kawasan Kepulauan Filipina hari ini pada pukul 7.37 pagi waktu Beijing. Pusat Rangkaian Gempa Bumi China melaporkan pusat gempa itu dikesan pada kedalaman 40 km. Kesatuan Eropah mengecam pembunuhan seorang lagi anggota pasukan interim pertubuhan Bangsa Bersatu UNIFIL di Lebanon dan menuntut pihak yang bertanggungjawab diadili. Ketua dasarnya, Kaya Kallas, menggesa semua pihak mematuhi perjanjian antara Israel dan Hezbollah serta melaksanakan sepenuhnya resolusi 1701 Majlis Keselamatan PBB. Sekurang-kurangnya 8 orang maut dan 13 cedera dalam serangan udara Israel di pinggir Beirut serta selatan negara itu. Serangan itu menyasarkan kawasan kediaman di Hauta Al-Khadir dan Dahiyeh, termasuk pengeboman tanpa amaran awal. Ia merupakan serangan pertama ke atas Beirut sejak lanjutan gencatan senjata Rabu lepas. Sementara itu di Gaza, 10 orang terbunuh dalam serangan terbaharu Zionis. Agensi Pertahanan Awam memaklumkan serangan udara berhampiran sekolah Al-Burak di Bandar Gaza mengorbankan 4 orang. Manakala serangan ke atas balai polis di kawasan Al-Mawasi Khan Yunis membunuh 5 orang dan mencederakan 17 yang lain. Dalam kejadian berasingan, tentera laut Israel menembak mati seorang nelayan tanpa sebab munasabah. Sukan Bola Sepak, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menyerahkan sepenuhnya kepada Konfederasi Bola Sepak Asia EFC berhubung laporan penuh audit badan induk itu didedahkan kepada umum dan dibentangkan di Parlimen. Ia susulan desakan Ahli Parlimen Bukit Gelugor Ramkarpal Singh yang meminta perkara berkenaan didedahkan bagi membolehkan isu takbir urus dibahas secara menyeluruh. Setiausaha Agong FAM, Datuk Nur Azman Rahman berkata, laporan audit berkenaan tidak boleh didedahkan sewenang-wenangnya kerana memerlukan penelitian rapi. Akhir sekali, Liga Profesional Mobile Legends Bang Bang Malaysia MPL MY musim ke-17. Selangor Red Giants SRG mempertahankan kejuaraan buat kali kelima berturut-turut apabila menewaskan tim Vamos 4-0. Jurulatihnya Michael Angelo Boccardo berkata, SRG kini berada pada tahap terbaik selepas berjaya mendapatkan semula rentak permainan sepanjang kempen MPL MY. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo melanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisik penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi anda lagi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Anda guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemui lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nam ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
5: bersanduk hari YFM.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri. Lagu-lagu bangsa kita, ini di sini.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kedak 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamak 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngagai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu ngena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachelieu. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah temuka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lembat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuh siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam jaku Iban. 8/6/1954 Keterubah ya jaku Iban ditabur ke bak radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah ngagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidaya serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian engkau sekedat endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban narai agib kunci ngau YFM Bidaya ngau YFM Kayan. Tajak pihak agib kunci awak ngau Jakub Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agib mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkawam di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakuk dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakuk Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022 nyentuk ke Diatuk, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkah hari jam 12 tengah malam, ngagai 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi Bulan Keterubah, Bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

0: tahun berapa nuan gawak ba radio menyangka berapa tahun gawak ba radio?
1: Jadi kau masuk hari itu dengan tahun 57, 3 tahun lebih ya.
0: Maya Melaya Din Merdeka, nah 57 ha.
1: Jadi jamnya pagi pergi koloni lah, betul Malaysia. Itu kunci ya. Jadi semak auditorium kunci visit duiti untuk section robotia kembali kot ngau orang bukai kalau bocor di duiti banyak lah. Jamnya trio. Nah, dari siang hari video malam aja. Maka hari bansa biasanya pukul 8 ke pukul 9 malam. Jadi orang bukai pun orang sidak lain pun channel eh. Kurang lebih kenyal kan? Nari siang hari. Orang putih, Melayu, nari siang hari. Tiga itu section semua. Cina gitu.
0: Major retired Edmund Abid, pengawak berkawal dengan radio kita di Sarawak itu. Ya,
2: terima
0: kasih. Ketemu baru. Terima kasih. Ya.
2: Terima kasih.
1: Jadi pin radio di Kuching di Sarawak tu utomo ah tahun 54 lah. Udah orang putih yang kadu dengan orang di Singapura. Ban jamnya beberapa tahun 49 tahun 50 51 tadi maya menua kacau dah. Kau nak bisik Bruno ke Jakob pesan ke. Enggak ada lah ni kau.
0: Tang maya zaman nuan gawa barjo Sarawak maya 3 tahun pesan berat badau bisik nai.
1: Bisik pesan.
0: Bekeni cara sedang anjuang mayanya.
1: Main tulis.
0: Oh main tulis. Telefon. Oh nganjuang kita kan main tulis anjuang gawis.
1: Orang kami minta lagu main tulis, nanda telefon.
0: Nanda pos.
1: Nanda pos.
0: Apunya dan juang diri orang parai lah. Berupa pesan datai.
2: Awnya, aku kagak tahu lian kan sempatnya.
0: Sempat.
1: Bisa telegram, bawa orang bawa pos office.
2: Telegram. Nak telegram.
0: Nak telegram lah.
1: Kita buai nak telegram.
0: Alu jempat ya datai tanya.
1: Lu datai kami nyok, ya. Nak telegram. Bisa telegram.
0: Major retired Edmund Abid pengawak berkawal dengan radio kita di Sarawak itu.
2: Ya, terima kasih.
0: Ketemu baru, terima kasih.
2: Terima kasih.

0: 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9
1: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: anda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadilan penusah bebadi bajalai alun ketahunya di bak sumarang maya. Okay, semina oleh ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta, tali kleda temeka oleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansur dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Ya, jadi yang beresang pagi ya guys, semua bila peninggal kita ke pagi tu ya kaget terus bulan engkau kami buat YFM. Jadi kita bertemu baru buat program menuju pengerai kita setiap program ke di keluarga kami hari YFM nanti hari 1 pukul 10 pagi. Jadi pagi tu bakal sama juga kita buat YFM bisa nerima temui ya ke bisa datang ke konti YFM buat program menuju pengerai kita pagi tu. Nyalai ya pagi tu aku ngelalu ke penatai juruterapi pergigian dari klinik pergigian Semunjan nya puan Ramayanti binti Bolhi Naya. Ya. Jadi ya selamat pagi, selamat datang ke konti kami YFM pagi tu.
2: Selamat pagi ngau meri tabim batsang aga semua pendengar radio RTM Sarawak. Terima kasih mega udah meri peluang niti program RTMI Sehat Menua Sarawak. Aku sikut terapi geli Ramayanti binti Bolhi gawak bak klinik pergigian Semunjan dekat berkongsi pasal utai ke amat penting ianya pemersi mulut anak mit betati.
1: Iya, awaknya meh utai ke dekat di berkongsi ke ianya tadi buku lain gau apalah peninggal kita bawa YFM ke pagi tu ianya topik berkawul gau pemersi mulut anak mit betati. Jadi nama utai tu atau diterangkan tuan-puan eh.
2: Okey. Pemersi mulut nyadi komponen asas pergerai ngelik sepemanjai penghidup anak nuan. Pemersi mulut ti indak mana boleh ngasuh ke anak nuan boleh penyakit pedih ngau ndak berasa nyamai tusah makai ngau penanggul bercakok. Pengawal kami nyadi terapi ngelik ianya ngajar apa indai pasal nyaga mulut anak mit. Isu tu patut diamal kak lebuh anak berumur kosong ngagai 4 tahun. Program nyaga mulut anak mit tu bertuju dekat ngangkat kak penyedar apa indai ngau penyaga pasal pemerintah pegerai ngeli anak mit diambil kak ulih ngurang kak penyakit makin nyadi. Mayu apa indai di luar dia agi ndak nemu anak mit ke hari umur kosong nyadi 4 tahun patut diberi pemersih mulut.
1: Ya, nyak mutai ke dia sebut kita yang dari pemersih mulut anak mit ne puan ne. Jadi tahu bukan tuan madah ke begini kita yang dari tanda-tanda penumbuh ngeleknya tadi deh.
2: Pertumbuh ngelik susu anak mit. Nuju anak mit yang keagik membesai proses tubuh ngelik susu berengkah hari seawal umur 6 ngagai 8 bulan. Proses tu terus nganti anak mit nyapai umur 2 nuju 3 tahun. Penyampau ngelik susu ianya 20 batang ngelik. Udahnya ngelik kekal dekat tumbuh lalu kebiasaannya ngelik kekal ke terubah tubuh lubuh umur 6 tahun. Penting amat ke apa indai nemu proses tu ngambil kasidak uleh meri perhatian ke patut ngagai pemersih mulut pemersih ngelik anak mit jai ngelik uleh nyadi enti apa indai nadai kesedaran nyaga pemersih ngelik anak sidak nyalah kesedaran apa indai dalam pemersih pegerai mulut tuju anak mit umur kosong ngaga 4 tahun amat penting. Tanda-tanda pertumbuhan ngelik susu ianya suka ngigit barang, air liung neritik, selalu nempu jari ke mulut, selalu nyabak, angat isi ngau ruang.
1: Ya, jadi nyak tanda-tanda nanti kita berarti ke ngelik susu yang tadi tumbuh. Jadi punya kenuan tadi puan tanda keterubahnya tadi ya kak mat ngigit barang, ngetuk barang. Lalu kita minta berarti ke air liur ya pan suah neriti. Udahnya ya suah nak nepuk jari yang ngakai mulut. Laban yang kanya gatal megusik ane. Udahnya selalu nyabak. Lalu kadang-kadang kita minta angan isi ngau ruam. Banyak sekedar tanda lebuh ngelik susu sedang tadi tumbuh. Jadinya utai ke patut diperhati ke bala kita ke pindai ya ke bisik anak miat ke begitu ne. Jadi nanti kita berhati ke nama namanya tadi empas ya bak tahu ke faktor ya bak curious susu untuk bala anak miat tu puan.
2: Nama keris botol susu. Keris botol susu ianya ngelik rusak kenyadi ketegal cara nyusu anak miat. Faktor risiko keris botol susu anak mit ke nyusu susu botol lebih senang kena keris botol susu dibanding ke anak mit ke nyusu susu tubuh. Ngelik jahit keris botol susu oleh nyadi entik anak mit diawak kat tidur sambil nisap susu tau kat air manis ari botol susu. Berkenai apa indai ulih nemu peringkat keris ngelik mula jahit. Ngelik mana gerai putih serta bersih. Ngelik ndak mana gerai ngebuan tanda awal tompok kan garis putih. Ngelik tibisik ngebuan keris warna ngeliknya coklat. Ngelik celum ngau kering tu ianya tanda keris ndak aktif lah. So nama pemedih akibat keris botol susu ngelik pedih. Pedih ngunyah pemakai, masalah berjakuk, anak mit meragam ngau nyabak, pemasang tubuh terganggu.
1: Jadi ianya ba senentangnya puan ne. Jadi nanti kita ke pindai tu. Nama lalau tau ke panduan kita ke pindai lebuh anak kita ke bisi. Nama nanti ngembuan pemedias ke begitu puan.
2: Okay, panduan nuju apa indah ianya anjung anak periksa bak klinik pergigian sekurang-kurangnya sekali setahun. Ngadu pengawal meriksa diri impun bak rumah. Lift the lip technique ianya meriksa di ke diri pun mulut anak mit. Nyaga pemeriksa mulut tau kak ngelik anak ngau mersih ngelik sidak sekurang-kurangnya 2 kali sehari setiap hari. Pengawal kebisik disedia. Pengawal meriksa mulut, meriksa mulut anak mit lidah ngau gusik. Cara ngeliah kak ianya sapu ubat Florida setiap 6 bulan sekali.
1: Jadi nyak utai ke patut megak di perhati ke bala kita ke pindai ni. Jadi nanti kita minta ubat ke disebut nuan nama dari Florida.
2: Yeah.
1: Berkini ke cara kita berkena ke ubatnya deh.
2: Okey, berkini nyapu ubat Florida ya nyak. Sapu ubat Florida ya nyak bangsa bahan pelindung penyaga ke sapu di ngeli ke anak nagan ngau nyaga ngeli ari jahit. Ianya bahan ti selamat nadai peringat bak anak mit. Pemanah ianya ngetukar tanda awal keris. Nagang penatai asid ia ti nyadi punca ketegar keris ngelik. Sebedau cara berubat nagang nyapu ubat Florida, kita dekat boleh pemenda ari apa indai. Ngau cara ngisi borang pemenda. Sebedau boleh cara berubat nyapu ubat Florida apa indai dilalau. Awak kat merik makai ngau ngirup anak sebedau boleh nyapu ubat Florida. Apa indai diberi penerang berubat yati dekat dijalai kak ngau ketegal pasal ketegal pesakit patut diberi ubat sapuan Florida. Pengawak pendidikan pegerai kesihatan pergigian bakal ceramah kesedaran menuju apa indai ngau penyaga senentang cara ngintu ngau kepentingan ngelik susu. Ngau entik dekat berubat kami sigit ngasuh ke klinik pergigian ngulih kat cara berubat.
1: Ya, nyak pengawal ke disediakan pendidikan pegerai kesihatan pergigian puan.
2: Ya.
1: Jadi buat pengujung randau tua ke sekali tu buat program nuju pegerai tu nama pesan nuan nuju semua apa indai.
2: Okay, pesan nuju semua apa indai. Baik anak mit kita ke klinik pergigian seawal umur setahun. Beri anak kita merisa kak lidah ngau kain lemik bersih. Beri anak mit yati udah nemu ngeludah. Tunjuk aja merisih ngelik 2 kali sehari setiap hari. Anak ngelak anak mit ngisap tusu maya tidur awak kat nagang keris botol susu nyadi. Anak selalu ngasuh anak mit makan ngau ngirup utai manis kelalu balat.
1: Ya, jadi ya terima kasih ya puan ke utai ke udah diperkongsi ke nuan dan pukulai ke kami buat program menuju pengerai kita ke Sarito. Aku harap ke bala peningat tu sama merti mega nama utai ke bisik diterang ke nuan. Ya, terima kasih ya. Ianya ngagai juruterapi pergigian puan Ramayanti binti Bolhi dari klinik pengerai ngelik di Semujan laban ke udang limpang ke Drempu. Pukulai ke kami buat program menuju pengerai kita ke hari itu. Nyalai bertemu baru kita bawa ke Bukai ngau topik ke Bukai Mega ba program Nuju Pengerai.
3: Why 9-12 Kes culi tak kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur sebarang maya. Anak miat tip pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang nak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agak tibukai nyari kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzi dak ngelak prayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
4: Hey, nama tu kedadu tu. Nama tu akaun Facebook Stephanie. Lagi saya aku hack dulu ah. Nama tu tulen. Tahuan tahu aku ngasai ke kabarnya baru. Sen.
5: Tuan, nama apa ngawa de? Apu, anak hack Facebook orang di tuan.
4: Bah, ketika kena hack, berade. Jangan ngasau terlalu ngah. Nada lockout. Tahu memangnya kita maju ya.
5: Tunggu ya lagi ngerti dah lockout. Ya, sama sedoi kena lagi.
6: Kita kebisi akaun Facebooknya, anang na ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu hari kami bawa FM.

0: Yang dia pandai, aku harap kalau kita, laki bini, tak tahu tak, kira ke bekerja sama banyak. Kira ke anang ngasuh ke, nyak anak deh, deh gitu kaya. Aku ingat duit, tak tahu kanya kita. Anak kita ngarap ke bini kita lama-lama ngadu ke anak kita. Ini jalan kita maju anak. Jadi sama-sama kita ngadu ke anak kita, laki bini. Anak ngarap ke siku-siku. Nama laki kita nanti awak, bini. Nama bini nanti awak, laki. Jadi kita mesti kerjasama laki bini awak ke anak kita ni. Harap kapan indai bisi ni no.
1: Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report pun.

Berjaga-jaga meh, laban skamer suangi gak cara berkening guliah ke penguntung hari kita. Anang agak sebarang transaction, tak kemaya orang tiba semaya dekat marik penguntung agenuan. Pesan tu hari YFM.

0: Ke sekali tu, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belabori tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa keduluk terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur aum kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam, ditambah kena ngemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel Engkeraju, dikngayan ke bangsa kebisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

Buli engau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo jadi kupurnya buige ya teluk manang waktu kurang besai 5 ringgit ta suba ku mai maranya kemar lu bisa ga kupur kami merah jot pakuyo tu apa-apa na ulah na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia maranya suba penuh kujaku 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tahu daun nana dan pertas ya ga pertas tu penuh kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncut tenyana dia gemsi kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: baju main lain tuh nih. Download dulu mengen jauh dari itu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tuh. Download tuh. Download tuh.
1: 5 menit udahnya.
2: Ken, hakai PC itu, kan ngena ngai menjadi hari tadi telegeng tu, sapong rejal tadi tu, mayu mak te download tu, tu downloadnya gambar tu, lagu tu, lagunya Metallica, mana nama dia?
3: Ni Jess,
2: bedak dia.
3: Apa sapong bu pegawai tu lah?
0: Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Kayaknya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company. Bakar reta kita yang putu hari kami. Pak YFM.
4: Kemaya hari itu.

0: nak bakal dikedekat kita. Nya alai, tanya silir dulu buat orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kada jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Dalam situ upis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama dengan rujal pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang orang bukai mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.
2: YFM.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

Aku yang berhormat YB Urusan Negara Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai. Orang kepandai, dia akal orang diatuk. Jadi orangnya pandai. Orang tu okey orang bukan orang. Orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terperdaya ngau jaku social media. Media. Kita bisi agensi perintah kamat. Nanti kang main ke polis, report ngagai polis. Nanti dia amat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Okey, okey.

0: niaga bala kita luan dia ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera babelah rancan dia diserian oleh menega kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Maya kabanyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kau beli, tolong share aja pada media sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia kau nolong. Pesan tu area aku Natalia ni anggawa FM.

0: aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Okay, kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus bergulai sejalan hingga YFM.
1: YFM.
2: Seri Aman.
3: 89.5 MHz.
4: Hey, nama tak kedadu tu. Nama tu akaun Facebook Stephanie. Haji saya, aku hack dulu ah. Nama tak tulen. Ha. Tahu aku ngasai ke kabar nak baru. Sen.
5: Tuan, nama apa ngawak dek? Apa anak hack Facebook orang dek tuan-tuan?
4: Bah, ketika nak hack dek, berarti ya ke ngasau telah lengak nak dek lockout. Tau memangnya kita maju ayah.
5: Tunggu ya lagi ngedik nak lockout. Ya, sama seduai kena lagi.
6: Kita kebisi akaun Facebooknya, anak nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu hari kami bawa FM.

suah ke napat orang. Orang yang bisik kereta, kak meli. Orang yang bisik telefon curi, kak gameli. Orang yang bisik kasut baru, kak gameli. Bisiknya tadi, kak

0: penuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundia. Pesan tu hari aku, Isali Ngau YFM.
1: Kurang kegula buat pemakai.
2: 1. Hirup air aman.
1: 2. Anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula atau ke susu pekan manis buat secangkir air hirup.
2: 3. Minta kurang kegula atau ke susu pekan manis mayang mudar air hirup pak kedai.
3: 4. Rosal dulu penyampau gula buat tanda TBC buat air hirup tin, kutak atau ke butul.
1: Kurang kemanis buat pemakai. Tambah ke pemanis buat tucu meruai. Pesan tu, RY FM.
2: Kucing
4: 101.3 FM
2: Segulai Sejalai
4: YFM.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, dah nemu. Henti utang-utang.
2: Henti betul wisi duit kena mayar. Padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diin jawab kita nya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban nak nyamaya tinggai ke kita ringan. Kesan bayar utang kebantu dari kami.
4: Sway, ngau, wayatem.

Kes culik tau kenen biak ti di taban kurang kena diklala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak diklala. Tengum panzi dak ngelak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Anang dak kena tali kleda tau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun ke taunya di bak sembarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungat cermin kereta tali kleda tu meka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita meka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia meka, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau menak tali kleda ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

Selamat tengah hari, itu kami nabur ke berita tengah hari 1, 8/6/2026. Jumatan Batang Lupar 1 udah terang ngayat ke rakyat Sarawak oleh berjalan ke pengawal engineering tikas dunia. Dalam post Facebook ya, Direktur UPS Kerja Raya Sarawak, Datuk KCD Morris, badah ke jemaatannya ukai semutik perengkat infrastruktur pihak aja tang jadi kelambang pemansang benua tu. Ketegal status ia terjadi jemaatan ke pemaduk panjai merakat sungai di Malaysia, biar jemaatannya mega udah jadi lambang benua Sarawak ia kebaru. Jemaatannya kebulih 4.8 km pemanjai mega udah jadi ke pematak bala temuai tip majak di Kerindu ke. Digagak nak belanja 84.87 juta ringgit. Jematannya belabuh dibuka ngagai orang mayuh kena 21 hari bulan 5 tu tadi. Tiba sambung ke Sebuyau Ngau Triso Meludam. Datuk KCD badah ke sekedar projek ngagak jematan besai megak dekat tembuk nak lama lagi. Lalu tu yang kaum jematan Batang Lupar 2 di Sri Aman. Ngau jematan sejingkat di Kuching. Gaban Parlimen Sita Sri Kai Dato' Sri Huang Tiong Si madah ke nadai rakyat dekat di Kelawang kari ngasai ke perengka guna ngau pemansang tidip jalai ke perintah nyung kaum orang bak menua pesisir ngau sidak kediau jauh di menua ulu. Pengeran siang bak perkara tu tau dipedak ari pengawak tinggi mata ke tiap bengkah projek tidip jalai ke kena tentu ke projeknya berjalai lancar. Dato' Sri Huang madah ke perkara ti lebih dikemeran ke perintah ianya tentu ke projek ti udah dikemenar kenya oleh tembuk gau jampat serta guntung ke rakyat. Penegap kerjasama antara bala ketua dengan rakyat megak cukup dikemeran, ngambil kelanggur pemansang oleh diadu belalau ke utai ti amat diguna orang bak sitik-sitik endur. Ia maksud kerja kutuk lebuh ting mata ke projek program Transformation Menua Pesisir RTP di Meradung. Semak 300 ikut orang bising ngau masuk program Sarawak Sunrise Aerodance ke diatur di Sibu. Programnya dipenyadi Boston Hall tinggari kesapit Menteri Pengerai Bensia Mayuh pegawai berumah ngau perintah lokal Datuk Michael Tiang Mingti. Dalam teks jaku ya, Datuk Michael Tiang manah ke pemanah sukung ti diberi orang mayuh ngakai programnya. Udah nyaup nampak rakyat tiba pengerai serta hidup lantang. Programnya megak ukai seminat manah ke pengerai tak megaulih negap ke agik kawal antara Mansia Mayuah. Ia megak bisi benar pengharap ke program edisi Sibunya dekat muka jalan dur ngatur mayuah agik program pengerai ke Jemaah Hilak. Program ke sekali tu bisi dur ngatur aerodance jadi ke batang pengawak kena merangsang orang mayuah nitih ke jalan penghidup tirgas. 20 itik saman bisi dikeluar ke bahagian pemansi dengan penerit adat trafik Indo-Upis pilih menua miri beroperasi khas op mabuk. Kepala Polis Pelilih Miri SCP Muhammad Farhan Li Abdullah madah ke operasinya berengkah diatur kena hari 6 lalu tembuk diatur kemari bajalai Miri Airport. Mas pemanjai operasinya ke diatur 75 ikut orang ngau 70 buah perengkah pengangkut bisik dipersa. Penyalah titik kerja orang maya operasinya yang kaum nadai lisin driba, ngubah exhaust, cukai jalai udah habis timpuh ngau sekedar penyalah teknikal ia kebukai. Operasinya ke diatur alai nurit ke undang-undang jalan alun serta ngelaban orang ke deriba maya mabuk. Tiga ikut lelaki rakyat benua tumpu udah ditan. Ketegal di dipelabak ke ngereja penyalahnya. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari itu? Beritanya tadi ditusun Rosi Tampung serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Udah lepas tu lagi peningat mulai ngau pengeluar program kami hari YFM Sibu. Bawa ngelak tengah hari.

tengah hari ke semua pala pendengar kita ya boleh ngok kami hari WFM Sibu dalam awak ngelah tengah hari kita ungkup kesar itu hari 1/8/6 tahun 2026. Ya terima kasih agak pengari kita di WFM tadi Ken Michael di kedia tu kita boleh ngok kami di WFM Sibu boleh ngaku nana hari jam dia tu nyentuk kan pukul 3 lemah itu lagi. Ya bakal selama megak dulu ngatai ketusun program ya hungkup kita kesar itu hari ya 1/8/6 tahun 2026 ya pukul 12:30 tu lagi. Jadi ya, kita dekat bergulai dalam awak program Randau Temuai kita setiap pengari kami Lucia Thomas Kasau. 12:45 bergulai kita dalam buah rundia reba baru lalu ditangkan ngau program Squad Trio pukul 1:30. Habis program Squad Trio dan kita dekat bergulang dengan pengari kami di Kapit dan berkongsi kesegera berita-berita kebisiknya di Takudah Nyadi di Kapit bergulang dengan pengari kami Menti Sigi ya. Lalu pukul 2 agar kita kerinduk ke program Penghidup Aku dia kita dekat bergulang dengan pengari kami Lucia Thomas Kasau dalam program Penghidup Aku lalu ditangkan dengan program Sejangkir Kopi ya. Pukul 3 apakah selama dia kita dekat pulai baru agar WFM Kuching sampai pukul 12:30 malam tu lagi ya. Okeynya tarik tusun program untuk kesari tebala peninga hari 1/8/6 tahun 2026 ngenyak jam kita ya 9 minit lepas pukul 12:30 hari. Jadi kena kita ngepun ke program ngelah tengah hari kita hari Sibu. Ya aku mai kita berperindang dulu ya. Jadi setiap lagu joget di pilih aku ke tengah hari itu kena kita ngepun ke program hari Evelyn Tina joget Bujang Sigan.

Okaynya tadi lagu hari Evelyntina ya, joget bujang sigat dekena kita ngepun ke ngelah tengah hari kita hari ya sibu. Okey, hanya dengannya kita nguji ngenatai ke pesan ke bisik diterima kami. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai di semua makai yang sepengkat. Bakal rumah panjai Bruis Sungai Antu, rumah panjai Spencer Mulian Temudua, rumah panjai Ipo Kranggo, rumah panjai Majid Keluak Baru, rumah panjai Entinggi Kerangan, rumah panjai Simon Tabau, rumah panjai Tama Nanga Melupa, rumah panjai Daniel Kawit Bunsi, rumah panjai Minggu Kranggo Baru. Lalu pihak agak dituju agai kaban belayan di Empayang Kabuang 2 buah rumah, Pelasuk Rupan, Ulu Sebetan 4 buah rumah, Beratuang 2 buah rumah, Supuk 3 buah rumah, Sungai Nabau, Lubuk Kibuang, Lubuk Nibuang Kabuang 4 buah rumah, Mutun 2 buah rumah, di pihak agak kaban belayan di Sungai Anak Sebetan. Enggak semua kaban belayan ke Ngelala benya anak ijoi atau ke Indeliang. Jadi benya anak ijoi itu udah nadai kena ketujuh hari bulan 6 tahun 2026. Lalu dekat di Sengai Babala Mayuh kena ke 9 hari bulan 6 baru rumah Muluk Keluak Krian Seratuak. Lalu dekat di Anjung ngagai Pendam Christian Keluak kena ke 10 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi ngagai tadi ngarap ke semua kabar belayan ke ngelalan yang benya anak ijoi atau ke Indeliang boleh ngenatai ke diri ya ngau nyengai pemati banyak anak ijoi tau ke Indeliang kedekat di Sengai Babala Mayuah kena ke malam hari 2 nyak 9 hari bulan 6 tahun 2026. Lalu ni yang dekat Dianjung pagi hari 3 ngagai Pendam Christian Keluak kena ke 10 hari bulan 6 tahun 2026. Ya lalu pesan Siti itu dituju agai bala di Deluak Ulu, Tapang Punggak Ulu, Taluang Engkari, Lubuk Pantuk, Bengam Engkaras, Deluak Skim, Tapang Punggak Skim, Jelah Telawas, Sungai Ara, Kawang Ulu, Ngau Ilek, Panggang, Pabuang, Ensawang, Pemegak Kabar Belayan di Wong Panjai, Ngau Pandak, Skim Skrang, Lunduk Miri, serta Kabar Belayan Kengelalan yang Sandai Anak Nyambek. Jadi pesan tu madah ke Sandai Anak Nyambek udah nadai kena ke sari tu 8 hari bulan 6 tahun 2026. Lalu nian tu dekat di Sengai Rumah Nyanggau, Tapang Jarau Entambah, Jalai Batu Kaya, Lubu Antu. Jadi mayang itu sampai temu lalu nganti penatai bala anak ya. Hanya di kentik semak kita dekat nemu penerang usili ya. Ada kita top tibun ngagai ucuk ya. Hanya Charles Anak Sanggum berlumur kusung 11-255-174-25. Tau ke Mazwin berlumur kusung 11-250-98-331. Jadi ngerti tadi ngarap ke semua kabar belayan ke Ngelala ni yang sandai anak nyambek. Jadi kita dipinta datai ke rumah Nyanggau, Tapang Jarau Entambah, Jalai Batu Kaya, Lubuk Antu ngau nyengai ya pemati ni yang sambek ni yang sandai anak nyambek tu. Okey, jadi penerang kesilia menuju kepada aku tadi dia kita tahu bertelepon ngagai ucuk ya nya Charles Anak Sanggum balumur 011-255-174-25 atau ke Mazwin ba 011-250-98-331. Okey, jadi pesan saya itu datang dari Subdekon Leona Jembu madah ke Kathy Desi atau ke Ichi Anak Small sudah nadai kena ke 8 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi minta semua kenglalan yang Kathy Desi atau ke Ichi Anak Small kita dipinta ngesah ya pemati ni antuk baru masih dah yampu ke pegai tu rumah bala Buntuak Kampung Sungai Tanduak Ulu Batu Lintang Undup Suriaman. Jadi Maya Nganjong tadi bedau temu ya. Jadi punya tadi ngarap ke semua kabar belayan ke ngelala Kathy Desi atau ke Ichi Anak Small ya udah nadai kena ke 8 hari bulan 6. Jadi minta semua kita datik tadi ngesah penusah tu baru masih dah yampu ke dipegai tu rumah bala Buntuak Kampung Sungai Tanduak Ulu Batu Lintang Undup Suriaman. Okey, jadi pesan Siti itu ditujukan agak kabar belayan di rumah Sanggan, rumah Halin, rumah Cabuk, rumah Anthony, rumah Gagat, rumah Kayak Salim Kibak, rumah Kennedy Salim Kanan, rumah Christina Bak Salim Kibak,
si Pihak Megah Kepabelayan di Sibu Jaya, di Rumah Birai Sungai Salim, Rumah Philip Sungai Salim, Kepabelayan di Batu 16 Jalan Uyak Jenako, Kepabelayan di Spiriang Pulau Nudung Kemuyang Sungai Nibung, Menyan Sengan Salim Belalang Belengian, Ngau Bala Net Niang Jimbau Anak yang ngau bala nak ni jimbau baru meh liba buak julau kepabelayan Pihak Megah Kepabelayan ke nak lah dari rintai ke Dituk Magan. Jadi pesan tu madah ke pemati Banun anak buyo tau ke ini nanai tau ke ini jimbau ke udah nadai kena ke 8 dari bulan 6 tahun 2026 baru rumah. Jadi yang ngonya tadi semua kebablayan dipinta datang ngagai rumah membuas ke Lamak Suba atau ke Rumah Sangan ke baru Baulu Salim Baulu Sungai Salim Sibu ngagai pemati Nianto lalu Nianto dekat Dianjong kena ke 10 hari bulan 6 tahun 2026 kena ke hari 3 ba pendam Jalai Cukan Sibu. Jadi penerang kesiliat dia kita tahu bertelepon ngagai Indai Jimbau Balumur 019-5552-161 atau kenanai Balumur 013-562-1064. Jadi punya tadi ngarap ke semua kabar belayan ke ngelalan yang banuan anak puyo atau ke ini nanai atau ke ini jimbo sama boleh nganatai ketirik ya ngau-ngai pemati niang banuan anak buyo atau ke ini nanai atau ke ini jimbo jimbau tu bak rumah membuas ke Lamak Suba atau ke Rumah Sangan ke baru ya Baulu Sungai Salim Sibu. Jadi ini untuk dekat di Sungai Babala Mayuah kena ke 9 hari bulan 6 tahun 2026 lalu dekat di Anjong kena ke hari 3 10 hari bulan 6 tahun 2026 bak pendam cukan bak pendam jala cukan di Sibu. Jadi seberang penerang kesiliat dia kita tahu telefon gagai Neji Mau Balumur 019-555-2161 tak kena naik Balumur 013-562-1064.

Oke, hanya tadi antara pesan pemati kami sih diterima kami. Jadi ya, Baprina baru kita ingat setiap lagu hari kelemah yang beng, Nuan Barulah.

Ya, nyata ada lagu Aria Klema yang band Anuana Barulah Gue. Apa mau lagu kita yang tengah itu nih ya, Anuana Barulah Gue ya. Oke, terus ngetek pesan ke penudi ke bisa terima kami di studio. Jadi pesan tuh ditujuk ngagai kapablayan ke dia di rumah Ide Pengansah, rumah Grayen San Munggul, rumah Meluda, Kampung Ibul, Merbuang Merio, rumah Tinggal Lubuk Pantau, Engkari, rumah Bada, Nangataluang, Ulu Engkari, kapablayan di Insurai, Insurai Abau, Abasi, Gelingawang Kelili, serta semua rumah panjang itis pemakai, ngau kapablayan ke Ngelala. Niang miah anak unggi atau ke umak jadi pesan tu madah ke ngetah sulit. Niang miah anak unggi atau ke umak atau ke bini matu anak ubam dekat di aduh kena ke pagi 13 hari bulan 6 tahun 2026 hanya kena ke hari 6 pukul 10 pagi ngena jalan semiang. Ngonya tadi semua kebablayan ke dipesan dipinta datang ke rumah ring anak labang sungai skruah, sungai keruah angkelili ngau sama anguluk pengamatu. Ngonya tadi ngarap ke semua kebablayan ke ngelalan yang miah anda unggi atau kuma jadi pengawal ngetah sulit ya yang miah anda unggi atau kuma atau ke bini matu anda ubam tu dekat dia ada kena ke pagi 13 hari bulan 6 tahun 2026 yang kena kari 6 pukul 10 pagi yang kena jalan semiang jadi tadi kita dipinta datang yang agak rumah ring anak labang sungai keruhan kelilih ngau sama ngulu pengawal tu. Okeynya tadi antara pesan-pesan ke besit diterima kami di studio. Jadi 12:30 tu lagi Nur Kumai kita mulai dalam program Randau Temuai. Boleh ngapengari kami Lucia Thomas Kasau. Tangan sebenarnya kita berperinam baru ngosti lagu Are The Crew featuring Phyllis. Sempekat apa ngerindu. Lalu ditangkan ngapengari program Randau Temuai.

0: Ya, pendengar bertemu baru kita ke tengah hari itu dalam program Randau Temuai. Idar kami hari sibuk bak awak ngelah tengah hari ungkup kita ke minggu itu ngepun ke hari keterubah dalam minggu itu. Dia aku dekat mic kita boleh ngetemuai ke bisik udah nang bertunggak ngaku bak studio ke tengah hari itu. Dekat berkongsi ke penerang ke cukup mana. Au ke asai ku patut ditemu bala pendengar kita ke bisik mending ke radio ke tengah hari itu. Lapan temuai ke dikangau itu inya pegawai tenaga kerja ari pejabat tenaga kerja bagi menua kita di sibu itu nyadi ngau basam gak kita yang lalu ke Tuan Dominic anak empara nyadi tok tuan nuan ke bisi udah bertunggak waktu di to mere sama tengah hari ya, agen nuan
1: terima kasih lagi ATM oleh mere awak ke kita konsei penemu lah
0: ya la bante ko meda utek ke dekat dikenang atau ke dikunci sudah tadi kena tai kenuan ngake bala peninga mbak YFM ke tengah hari itu ngenang hak cuti bala pengerja pengawak nitiah ke atur ordinan Buruh Sarawak Kepcer 76 atik baru diperjalai ke berengkai hari 1 bulan 5 2025 tu kemarin eh. Jadi tok tuan uliah nuan madeh kenama kini bangsa cuti tau ke dikumai kita ke misi lah ne tidung ku pengerja pengawak di menua Sarawak ni tiah kepindaan ordinan Buruh Sarawak chapter 76 tahun 2025 tu kemarin ne anyu terus anggaran au tertarik lah tuan au ya
1: Bisa empat bengkah cuti untuk pengerja pengawak di menua Sarawak ti udah dipindah atau ke udah di amendment lah kepada putih tau ke digagak mana hari berengkah hari 1 bulan Mei tahun 2025 tu kemarin ianya cuti sakit, cuti hospitalisasi, cuti maternity, cuti paternity enggak cuti hari besar.
0: Oh, kiranya bisa empat itik kemisi lah tu tadi ni tuan. Oh, jadi ba, dia tu jamin tak nuan nerang ke siti-siti hari kemisi ke disebut nuan tadi tuan.
1: Nitih atau Ordinan Buruh Sarawak atau kumai kami short form ya OBS ti baru cuti sakit tu dikira kediri lalu cuti hospitalisasi dikira kediri leban seberau tu dipegulai ya bak Ordinan kelama sobak lah ngari suki cuti sakit dia tu kediri ianya bisa 8 hari untuk pengajar pengawak tu dah gawa kurang hari 2 tahun lalu 12 hari untuk pengajar pengawak tu dah gawak lebih hari 2 tahun tapi kurang hari 5 tahun lalu 16 hari cuti sakit diberi ngagai pengajar pengawak tu dah gawak lebih hari 5 tahun jadi cuti hospitalisasi tu sepakat magang ianya 60 hari setahun dua itik cuti sakit tu mega nak ulih di pegulai ke bala company laban bisi lepas ya jadi cuti sakit biasa aku kitanya MC semina outpatient atau ke kena ku Melayu nya berehat di rumah nya atau ke nak nurun gawak teng ya nak masuk hospital jadi cuti hospitalisasi itu ya masuk wad bermalam bawa wad masuk hospital nyak ayah dikumai kami cuti hospitalisasi jadi dua-dua cuti itu mesti bisa sempurna ngau surat atau ke CJ sakit atau ke surat masuk hospital lah jadi nanti pengerja pengawak nak boleh meri surat yang agak majikan agak company sudah erti nak sah lah cuti sakitnya lawan sudah mesti meri bukti jadi cuti maternity atau kumai kita cuti beranak tu dia tu udah ditikik atau ditambah agak 98 hari seberapa tu 60 hari aja jadi berkeni atau ya tu lagi mungkin sebakal bakal kelama sobat lah berkeni ke kelayakan ya arti ya berapa lama ya udah gawak lalu berapa iku anak jadi cuti paternity atau cuti baru lah baru di namanya di trade ke Pak Ordinan Buruh tu cuti paternity tu diungkup sidak ke lelaki ya ke bini sidaya beranak ianya 7 hari Jadi bekeni sirai atau boleh atau lagi lagi kita tanya lah. Jadi cuti hari besar public holiday atau ke cuti umum dia tu bisa 6 hari mesti dalam list cuti public holiday dalam dipilih company ianya hari buruh 1 Mei hari jadi yang di Pertuan Agong satu hari satu keterubah dalam bulan 6 hari jadi 20 ianya hari 6 minggu kedua dalam bulan 10 hari Sarawak 22 Julai hari kebangsaan 31 Ogos ngau hari Malaysia 16 September jadi 6 itu hari itu mesti bisa dalam list public holiday company pihak mega sidai company itu mesti milih 12 titik lagi hari bukai hari besai bukai jadi semua total dia segi 18 hari jadi 12 hari itu berpanggai dengan company lah ti company itu nadai pekerja bangsa bukai ambil banding semua pekerja hari itu bangsa Cina atau ke bangsa Iban aja ti yang nadai Muslim sidai atau ni boleh milih hari namanya awal Muharram contohnya lah.
0: Aau jadi nya senentang hari komisi nyerumak ngau hari besarnya tadi tuan udah diterang kedua artinya dalam setahunnya yeah. Company patutnya dia ke 18 hari besar ungkup orang ke ngerejap yeah. Ngawak ba company sidak ya nah. Aau jadi nyu pulai ngagai nuan tadi bisi nyebut komisi paternity tadi ungkup bini keberanian nya atur baru ti diterit ke bamenua kita di Sarawak di tok di pejalai ke ulun nuan nerang kena atur tok di pejalai ke hari upis kita tuan.
1: Cuti paternity itu ukup semua pengerja lelaki punya kokoh tarik lah nak milih pangkat nak milih berapa gaji ya atau ke kumayor yang gaji hari kini gaji bulan kini teng ya syarat ya mesti bisa surat kahwin ke sah lah sijil kahwin jadi cuti itu mega bisa limit ya ianya 5 kali bini beranek nak milih berapa ikut bini lah laban bisik gak bala ke tanyanya Muslim untuk bisa 2-3 ikut bini tapi sikit dikira 5 aja lah jadi cuti itu nak namanya nambah kenyak ya mesti gawak ngau company itu habis narai 12 bulan sebedau ya uliah minta cuti itu lah lalu ya mega mesti udah madah tumu atau ke notis dalam sebulan ngai company ke maya bini ya di pelabak ke dekat beranak tante bini ya beranak tumu hari ke sepatut ya ya mesti marah nak pengekas lah
0: Aku ngamik ke company nemu tumu lah na tuan au artinya sebulan tumu lah notis diberik ngai sida ke majikan ko kita deh au dia tuan aku bisi ningan nerang karipun tadi kita bisi empat ite komisi na. Jadi ba komisi kempempan tadi bisik gaji magan di break agak sikit dengan komisi.
1: Semua cutinya segi cuti bergaji nak kira sekali kesira ya bergaji hari, bergaji bulan atau ke bergaji jam atau ke kontrak bekerti pisretat ke reputih atau bekerja ke bergagak ke rumah atau ke gawak ba ladang sawit lah.
0: Dan sikit bergaji makan tadi. Sekali ke country, sekali ke gaji hari tak dia beri. Nah. Aku lah tuan, entah nyemak lah buat sesebuah atau kesemengkah company itu. Nadai mereka komisi kenuk-kenuan yang tadi. Yeah. Tapi yang mega diputuang sedak ya agak gaji orang ke komisi tadi. Kati ke tangguh pengawak kita hari upis tenaga kerja atau tadi. Nah. Sekali ke orang ke diputuang gaji tadi tak kena di beri komisi. Tak boleh ngangkat report dengan kita kini.
1: Ya, nanti sidak nanti semua kami bisik nemu atau bisik nerima komplain gaji diputung maya semua cuti koko tadi kami boleh ngambil tindakan lagi company lah lalu company boleh kena tinggal hukum mata duit maksimum 50,000 ungkup sitipnya lah reti ya nanti sikup pekerja nanti ya 10 ikut pekerja reti 50,000 kali ngau 10 lah nyalai kami nangkan bala pengajar pengawak anda ngai ngereport ngai office kami nanti semua nul sidaya nyagawa bisa narai merik cuti atau ke udah dikalak diputung gaji company sidaya boleh nuntut utai ke udah diputung company-nya dalam masa 3 tahun lah 3 tahun ke belakang kami lagi boleh muka kes
0: Awak kira ke kena tinggal hukum bala majikan ni tadi. Nah, tanya bisa tanya tambah tu tadi tu. Ambil kebanyakan lah bakal aku tu tadi ngeriput. Nah, aku gawak bak company nuan, nuan mutuang gaji aku ketika aku ngambil komisi 4 itik kena sebut nuan tadi. Nah, kata report akunya daripada nuan lagi company tak kena nuan ngelalai ke identiti aku ke? Kena ke kita ada tenaga kerja?
1: Sudah tahu ngeliput ngagi office ke semua telefon aja udah ya agak aduan aja lah mereka kami namanya maklumat dini do gawa dini addressnya tante sudah ya kak menuntut ko kami yang ngaga tuntutan gaji ku dar putungnya tahu megak datai ke office hanya mesti datai ke office lah
0: jadi identiti sudah ya dilalai ke kena ke nah
1: Nak boleh nak.
0: Aman ke kan jadi?
1: Iya, menggunakan tanda tangan apa semua.
0: Lepas ngambil kota tu terang. Kadang orang yang dipotong orang gaji. Kadang kita ada nak di-break komisi. Yang takut ngeriput. Ngeri kena buat kemana kerja. Mayu apa
1: kena tuan ya? Bisa kan nangip kena. Tapi nak ada ngamak. Nanti semak saya dia di-break kerja setengah ngeriput utainya. Kami boleh charge toke mai pekerja ke?
0: Oh, bisa kena. Bisa atur yang
1: pun. Bisa pelindungan kena.
0: Jadi cukup mana utai ke diterang ke tuan ke tengah hari tu tuan. Jadi aku murid terima kasih Mayu ke penatai luar negara studio berkenang ke berkawan dengan hak cuti bala pengerusi pengawal nitiah ke atur ordinan Borong Sarawak Kepcer 79 ke baru dah berengkah di pejalan ke tahun sitiknya kemarin ngarap ke anak nangi aku dah ngagak report jadi terima kasih ya ngagai tuan tuan Deminik Anam Perahinya pegawai tenaga kerja hari upis buruh ko kita tau ke pejabat tenaga kerja bagi berdua kita di Sibu kuliah datai ke studio ke tengah hari tu berkongsi ke penerang ngau balap peringkat kita berkau ngau perkara ke baru acak udah disebut tadi jadi ngarap ke kita bertemu baru maya buka lah tuan. Okey,
1: terima kasih
0: ya. Okey, ngau tau bupa dulu peninga, bye bye.
2: Okeynya tadi program nana temuai ke di dia pengari kami Lucia Thomas Kasau jadi dia tau kita terus ngau program buah runia rebak baru.
3: Program Buah Rundiang Rebak Baru di YFM Sibu.
4: Selamat tengah hari bila peninggal. Sekali lagi kita bergulai ngelaku Henry yang nalsup dalam program Buah Rundiang Rebak Baru. Sekali itu bakal selama aku mai kita siti cerita ti ditangkap kaku dia muka rundiang dikenal kita berjalai nitiya ruang kunci badunya nyau tu. Jadi tu kita sekali itu diberi ku nama pesaka tuai di bergaul hari pemandai. Badunya kemarin hari itu pemandai segi nomor satu dikenal kita yang ngatur perjalanan penghidup. Harinya semua kita endang diandal ke pemandai bersekolah tetai kikas madu tinggi. Jadi apio ukai semua manusia badunya tu pandai megang nyau buliah PhD master atau ke degree. Bisi enggak sekedar sinya tetap terap lalu ndak tentu tingkat ke diri lagi setegal segang anak belanja tindak tampung ke pejalai singkang kaki tajak pihak bisim ke orang udah bisim mandai belajar nyau datai di menuari bayi serta kalau mangku pengawak bopi selesai nyau milih kerja bertanam tupi serta diau berumah panjai semua sijil semua pangkat dilengkok setegal pengangkun ke pelakau tuai ianya apa indai bakalnya meh ti nyadi ngagai asun sekurang ti ngembuan mandai tang ia ngai kawak jawa hari apa indai ko jaku yo aku arimiat datai ke kusi mandai apa indai semampai mata setengah ibun aku dia tu meh mai aku megak nyaga seruaya pemudah seruaya tuai balam nyari asun lima iku belok madah ke asun nyak beli leban dok kawak ngau pemandai tu dah dipelajari yo nyau beramis duit ringgit apa indai ti nyengulo ngasoya pandai tang pengujung yo asun milih diau berumah panjai ajak ngapain dah ya mana nu anda ibu bersekolah sekali arimian sebo awak kenu anda masau duit apa indai ti udah nyengulo kenu an dia tu pan pemandai nu anya ndak meh dikenal nu an nurun gawo tajak mayo gaw pias pias perintah ngau swasta dekat ngambil nu an gawo nama guna sijil nu anya deh ko abiang madi asun ketuai asun dan nimbal jakumnya dia nya Yasmina tucum laban semina ia ajak nemu bakal ni cerita hidup dia main jadi suah hamai tudah sun nerima jaku keminya hari balam nyadi ya. Kalau sidak serumah tangan sun ndak kalak didingau nggak usah jaku. Semua jaku orang nyandar disimpan ya dalam hati. Bisa sekali asun ulu kapai ya nurun ngakepes tanam tupi ngambil bantu baja padi. Nambu ngambil baja dia lalu ngirup kopi buat pasar. Ndak mukai-mukai dia apa ya lun lalu jaku. Anak aku okey. Kawak nyari sapit menijau beladang sawit. Hilak ya bisi, rumah ya bisi, bongeri dia. Nggak lebu anakku sekolah sebab kuyo. Anakku kilaupan, piok mek ya. Udah ketemu pelajar choir yang dia. Ya lalu kawak ngasih kumpeni nyambung kuyo. Bisi mek kereta setelah terbeli ke rumah laban gaji ya umas musai kopai kilau. Udah siku-siku ke sidak serumah menjaku. Muji anak sidak ya ke bisi kereta, ke bisi rumah buat negeri. Udah sun minat nusam kamu aja. Taban yang nemu jaku nyak sigi mangki ya. Nggak lama udah nyak baru apai ya berjaku nimbal sidas rumah. Anak aku asun ya amain ada kereta hilak serta ada yang beli rumah tajak pan pemandai yang nang bisik tang bak lebuh maya kemiduai nai ya ke nyobu umur tu buna mai ke bisi anak ke uliah kau sebeliak ngintum baru kemiduai melaki bini tu kita medak tadi. Maya nanggung baju ngagai luri. Tak tulang tu dah sunyak jadi kebalo kita. Nanggung baju leban bala nak kita di bisi rumah di negeri bisi elaknya. Nadai boleh pulai. Ngi aku sedia jak tulang nak. Boleh nyawam aku buat maya. Umur aku ke dia tu nyondok tentu dapat lagi. Kepai sun. Bajaku tengah suah bala sudah serumah. Di sama bisi dia nyawam terkelap jaku berkopi tenjahai. Sida yang mau pengamai jaku apa sunyak tadi. Nang amai anak-anak sidaya bisi pengeraja ban ngeridian laban di gawa kulit tang ndak 24 jam mata sidaya oleh medok oleh mata ke sidak ke dia ul berumah panjai ukai bekasun kendang mengkang apa indai ya sebuah rumah panjai silap hari salah mimpi nyaut kelap padam dulu sepul sidaya nyak baru belana oleh mulai ke diri medok tubuh sudah gegar yang ndak kebut lagi laban nama disebut ke gawa dia sikit ukai sepenekak minta komisi nanti ukai bawa utai keberat dia tu kita nyarak cerita tadi asun sikut nebiak tinggumbuan pemandai di tinggi bawa pelajar datang ya miliah dia berpanyai bergulai ngapai seluruh naya medak seluruh naya kenyau makin tuai kau penemu asun tu mihmaya yang malas pengiruah pengibuah apa indai seluruh itu udah ngibun ya rimit atau kiap saya lalu dia tu meh ya ngibun seruaya baru bawa tedai tu menghidup seruaya kaya bedau ngau berkulai kedua amai panasun suah ninga jaku seliri hari balam adik ngau sidak serumah tegal ya tindak ngenak pemandai di kemisi ya gawa tang asun ndak kalak mana ke jaku sidaknya sidak nak nemu nama utai kelebih lagi bergau hari semua utai berdunia itu kelimpah hari masa tim kulai ngapain lai sagi sedua ya bedau ketiga amai pan mayo surat kangau pengok puang bok company ngau bok perintah tang asun ulak nyak magang ya lebih milih berkebun bersayur ngapain lai ya lalu hasil berkebun nyak meh dijual kena ya berhidup tajak peniau bako ke nadai mandai tang memasang asun cukup positif ya oleh medok bok mua mata yang bu apa yang ingin saya niti arul jarai tuai lalu baka apa yang ingin saya di mata ke sidak ya arimian letai kebesai keempat lebuh maya balau sidak serumah tigah muji belana sidak ke ngeri ti ulih meli kerita meli rumah maya nya mega apa asun lalu nyawun madah ke nadai pengurang mega bak sun amaya nak terbeli ke hilak ngau rumah menengeri tang senentang penghidup apa ya berumah panjai udah cukup lempuang sekembang wisi asun ngelapuang sakit mimit lalu anjung asun ke hospital dan kesidak ke bisi anak ngebuan hilak buat negeri suaki ke diri diri nganjung diri berubat ke hospital laban kinaraya anak ngulu serta ngau turun tiki simpul kita jadi

jujur ngidup kita ikamai ukai bos nentang pangkat memandai pelajar tinggi kau kaji tipe sahitang bahkan ni kita ngatur pelajar penghidupnya suah orang tipe pangkat usai bergaji usai nyok balo painai sidaya ngasai ke penyuntuk bau umur tuai ukai suntuk bau 2 ringgit dan suntuk bau pengangkuan ngau penyayau ari balana suah tak saya keminok ke diri-diri dia umuman dunia nada anak lepuh punya balo anak ke dia di negeri tipe kulih ndak uliah mulai ke diri balo anak megok nyona ada tentu limpang kemisi inti ukai mayo kemisi pancai bau mayo pengrami kemisinya pan kekadang si dana uliah mulai ke diri lebuah mayo bisi pengetul arinya kita nemu bodohnya tu jauh tu sigi cukup guna menai pelajar bergaji besar tang cukup guna lagi kawal kita ngapain ai laban sida ya udah mau ujung cerita penghidup nanti udah pergi ada uliah dikiga kita ganti lagi terima kasih ya.

Okey, hanya tadi program Buah Dunia Rebak Baru ngau topik kita kesara itu Saka Tuai Ti Berkari Pemandai. Yang ujung kejam kita yang 6 ini lagi dekat pukul 1 tengah hari, jadi pukul 1 terlagi di aku dekat mai kita ya mulai dalam program Squad Trio ke di sedia pengari kami ya Margaret Armand. Dan sebenarnya kita berperindang dulu. Oh, ngau setiap lagu kudah dipilih aku, setiap lagu lama di baik. Nelson Nero, Dini Nuan, Ambai Lama.

0: biar tu anak mana dah gay. Nah ngasuh bala ucuk kin mali ya.
1: Apo? Amat bagas kate. Engkau tu baru sesegenggam. Tu nya. Berapa bias? Ngelek nama bangsa ngede nya.
0: Pu. Cing nya. Ku mana mana ngelek bakang aku tu nya ngelesit kuaci tu eh. Nama tu sepuh jo bebungkus kuaci tu. Buai jo metu.
2: Ule ngelek de berau ku babuat de. Ame rares kale. Kapak gama de nya narabeang. Ut. Ame barunya ne sesapa de mo sampai na mati nau ini tu wai narino ku mulai ngoi tu.
0: Pu kareng ma de ne ku. Nama bisa saleh bangsa kuaci lesiat de nya tadai. Buai jo menyadi yo kapak sayau kenya deh.
1: Eh, amat kenya kapak sayau kenya. Napa ya? Tunu deh menyai negu.
2: Ya, mes duai deh. Nada nemu tes kalle kuaku. Ya, urap plastik bungkus kuaci nya nemu duai deh. Ente di tunu tak ngeruka pengerai ngagai kita ngagai semua orang meh. Ya, ente sepuluh ekor bakang duai deh. Penekak mau uras berapa udah nya? Ya.
0: Hei, amat ganya deh patut patut mete tu to angkat kenya deh kene kurai nyebuatnya kuto juta eh kene kenya ini belai
1: duta eh ngai ke nyebuat tahun ni pun nyebuat mek kita itu ente nan mau kapak punya nama awak ku kira kenya
0: Au, amat gane ha duta rampak menua inda gup balik nama ya nama balik nama de inda gup
2: eh nak kenya gama derbi peniau de nemu ngelinye kaku to te nota kutai kumai de nak besai empas pemersi rampak menua kesduai de ente nak dijaga kita siapa ge nyaga kesduai de deh Bukai kita minsi aja, bukuna ke menua ke bersih, nemu seduai deh. Badunya ke segala atau seduai deh aja hidup ke seduai deh. Bisa jelau, bisa utai tumbuhnya, belak bukuna kenyak makanya. Munau deh ngelesai kakumpai deh nih.
1: Setuju amat kaku tu ini gue. Berat deh. Uji mendak dia tu. Mayu amat dah deh utai ke uleng acap mana rampak menua tu deh. Tu, nyak. Berat deh angin tu. Angin ke kamar ya. Aik. Nak bersih tanah serta bunyi pantau ngerugak pengikun utai dua nah toknya baka mulut ini sumpang tok ke kutap tok nya nya siti hari utai kena mana nya ah bunyi ngerusak pendiang deh nah
0: kai ne alu aku mageng tenam labok kerempu ngasu ini gua petuno korap lestia nya ya tadi ne nya ngasu angin kameh nya alu ngasu angin dalam mati kunyian nama mana nemu deh
2: cet Sebaka seduai adanya. Nada nanya ke seduai adai aku. Nak pinang, nak beli buang. Nak nanya kena gup, nak nanya kena sumpah yang. Nak muji seduai sekali kau. Kumada ke seduai adai ketuk jak lah. Uji seduai adai berarti ni. Kemai hari tu, mayuh didinga kita tu bangsa penyakit ke ulih ngacau pengerai kita mensia. Ya, namu? Kita mensia tu kita itu kita. Ini gup, ini sumpah yang. Ini bilai. Orang nyian bala ini inai. Semua. Ya, bepun hari peniau kena bersih kau kamai ya. Dia entah dek pengerai kita uleh kena ruga nemu seduai dek
0: mau wei ingat ke nya gelesai ku ngan yang bisa yo ke site nembia pasut pansut nya cacin ke ni lunduang nya wei ari tubuhnya lenyau nya wei laban tanya kasih amat nya me tegana bersih menyok ku ku ni yo nda bepasut jari
1: kasih ni Uji dengan ingat ke baru pula dek ramau kita bakal kok ubik subak dek wai Dari kita itu suah mah dek lalau masuk jari kita nya. Laban pemerasi jari itu berguna tu Kena nyeliah gigi penyakit Nyari ke berampit Nengah utai ke pegai kita Utai teguk kita nya. Ngena pemampu mulut ngeiduang Bekenya utai kena kata subak Nya Nya meh bisa kawo tu Ngau gaya angin Napi aku seduai
2: Ya, mau teko aku tu tadi nya. Asap kena bersih. Ambil kebanding asap rekileng. Ya, encik pengapa yang asap rekilengnya?
0: Oh.
2: Pada adanya deh. Kedepu pansut ari curung ari kilengnya encik deh. Udahnya asap ari urah plastiknya ulih merek penanggung kayaknya angkai lempuang deh ja. Ukai lempuang dengan meda urah aja nya. lempuang dekat kameh ngin namanya. Ngemai utek kameh deh utek komai urah karbon dioksida nya.
0: Wow.
2: Nak boleh bertukarnya dia oksigen, ane wow dek. Ante dek macam nyirut kutai ke kamar angin kena bersih hidup dek kure. Ente kura oksigen parai kita mu dek. Nó cứ nhọ peniau re. Đã để phải ngốc penyakit datang nyerang tubuh kita nyọ lapa nyemetek re. Di tengkai dun teh utah sebut kau.
0: Tengkai ah. Katik kente orang nginsap di wai.
2: Ya nginsap nya kapa ana nunu di rempo. Ke satu udah nya sirut ke asa insap. Udah nya panzut ke baru sirut kita. Kita emparai balat ge kita ring ya nyan mo deh asapnya udah tamat tubuh ya kame ya
0: au
2: panzut ke baru ari sport ari doang nyawanya sirut kita nak ko
0: ke pesip goreng nyebutnya
2: ko pesip deh mesti jauh dari orangnya ko mari ke deh balat ge bahaya dari
0: ya sesuai deh nang insawai
2: nak deh ngasuh insap no hai gaguat to
0: nei kemaya deh nemu utai kesayan to inde guap. Haliat gate ko anahanel leto belalai ketua indai belai kebendai dia udah nyedi lutu PhD nyen pakai sida lutu siapa keten tebi orangnya lutu Philip makanya kini deh
2: ada aja
0: nak kode indai belai
2: perasaan hasad ya, dan gaya
0: yang agak rempun nak denya nan mu tai lama tau
1: nyanya ku aku wai ta mane na bunyi utai kesebut nya tadi nak ada no manteh utai kesebut nya aman banyak sakit kita ente menua tu nak bersih temua ingai mendatang yang menua kita nah pemana rampok menua tu deh boleh jadi produk dagang temua itu berada bakal bawa menua Itali din nah, so bawa Korea Selatan din nyanya antara menua kiri lawak mensia maiwa laban mana rampok menua sedaya din deh
2: kena menyai nabilai lebuah kengena tanya tadi meh rundiang setuai deh au uji buka mimit pala sedoi ko bon te lengak mimit ko mare sedoi de pada penggemar regat telepon doi de nya berga garing ko wow ule kena meli 999916 nya ko mare ke sedoi kena mane telepon yang iga info pia entar de kena nemu maca baka ko to nemu sedoi klia ko nya namanya ya ke balalu to ke sege amaru to bejako nya ke dinga ko mai sedoi de meda telepon tungian sari-sari mada orang kebantin tawa kau nak kau au denya pasang kita radio mau de dia tau ba radio macam program pengerainya bala duto di interview sida DJ nani ngas de wai de ulih de bengau tut
0: Badau tu le pendiang ko to ini go bangsa Indian ke mana empu
2: mak kita ke baka de nya narap
0: pala kuninga berdio nyebati bayi nya media rama
2: ninga de tende na berarti te korea ninga ngo berarti nak sebaka ko mara kedai
0: ninga ma lu masuk unta lekat de yo te nya me bisai sida yang lalau nyaga pemersi rampak menua ngambek ketau nya di pesaka asal dunya ngambil kulit di pedak, nambil rebat dua day lah. Eh, mau ni pantun ke nah?
1: Ya, baduk tak. Biar, Mia. Rampak menua kena dijaga tu nadai tu. Nerenek kutai tumbuh. Nah, jelusi kak nak dijaga. Pupus ni semuanya. Ya. Mayu hutai ke kau boleh dijaga. Ngambil kena ngeruga rampak menua dia tu. Munyi ku kita sebuah tadi meh angin ke kamah deh.
2: Ai kena bersih pen nak mane. Dengar sedua dah kutuk stang lica baru nah.
0: Start baru
2: jaga. Suwe hamat baka uras minye. Wa mayu ta bukai meh. Tetika tikau kai tetet tempaluang kainya. Ini bilai dua ini sampai aku sampai kalah kemudian dua ini paluang ke baku sampai apa pasti itu tika dua kali enam kilo dua ini.
0: Ini gambar.
2: Sampai lah, boleh saya gambar. Udah tahu aku ambil video dua ini. Nak baginya dua ini, kemudian dua ini. Dia kena kita baru kai. Nya, nih di ini nak kami sampai buat kai kita baru kenguna. Amana berundi yang enggak kuaku kita mensia atau?
0: Tahu amat ga? Tapi berarti kena urap lesti nya kacau nya. Papua besi teh kebakanya aman nama ni yang ini ketanah way nanti kita bertanam dia tengai tumbuh mana ya hutai dia tengai ngesaya hutainya dia nyuruh saya tanahnya pelabok aku tanah nyonya nadai petamian nagai pelabok aku ni oh
2: ya kata kena kemana kena bakal penghidup deh nya bakal dia menu hidup dia tau kemana kena tikau ke Papua besi plus tiap bapala bertumbuh ada hidup deh kau deh nya nak ngerinsa deh kini deh ketumbuh baji ada ya
0: kenyataan tanahnya gandulnya mak
1: Laban ya, nak mudah hancur. Ha. Bisa pansi ya, madah ke plastik tu deh. Uleh datai 100 gagai 500 tahun. No yang hancur ke dalam pu. Nanti yang tak bakal besinya, 50 gagai 500 tahun. Apa ya? Tan kacau tu, lama kewai. Seduta tahun. Tau kelebih ke. Nya ne?
0: Hei, apa? Amal lama ke nye ni wilai? Amal lama nye dunia. Dulu ke aku nye di tanah. Nanti aku parai. Nai, eh, bisa ya. Sitek ke utai ke uliah nyeroga rampak menua. Nada kita terundang kenya pelabak ke rumah. Eh, ini gup nemu pelabak ke. Nanti bakal bunyi, munyi utai keragaknya. Kini kita kenyebut nye ne. Iya, ngasuh kita tu nak lantai ni ngonyu je tak kalau rage kereta kalau bala mansa dia. Nama kedai tadi ini grup kilang misi.
2: Kilang misi ni oh. Motosikal muto kereta kita dari res korenya oleh ngacau penglantai yang menya mudik rage ya.
0: Ramat rage ya. Nak temu tu ngau.
2: Iya, ngacau pengerai pendiang kita. Utai ke bekenya, ya utai ke patut dinga kita dan tu rage ten deres ku hotel bekenya munyi yen munyi kilang. Nyo na uliah pendiang kita nerima utai udah kalau raga ya. Nyak ngacau tenyak kita ngacau pengerai pendiang ngerogak rundi yang kita.
0: Maka aku tahu meudu ni ngas dua kuta ngano ko nyak meh. Ini guapnya lebih age. Pu ngacau pengerai pendiang lu nyerogak pendiang tau. Nyerogak rundi yang. Oh.
2: Mai utai keroga, mai wai. Aku ingat kerana teh parai ku deh. Nee dulu deh nyari tanah. Kadang nyari tanah deh wai. Ente tubuh deh balut dengok pestia. Kadang lu luah pestia kena malu tubuh deh dalam tanah.
0: Kui kau ke parai balu pestia.
2: Nih nemu. Ente tubuh kita lu luah deh. Bungkuah pestia kita. Di
0: kau kai jaga.
2: Oh, nak tau ke bangkai di kau kai ngeroga utai. Ama aku tu baru deh madah kerana. Nee mau mai teh kame kai. Kau madah aja hidup. Kemarin kerja sih dah jago nye undang ikan selawai semua buku nak kait ke bersih yang kan nyuma kait bangkai deh no aku nak sih bawa oh
0: amai kenyal nae
2: oh ya kemarin kerja inai sumpah inai bilais dua deh nyari tarik kemarin lepas dua deh sebakar deh udah tu nemu dua nama patut gagak dua deh kan ke satu ane mau uras ngapa ya kedua kurang kaget ngena plastik. Nanti utai nak patut kena prestiaknya kurang kaget langai ke debuai ini sumpah sesengapa ini sumpah nak nama hati nak nama hal deh
0: nah aku ke baru nama uwa kau
2: ya dengar dia tak aku tu nanti barang yang boleh kena baru kena kalau raja kau reputih wai ukai dia apa sih kau terus nanti nya munyi kau kau
0: kau rei rei rei udah nya munyi besi kau nya nama ke
2: rei kau
0: ukai rei kau ukai resakal.
2: Eh, tiap apa yang nak dah ni ngau tak kita itu tak kebanyakan yang mude. Nee, une ane yang bakal orang kaya, udah kenal lu buai lu tembalu ang. Nak merata isan tidak buai balas. Nadai
0: ku aw, nadai ku muni dayanya. Nanya hari nya, nama aku merai day ngan aku tina sekalian napau tidak empat ngai day. Nee, aku kuku mai kaya.
2: Lagi lang udah, aku kaya ku ngai aku udah berada kontinas ngapa aw, nien tak kemau nya nadai merai ku. Pemakai yang kaya berkentina kemang orang yang nih nama gagak deh kalau kentina ada kebar-barah dalam nyemari dia ke pesaka deh nih parah enak malah baik deh lah kentina kemanyuah nyonya jumlah yang ada dapur deh angka aku berbrek deh kentina sekalian maikan aku ini kukang ayah kaku ama deh nak kau membuka bangnya yang buka deh nya
1: aku amat ini sumpah yang bisa nanti nak ke retai dalam kentina sekaliannya berik ya kena ketua baik ke ga uji kenyak dia berjimat kena karan kena air baru di lumur satu ya api bilik sedak ini sumpangnya terpasang 24 jam ya semua kerja kau airnya tengah set amat ya nanti berbasau
0: bakal kekalau ngau berbasau dek dengan aku ini bilai dek sebakal meh nyen pupuk sabun deknya nyo penuh baru rumah. Ni nak benda ke airnya gugurau kena di ngereh garek dia. Nama kaku.
2: Ba seduai di nebilai. Nan mung ko biak ko ngus tuai. Ka na tuai de kabar kon te bakal ulih putus. Putus kita to. Udah ke ngena ai. Ko mare ke tuai de. Patut tutup ba ya. Karan bakanya ane marai utai nyu besari-sari ai gucu-gucu karan kipas semua nak tutup. Nya, nya pun antara cara kena nyaga mana rampak menua. Baka karan deh nya api, sari-sari kemana kedai. Angat dunya, rumah hangat nya keningnya deh. Aman munyi utai nya mie dia saja nya keluar deh. Tapi antai nyu bekanya maga yang kita kehidup berdunya atau nya.
0: Oh nya, dini
2: nak pulai ke utai nya, nya pulai ke utai kena mana yang rampak menua kita.
1: Aku tu pemuas ke berunding yang amat mik mana rampak menua tu tanggung pengawak kita semua nya. Ukai dek aku tau kia aja kita semua mua kita semua apa ya
0: nya me amat aru aga perintah de perintah menyuka kau bisa nama aku teh beketau de pasuk sida eba kene ka akta nya de pekawu anggo perkara nyaga rampak menua eh tau ko anu ku aku medat telepon ko tau tau munyi ko akta nya atau kualiti alam sekitar sekeliling 1974 atau 127 eh dalam kurung tau kurung sida akta 127 tau
2: Ya. Udah teramat nya. Akta munyi kodeknya udah mada ya. Siapa ditemu salah boleh kena hukum. Tau kedena maksimum nak kurang berapa ribu tadi ku ya? 5000 ringgit. Ya. Artinya pemadu besar 5000 nya kita itu. Parai diri nah meda duit 5000 nadai engko 50 sen nadai media.
0: Okey, besarnya minimum nya kurang
2: ya. Kurang yang.
0: Ente maksimum menya damai wah nya. Berapa nya? Madu besar.
2: 10 juta.
0: Apa?
2: Nah, nya bab penyalah ya. Tenyanya ngameh ke sungai, muai minyak ke tasi ya. Ini dua kita wai hukum mayuahnya.
1: Anang dek, boleh kena hukum je nya. Nang lewe hari 5 tahun. Penyampau compound mega nya, boleh ditikik nak ngelewe hari 2000 ringgit. Nya pan bepangai bepenyalah. Ha.
0: Oh, ku nya neh. Jia orang yang gagai apa udah kebayar jia gagai apa
2: nya mak kita ana moy takai de bangkai de ka buai kai
0: de mana kada de ku tau ne nya ku ci udah datai nya nya nyampa ah ngece co sambung baru kene tadi
2: bagas bagas kakau jiman kre majuahnya wai ini sumpah yang ada ngelesit ngelesit nah leh boleh medih baru
0: aku narina aku kena tuai toko dai dah dai nyebut utai bakal kena peng kita untuk kelan lesir kuaci itu
2: ya gede sedarnya makanya berat deh nya
0: okay,
2: lesir telan lesir telan dia nyati kau semua apa umbean nama tu
0: mana nah, umbean tau nama tau okay utai kena kita boleh lulu lah tau
2: nai
0: kuaci kuaci uli ya tau
2: uli ya me lulu lah kau mana kereta tengah me awak kelama engkau berprestia dia nanya buai benua kepatut ai tadi aku pernah rihe pala aku nya aku buh yang kedunya ngai aku bakal tahu boleh kuai
1: nya itu kena ke kuaci cai memayitnya mun ada mut ke makai kepa aku nya ni ngau seduai nya
0: ah gaji gaji ni lebih lagi gaji deh lama tak aku mai ni ne lah pada ne
2: kesel unta aku
0: kau aku nak kutu payet deh nama tembeli sudah ucap tu payet kuaci tau
2: ne yang ke aku tu siko apa pulai ya hidup ke ini nya ini bela hidup
0: ame ai ucap payet kuaci tu ngai kau makan tu

Sada Tengah Sarawak, Siti Ari program kepai kita mendiang ke berita ke Pemadok Baru. Ari kawasan tengah benua Sarawak, Bulengau YFM Sibu, pihak mega studio rakaman di kapit. Tiap hari satu tau didinga kita pukul

0: Mania.
1: Okey, ngau intronya tadi dia kita ya Abgulai dalam program Sana Tengah Sarawak. Abgulai ngau pengari kami di Pakit Kapir. Kini ke Pakit. Di Kapir kita juga ngau pengari kita di Kapir. Halo Menti.
2: Iya, hello na. Selamat kali hari. Selamat bertemu dah kawai.
1: Selamat kali hari. Nuh Sarawak sini.
2: Nuh lain na bunyi dah. Kau nyebut nama saya dah.
1: Kau nyebut Kapirnya di Pakit.
2: Bisa emang tak ingat kena ingat ke kue je namanya kini.
1: Engkau kini. Ya. Okay, jam tu ada mana dah ada 27 minit lepas pukul 1 tu ne. Nama berita nanti dah kawai tu.
2: Berita di rempu tu gerai tajapan isi tu mas ya spek ku. Okay, ketika sitiknya. Lelai deh, boleh ke menua.
1: Balat mat, ke mendarut gagak deh nyata deh deh.
2: Nyak meh.
1: Tajak. Nyak. Pejalai deh nyak pada aku.
2: Nyak meh. Nama tu na, ngah berapa tinggal mayu. Tajak apa udah baka orang, kau udah lata jalai tang kami agak ngena jalai. Tahu kuku mai kita jalai balai ane. Sampai di tal. Ambil kembali yang bakal tudah aku untuk aku pulai ke menua Siti dah pulai ke Tawau deh. Menua sudah apa pada. Dah mana ya yang tadi? Tak jumpa yang jauh. Udah tahu makan. Jadi kami kian jaga deh. Pama dia nak dia apa deh.
1: Alu jaga mana ya?
2: Sikit usah dari impu dalam kandang 3 untuk ke 4 jam dah bakal orang ke deriba. Udahnya menua dari empu nau hau menua kumpu menua asal kumpu gat kene nak kenang ke cerita tu tadi deh laban ke pulai ngau udah pulai kien lama diri kan nak pulai ke gat tu tadi pulai nengah jalai ke baru aku nak kalan ujah jalai nau na, kami lama tu nengah jalai ai atau kemegat nengah jalai hari seberainya nengelayang baru kenapa perahu pia tu nak betul-betul ada untung bak
1: kita
2: tak sama jago. Kita tak tanya tadi meh sedia aja meh. pengelamak nu perisik dia tang entiknya nu dah semak tau ke udah dita. Semak amanya lah jangka aku. Bakal orangnya meh kita lah. Kita nemu ai kena.
1: Nak ada salah. Semak jalan udah mana. Nak ada salah nemu ai ne. Kentawa udah kegat ya. Embedau.
2: Betul. Kentawa udah kegat. Mai. Subak kentawa. Ngelai spres.
1: Spres sudah ya.
2: Serat tu jalan udah tamat kira ya sejam setengah agai dua jam semak sekali pi semak sekali ni ulah pula hari sama jako jadi kami kegat kempai harap kedua tiga tahun tu jalan nu semak datai nyak meh cerita gawai mayu agai utai ke kebenar ya dekat itu si kau ngah gawai ni lah laban tahun tu kira aku nu gawai ku kau pemadu yang mayu umur aku tu biar aku ni aku teru bahaya aku tu gawai lebih lagi ngagai rumah layang pakan nunggang. Aku meda orang pegawai antunya utai ke dikumpai orang pegawai antu ni no.
1: Bisa nyelai ya kita rekap ya?
2: Bukan nyelai, gak jauh nyelai. Kelalu nyelai. Jadi bertubuh kumpu nyak meh baru meda pengawak gawai antu ke dia tu rumah layang pakan nunggang. Tidak nah salah ku ruang panjang orangnya ne. Sedak kengin tu gawai antu lebih lagi pak pengawak sedak ke lemamang ya. Tujuh ikut lemamang bisi pengawak ni mang jalung. Udahnya sedak ya bisi ngirit gelayus kati kutai je nai kutai sebayanya pihak aku sedak ya dan yang bisa ranyai sebayan kutai kebekanya nai mana man adat kutai bas bengkah sebengkah menua no.
1: Cikgu bisa nak sama ya
2: ya patut orang madah ni jauh pada perjalanan luas pemandangan amat nak pula ceritanya. Anak ngah mina, anak ngah menda menua orang tu uliah napi ya, laban genap ite menua tu cukup nak sama ngambil ketua nemu kita iban tu lebih lagi kaya ngau macam-macam main asal adat napi ya. Ni bukan nak punya mak na. Piring aja udah nak semakau.
1: Amat, kita kapit di lain ke tongak. ke tengah gitu ke lain
2: ke kene kita tuh ke tengah ke no.
1: Anteng kita tadi ne sikit telok entar de nitih ke nitih ke piring yang kita nya nah ante ya 88
2: 8779 makanya ame ya
1: ah kami itu nadai ya salo
2: kene dah
1: ya badere empo nah sikit telok ya boleh kena boleh siti piring tadi siti telok.
2: Oh, nah.
1: Ini aku bilang tengah kita kena apa sama barang wah kita guna telok kayak jual
2: telok. Ayuh, nyak me kami di kafe selalu bekau telok sebab lebih agi maya berdaun atas space deh berdaun uliah meli kebukai. Ane yang deh nanti terlalu nampi telok deh. Bukanya kan jadi kena 2-3 kali antenya pedara deh kali udah kena udah menyalu direbus lalu pak nak tahu dia kena gede deh nyak me nepan seperias baik ke teluk bersesit kude anti piringnya mayuah lebih agak berkenyak deh. Jadi tahun tau nadai ku menara suntuk teluk nama tu suntuk ada kude no bapak bagi menua kami di kapir
1: menua
2: tanggok deh batu ais no lah sama dukai
1: ayo
2: tanya kedai site nadai batu ais tanya kedai site nadai batu ais pai angka mangat dunia no bukan nama ne kanang ke pemisi tu angka tanada yang merah ke hujan ku angka tu skor apa ke tadi udah kerja tu hujan ya ku deh.
1: Oh, ya. Maka aku kepanjuan lah lama hari konti itu tadi apa sama tempat yang muara itu.
2: Nah, kami di kafe tu hari pagi tadi tu udah melamu hujan.
1: Pagi tadi dia memesai aja kami di tadi. Memesai
2: aja aneh.
1: Ku berapa ku satu tadi ku panjuan. Nah lama apa dah aku amannya petang perlu ada apa
2: nah enggak udah nyerarai kia tengah hari itu udah mana ya kenapa jangka aku nyangkanya ya mana agak dempuk kemarau dia ambil ke mana maka kami ke ngena jalan kiam tu nanti hari ini mana licek tapi lemau ku ya bekanya bisa rangka-rangkai mimin bisa nyamai-nyamai direk ke utai ke ulih di asai tak ke di pedak ne.
1: Ante ya jalannya tadi kita ini mau apa tanah kuniannya terapa ada bahasa licin ya kayak genggam ya. Semangat. Dan aku bisa minta kita merakak sungai kote.
2: Bisa. Ya ke mana ya mayo mat pengalaman atau ke ulih di asai ne masa menu ketika nya ke mana nanya enggak bala nama ketika te bakal sungai air besar nama kan jadi tujuh tu aku ngono ne nadai mengai jadi tujuh ko ah
1: amat apa nyunda pak air besar nya pasien nyunda nadai nya jalan lagi kai
2: iya iya
1: kak penamunya kurang ada jakau pula hari. Kak pernah
2: bawa nyampe. Tadi, sikit nak ulah pulak hari nak lapan menua jauh lah kebanyakannya. Tenu kalau malam, ngai kita nak berani nang ngambil resiko menyukuran lah. Ketika bakal gawai kita berdia dah depan mayuh cerita gawai kuai.
1: Nyampe aku tak ada Rena. Walau aku Rena muda gambar kedanya nyong nuan atau dia apa mama mayuh dunia tu je itu gawai itu kateku dia.
2: Mayuh malam mang kedai tu pun.
1: Pulak hari yang tawau nyu kepakan, dia pulak hari pakan tegar, gaya kokong.
2: Tegarnya. Menua magaya nanya meh. Udah nyangkat kabi ya kita wai kemarin soalnya kumai di nakal tulang maya tuh amannya meh tanya tadi meh pengerindu lupa maya pukulai yang diri sibili ya buah ke pulai menua jangka ku maya bala kita ke kerja jauh nanti nak kemari hari itu udah mumpu pulai orang no
1: amannya
2: meh nu berasa sunyi rumah panjai utai ketinggal sidak ketuai kenguan menua nanti maka kami bergatin. Nadai meh.
1: Sudah ketua aja, tinggal.
2: Nyami sudah ketua aja. Tanda yang awak, tahun si tidak. Tapi baru kita yang rami, baru kena aku deh.
1: Ngarap ke jalan mana, gek gue deh, Tone ya.
2: Betul, ngarap ke jalan mana ya. Udah ketua, berketuanan akal, nak digusel, kita wai.
1: Lama-lama. Ya, aku lama mak aku dah nak jalan jauh-jauh ke jantai. Nak nujah tanah-tanah kuning berkenyak deh. Nak nujah bukit.
2: Ngarap ke bisa rezeki, bisa peluang kita ATM. Antai ku, nak awak pernah jalan jalan, mau tujuh kita. Me, bela,
1: bisa tutusi
2: deh.
1: Bela ngasai, kaya, bisa tutusi jalan.
2: Ya, nyak me, antai nu ilo, nu minat tinggal kenang, me ke mandi yang pernah dia bakal jalan kapit sibu. Kita nu berkenang, maya nu jah jalan sawitnya subak. Kau tinggal kenang. Tinggal kenang magang.
1: Anda tanya, apa kita kemukah sobat ya?
2: Iya.
1: Raya sejak tanya kemukah kenalnya 2 jam.
2: Ya sebab jalan aja. Aku berapa?
1: Kira tede tanya laju mai tanya dalam sejam lebih biar ada tayar dia.
2: Ya. Dah ada punya mek nu semek.
1: Sebab ambil hena ada 2 jam 3 jam baru dia tayar muka. Ha benar jalan jahit sebenarnya kalau baku dah sekali sebagai agak jalan lama. Agak jalan menyekur agak jalan tanah agak jalan batu. Amat tamadai. Saya dah tayar muka Rian.
2: Oh,
1: ampiat kan? Ampiat, sebab namanya kita kan selalu ngau pesta kawul, lepas kita selalu ngagak studio mini, sobat eh. Terubah ke muka sobat amat tak sakit. Tak ada muka yang memedih saya asalnya.
2: Oh, nya.
1: Dia tu, nada aja kau nyata.
2: Betul, jangan
1: ni. Kau kulit mau bekerja, tak ada mana? Tak ada, dia terus ada ruat, sedih dua di sini.
2: Aku kak apa kena aku nak tahu perasa nak tahu tanya berangin mimit lebih dua orang mereka nak mata lah yo.
1: Maka kita ke bintu lo maka sobat deh. Empat jam kena ambil hatanya lo ya hanya 4 jam kok kena dia tahu nak tahu 2 jam deh kentu lo 2 jam setengah
2: ya. Ya udah rebus ne. Tangga japi yang harap sama berjiman berarti ke pelikut rimpu umas ya. Kami dikapit kemarin sana laban nu belok ni ke pulai-pulai ini ke masa-masa yang pihak aku tu dedat nak jalan alun harap sama berjimat tang pagi tu mayu aku udah namanya angkanya pemisi nu udah ambil ya kini ane biar sekolah cikgu tu sikit pengawak ya nya udah datai datai madan sedok
1: au nyamat ade emak aja jalan kita udah mana ane nak berjimat ane tenyen sekuat gitu kan minyaknya ne ya. Terus kumai gawai tu. Matuk sahti mena berita pansuat boleh kesedian menya ni kelesi menya setengah kesedian. Apa je iman kita deh. Hana ada tak perumahannya.
2: Ya aman.
1: Tak jatuh mena jalannya lurus. Mana hana tu nak saya amat tu. Nekan minyaknya.
2: Kita nak berasa ayo.
1: Aku kaya tu balik yang sepang. Kaya tu perumah kita.
2: Iya.
1: Belum bahan. Tetap datai kita deh.
2: Betul-betul. Aku nanti ngasai terimpu di ngeruman biluan kini ngeruman bastumu kan uruan tapi ya.
1: Atau pejalai. Masa
2: kita. Atau pejalai. Betul-betul.
1: Okey, kita tahu tanya. Okey, ada rumah atau kepot kan kita bertanya setengah jam. Ada sejam kini tua tumu nurun.
2: Tuh loh, betul.
1: Berita nanti tua lawan nurun. Tinggal biluan tua-tua nulis masuk nulis boding deh.
2: Betul. Nama penyadi tua deh. Nama penyadi. Tua melayunya, antai tua biasa duit. Kata antai nyak nadai di bilun, nadai perlu dua lagi.
1: Nadai? Kata
2: nyulia prabuang.
1: Ngau.
2: Nadai mana, tinggal. Ya, aku ngarap ke.
1: Nadai, nanti ke jalan darat, betul.
2: Nah, antai ke Semenanjung, kian ke Melayu, munyu kusiri ini. Nama deh.
1: Ngantai bilun bisa.
2: Ya, hau. Angka kita sampai pulai kini, pergi lah lusa kini, pedak-pedak. Nih, laban kadang-kadang bilunnya nemung insu, jam yang kudanya macam.
1: Amat. Kudanya? Amat.
2: Oh.
1: Aku udah.
2: Bagi antai kelawan kia? Anak itu mu kia?
1: Aku suai amat terkena kelawan. 4 jam udah mengantai bepot.
2: Ya, tuai kan tapi pun macam lama.
1: Okey, kena tuai. Pulai kena nyanyi dia tahu.
2: Dia nak kena
1: ni. Oh, pulai dah kena bisa nak kira tempat jam pulainya bisa 2 jam lebih. Nah. Mayak mansanya yang 4 jam. Musim kita tanya sobat namanya jerbu sobat. Maksudnya amat tak 4 jam mana ya. Wai dia berpuat amat tak.
2: Ayah, puan nyingit ke burit. Kiap penat, kiap penat.
1: Lelak duduk apa mesti urut.
2: Ya, mane. Oh, nyame ngarap ke kita ke pulai nyamu ju selamat datang nape ya nah. Sama-sama kita bersampi acar japan sama engkanya bisa ke ngetat kabi kini. Iyo mayu habi itu aku bakal aku tu nemda abi di gue sek. Jalan luun pi ya aku ne. Ya bisa dot nan mau me.
1: Paham paham apa kita gawai.
2: Paham paham betul. Au nyame pengelindok mayu macam program ke dia tu berapa ngagawai maka bawa menua kami deh. Tu akan tawa dia aktiviti program nang iranya ungkup anak bia orang besar orang tuai nah kenyak aku tai ke merangsang kita ke dia di negeri dia di pasar tu ngambil ke pulai napa ya nanti kalau ada pengawal nasrono kita
1: nyu narami saya
2: nu narami tang saja pia namanya kena ke malam 31 cun-cun dah orang namanya dah mercun deh. Semak ke pukul 1 puji Tuhan ko kita laban bisa mengatasi apa menua kami dien deh api bisa nyarai mimit bawa tunggak ke dapur bawa rumah panjang puntan rumah panjang disitu uliah di padam utai ke dekat di kunci kaku tu nah ne lebuh mayanya bala penyikal pemerani bala nebiak kebiak-biaknya deh sedak ya sikal madam kapi nak lari nak takut bukan minat nyelamat terimpu biak kaku ne nyak meh pemanah ya kata ente nadai orang belum ada orang entah ya mana entah kebekanya au nyak meh puji Tuhan bisa berita RTM kita pe balak mana au nyak meh berasa namanya selamat meh bersyukur meh utainya nak nyari pihak entah deh ne mayo mah utai sebenar ya cerita gawai itu nah.
1: Oh, nya mata dai dalam kita beramai ane nak ingat. Betul. Kita nyengok dapur kita ini nemu bisa bertanak kutai kini. Baik kita kilap tadi nyu ingat padam kini. Nare salah kita nyengok kini. Ane nak berjaga.
2: Setiap ke nah lepas kita ke pengawal ke begitu tahu ketua tu angin bertanak kalau mabuk ambil ke bandian te orang begau. Nama penjadi tua. Tuan pu anak ke rumpak barang mai dirempu nama ko kita nyelamat terimpu tu ana dapat
1: ya. Oh, oleh orang ngiri.
2: Ah, oh, ada hari aku ada hari malam ke Malaysia, ko aku pun ana dapat mai terimpu contoh hanya ka ko na.
1: Contoh.
2: Oh, contoh kita nak nemu nama utai kerjanya di nadai ke tau ke nak ke ngajih kerangkang aco mata, babas nipah mua tang sama-sama berjimat, berarti ko tai ke bekenyak deh. Kadang-kadang kita itu namanya lebih telung-lung ngok kita ini ya. Au nu kalau berami tak kebekanya nu nak berarti ko tak kebekanya. Okey. Okey maka orang makan rembu kena ne. Kaban kita itu lebih lagi kita ke bukulai rumah panyai semua sama-sama meh. Nyaga rembu. Ana ngomai rembu kapet tu bado rami na agi tampung perami kami ngguai. Aja pun dah kawai. Kenapa ke buah aku nyebut bakanya ni? Tu paju kaya berita tu.
1: Oh paju ke dia ni?
2: Ni korang. Alaban bagi menua kita di kapit tu nak. Dia Sarawak ku sayangnya. Dini tau diau. Ngano ke diau? Kau.
1: Oh, nah, dai kita kami di sibuk tu. Mereka nyebutnya tadi Sarawak ku sayang. Mata berjurut pulang lah.
2: Nyah nak kau so berengkeh betul di kapit kita dulu deh tarik kapit di kapit kena 26 27 ngam enggak 28 ada bulan 6 2026 tu ujung bulan tu tang kemah bapalan no pengawak tu dia tu hanya badewan suara bisik tapi aku dah sungguh dia nanti kita menua kapit tempo bisik kita mada kemahnya dia udah di namanya udah dia ada tu kurang kadang-kadang nanya sudah ya nyah aku lama nya udah bisa 2 minggu tu bisa nya udah di diri ke dia dena nama utainya dia nama aku sedak tau ya peningan mayu Sarawak ku sayang 3 hari 26 27 ngam enggak 28 jadi utai ke dekat di kongsi kaku tu peningan mayu kalai sedak upis resin bagi menua di kapit basic kartu yang pekit tau ke pertandingan video promosi bahagian kapit 2026 keberamai keleka Jakob, kapit menanti anda datang terokai dan rasai pengalamannya kuya nyah.
1: Ancai.
2: Ancai deh. Lama aku buat aku nyebut ancai lebih agena. Laban perais ya cukup mana. Lumur 1 1000 ringgit, lumur 2 700 ringgit, lumur 3 500 ringgit. Kalai kita dekat tahu kah video kita about Facebook. Sepelama seminit ngagai 40. Seminit ngagai 4 minit. Ayo, 40 minit.
1: Muka ayo, pemanjainya.
2: Oh, lu ngai, mana nu dokumentari kan ya, lu kena. Seminit ngagai 4 minit. Kalai kita tahu mantai ke video menua kapit dini palan ke mana-mana. Mantai ke pemakai, tahu ke produk menua kita di kapit, utai ke digago sejarah, udahnya pengalaman kita pengasati ke asai kita nyelai hari bukai. Kalau di asai kita bawa menua kapit. Ya, ni lah. Tapi aku amat kita bakal ngagak konten. Nama apa ya?
1: Amat.
2: Mana kita ngau tak kau berkata ni? Jadi laban pemakaian likir hari hari like Facebook. Lepas tu tolong kau bawa Facebook. Udahnya 30% mereka final curi. Jadi tanya tahu kebenaran kesili lagi. Bakau ngau pekit video promosi bahagian kapit 2026. Kita tahu batal lepawan ngagai Sebastian Siba Balumo 014-884-4564 014-884-4564 tau ke ngagai Encik Andy Rajis 011-319-12664 011-319-12664 nyak berkawa ngau pekit video promosi bagi menua kita di kapit keberamai keleka jako sekali lagi kapit ngantik kita jadi dah tai meh pedak meh ngamik ke kita ampu nemu pengasai hati berkeni gaya atau kerampak menua bagi kami di kapit itu ok nadai yang ada di tu nah ya ke ngau pekit tu ungkup orang kapit aja atau ke menua bukai. Ya meh, nanti kita akan nemu penerang kesilik. Tak ingin kau duit kau entah dia. Mau. Lalu, bak Sarawak ku sayang tu, banyak macam aktiviti tau ke program jangka kuna lebih baik kita hati yang bisa ngau ni ilok kita mada DJ Christina ya au ilok ku ngerai sedak ya kenyak kita
1: pama apa yang ngerai
2: au kami hati yang pun bisa ngau ni apa ya na tawun aku
1: au bisa kita ngau ke kapit kena ke 26 agak 27 hari bulan punya kepada aku tadi kami di Sibur itu bisa pak nama tadi ngau nyeritai program Sarawak ku sayang pak 4 itindo lapan kita di kawasan tengah kapit, tadi ya. Di kapit kena ke bulan 6 26 ngagai 28 hari bulan 6 di Sibu bulan 7 10 ngagai 12 hari bulan 7 badataran pada Sibu lalu di Srikai 7 ngagai 9 hari bulan 8 nya kompleks Sukan ya. Srikai lalu di Mukah bulan 8 nah bulan 8 tu boleh berhenti ah. Dapat dua itik program ya. Deh. Mbak Muka hanya ada pelapan ke 30 hari bulan 8 Mbak Dataran Pehen Setia Raja Muka. Hanya tadi menyekuran tadi ya kita ATM di Sibri Tunggau dalam program Sarawakku Sayang deh. Kita berpun dari kapit lalu kita habis di Muka.
2: Jadi empat menua tu
1: deh. Ayy, okay, kena empat bagi. Bagi menua dua sedak ya. Kapit, Sibu, Srikai, Muka. Ya. Lalu berkongsi dengan berita dari kami di Sibu Tonti. Lepas dulu, kami cerita gawai itu deh. Jadi, berita dekat kongsi ku berkawal dengan Pakan Agrofest. Innovating Agriculture for Food Security. Okay, dia itu sedak dari upis pertanian di Upis Pertanian ianya Agrofest Pakan 2026. Jadi program tu dekat diatur peringkat hari 12 hari bulan 6 nyentuk ke 14 hari bulan 6 bak laman pakan. Jadi pengawak berjadi ke program tu kena ke 14 hari bulan 6 2026. Jadi amanya macam mega aktiviti bisa diatur kelimpah ke hari pengawak pemandang hari agensi ngau industri pertanian pian mega bisa pakan kitchen pengawak berjual ke hasil utak kita tanam atau ke produk tempatan biar mereka bisa pentas irama menyekurang pentas atau kepersembahan artis tempatan ngau biar mereka bisa talimat dari agensi ke dikangau sedar dari upiah sebatanam tupik itu tadi deh jadi yang anda ingat Agrofest Pakan hanya kena ke 12 ngagai 14 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi kita di ATM Sibu tu kojakok ka ngau tu tadi te tandan nya metade bisi penanggur kenalah di seliah de tadi deh. Nah jadi kita enggak sedak ba program Agrofest Pakan te tahunnya kemari bisi kita enggak maya sedak ke ngagak ba stadium Pakan kita bisi muka mini studio dia deh. Ante na bujurut kami ga si bonte jadi enggak tadi deh bujurut kami si bupakan ngau di kapit.
2: Ya, cuma nyopin banyak programnya nih. Ya, dalam kandang bulan 6 atau kecumbulan, nadanya lama dah.
1: Pejam celak, pejam celak. Dini, ya, ge.
2: Dah cegi, nana apa kapit itu?
1: Kudai.
2: Udah nyak nah bisik mereka nama tu kita nemu bagi menua kita di kapit tu sikit ya program tongak ya nya balik kapit Rastafari. Kunci ya. Mimi, Mimi jo, ini kita main oke. Aau iklan dulu deh. Jadi program balik kapit safari itu dekat itu kena 17 ngagai 19 bulan 7 2026. Bapun hari rumah Jonas ke ngagai menua kita di kapit itu. Kiranya dalam 42 kilometer. Tau, kak ku nyebut ATM tu kak ngau bulak lama kami tu, ngai kak kau.
1: Enggak jadi tonton dah lepas udah ngau selangau dapatkan tu dia ngau kapit.
2: Kan, tu inya, kau tahun tu inya edisi ke-29. Jadi kau ya, satu perjalanan 1000 kenangan kau ya. Kau deh, jangan berdiam, kita kepean, mau kan saya.
1: Ya, tanya ternyata rakyat kita sibuk sih, kau injat dah.
2: Nah, gerintinya nah, dalam tangan.
1: Udah dalam tangannya, setengah tengah injet nama setengah buatan manusia.
2: Oke, jangan kemana sih nampi, sudah sangat tua ya nih. Jadi nyameh program balik kapit Ras Safari 2026 edisi ke-29 sekali lagi berpun bawa rumah Jonas. Agai pasal kapit kena 17, 18, 19, 19, 19, 7, 2026. 42 kilometer. Nantinya belanda maratonnya.
1: Maraton.
2: Nampak deh? Maraton. Ia belanda 42 tu. Jangka aku dalam, nanti orang kesia belanda. Aku yang usia aku mali pula. 4 jam berkenyak deh. Sedar ke belanda. Nanti tu berkayu lah. Jangka yang nak time 4 jam kuah aku nyana. Aku jadi price ke cukup mana mereka udah dia ke bakal tahun-tahun kau udah. Lalu nanti kita dekat nemu penerang ke sini lagi kita tahu ngiga AO Jos Anacandu Balumo 019-227-4428 tahu ke AAO Tony Anak Ringgi Balumo 017-807-0164 nyak orang ke tahu diga kita berkawal dengan orang safari ialah kita yang berkongsi baru nenak lagi untuk uliah kita yang main orang kengatur program tempuh berkongsi dengan kita berkawal dengan orang kapit.

0: ยังโดนเซ็งโอราจ้ะปากกาโกตโนเซ็งโอราจ้ะโอรังกะเต็มสฟารีเต็มโตกะมายากะนิงาอาทีเอ็มโปรอาทีเอ็มนะเสดกูเชียงนูรอนนาวิงกะกะสวาทีเอ็มมะนูรอนมาแกงเนี่ยไอ้เกอเลียงกะบะราเกียดเนี่ยเด้ปะโตยักงีบวนสิแกงีบวนเก็มงีบวนเก็นโหลกะตองสิเตกะปิยออัมบีเซงั้นอยู่หวังเอาว่ามะกะไม่ได้โตนะกูไม่ได้งะเรกูร่างบะละวาเดออาทีเอ็มซะเนี่ยกูไม่ได้มายาสวาท
1: Sistem agak program pakar TVT kereka dia tu bakanang bulan tujuhnya di serta aku ngelekak ke Sada Tengah Sarawak sistem agak pesan pemati ke baru diterima aku kalau pesan tu madah ke Uman Anak Jagai ke Udan Adai kena 7 hari bulan 6 2026 kemari pukul 8.45 malam. Jadi ni yang tu dekat dia tu bak satu Malaysia 11 hari bulan 6 2026 yang tu anggai 12 hari bulan 6 2026 lalu kat dikubur kena 13 hari bulan 6 2026 bak 6 SDNU bagi menua kita di Kapit. Ngaunya nuju ke pesan ngagai kalam layan kenala niang ke diau bak ai puruk ai gad ai stapang balih bangkit ngau pasal Kapit. Semoga semua kamu layan kenglalau ni yang Umban Anak Jagai. Jadi pesan tu sekali lagi, madah ke Umban Anak Jagai. Uman Anak Jagai ke Udan Adai kena 7 hari bulan 6 2026. Jadi ni yang tu dekat di itu bak rumah satu Malaysia Kapit kena 11 hari bulan 6 2026 yang tu angkai 12 hari bulan 6 2026 stadi anjung ke kubur kena 13 hari bulan 6 2026 bak 6 SDNU Kapit. Jadi ngonya nuju ke pesan agar kamu layan bawa puru gad tapang balih bangkit pasal Kapit ngau semua kamu layan ke ngelala ni yang Umban Anak Jagai. Okey, jadi ngarap ke pesan tadi terang didinga bawa kita ke sekali tu nana ngau mega peninga mayu ngau pesan tadi ngujung ke sada tengah bawa bagi menua kita di Kapit area ku di Kapit ke sekali tu ilok kita bertemu baru. Ngau berita kebukai, ngau info kebukai, tajak poda kawai. Benar, umur dalam info kawak tu nak lemba macam.
2: Amat.
1: Lebih agak dia dia, nemu agak aku asai.
2: Benar, umur mata dari tu mu.
1: Tak le, nyak mengaku. Kau penat le.
2: Tak.
1: Aku nemu kita sebuah sikit studi magang semua kita ke gawak sari tu. Nadai, nyanyi. Biasa lah. Ayun tiun ni anak kurang.
2: Amat.
1: Okey, nah. Kau punya mayun nyajak hari aku ke sekali tu. Mumpu aku. Bye-bye. So, jalan ke perawak kan, Wan.
2: Okey, bye-bye, Nanti. Okey, nyat tadi ya, berita rekapit ke dikunci. Menti, ya, sikit ya, kelimpah hari pengawak. Pengalami, kabai. Ke dikunci ke ngau bala peningai kita PM ke antara aktiviti-aktiviti ke dekat dia tu di Kapit dalam kandang bulan 6 ngau bulan 7. Okey, hanya tadi ngujung ke Sada Tengah Sarawak kita ungkup ke Sada itu hari 1 8 hari bulan 6 tahun 2026 jam kita 56 ini lepas pukul 1 tengah hari jadi pukul 2 atau lagi dia aku mai kita abgulah dalam program peniau pengidap aku ke disedia pengarik kami Lucia Thomas Kasau tang sebenarnya dulu perinang kita. Setiap lagu hari Kath Jelemah, hantai uli aku aja lalu ditangkan ke program Pendiau Penghidup Aku.

0: Maya ko duduk kerire, ngingat ke sika orang tidak kangau kindai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jako aja nuan sampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tanya aku udah besai, tengah aku bakal kena min besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jawab pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanyamai ku inai. Uang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mangkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisi peluang ngusuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kereka dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nanyamai aku inai. Sampai ajak me aku nuju nuan inai, nijak ke perjalai nuan nyamai. Bukulah sejalai ngu Tuhan di menua sekal. Mulai kita buat program peniak hidup aku nanti hari Sabtu jam 2 ngan hari semina di YFM Sibu.
1: Okey, peningat mari selamat bertemu baru dalam program peniau penghidup aku. Jadi dia tok jam bakal selama nanti minggu dia aku dekat bulan ngok kita dalam program peniau penghidup aku. Terima kasih ngagai peningat kita ke bisik udah nganyung kenang diri ngagai aku ba YFM dito ngambil bisik di kenatai serta dibaca aku ba awak PPA kita. Jadi sebedar aku macari macam kena hari peningat kita tu dia aku mai kita mendiang ke dulu sitik lagu dikena mungkau program peniau hidup aku.

Terima kasih pengelola program nuan udah nyaum aku natai ke sada kenang aku ba program peniau penghidup aku. Pemuas berundiang dia detku yang gane hati aku dekat berkunci ke kisah penghidup aku. Lalu utai ke udah kalak dipansa ba jalai cerita penghidup direkto. Terubah aku nusun 10 jari nyangka leka jako aku utai ke ditulis aku pengga bisik nak engkeman dikena tau ke nak patut dibantai ke lebih lagi bak sepana penghidup direkto. Bepun ngau penghidup kami menyadik peninga. Hari umur aku 15 tahun. Dia ada hidup kami sida inai aku diuji. Tegal apa aku tik milih jalai nyeliah ke diri. Hari terus bukulai ngau kami agi. Apai milih orang pukai ngau ya berhidup begulai sejalai. Arinya tinggal me kami sida inai serta dua ikut menyadai aku ti agi mekang mehnya. Benung amat mekang bersekolah serta berguna ke belanja kebesaya mai. Dah ibu aku nusui ngau silia. Nama batang utai ke ngasu apai ngau inai aku nak ulih segulai sejalai. Cukup me aku madah apai aku milih hidup ngau orang pukai. Belabuh harinya meh. Inai aku ngidup ke diri. Lupik kami tiga menyadik. Inai aku ngambil kerja berkuli berkedai Cina di Sibu dito. Ia gawak buat sebuah kedai makai. Nuci pingai mentudah inai aku. Laban kena nemu nulis biar megak tu inai kena nemu maca. Kelia inai aku nadai peluang bersekolah. Laban inai aku hari ruang bilik orang kena ada utai. Sida akik ngwini megak nak ulih nganjung ia bersekolah. Bukai inai aku ajak menggap peninga. Menyadai inai aku ke bukai pun nadai sekali berpeluang nurun ke sekolah. Sino ga antik aku bertati ke kisah. Bertati ke penghidup tu dah inai aku. Nyak meh, sayau me inai aku peninga nak nemu nulis baka aku. Antik na pihak gila gila nak nulis kenang diri empu. Jawa sino, baka utai ke ditu siang agak kami menyadai ngelama tu jalai cerita penghidup ya. Nyentuk ke ya bisik kami tiga ikut diri menyadai. Pian mega nyentuh akia nada hage begulai ngopai kami. Mayuh mutai udah diasai ke inai aku. Paka dure meh ni baik bertapak kaki. Bekenyak maku mendak peniau tu dah inai aku. Kadang aku mendak inai aku tu tak tergenuang. Diau diri nak pejako. Nyak meh aku nemu macam mutai bat dalam hati inai aku. Bisik mega dikunci. Bisik mega nyak dicerita kia ngagai kami. Nyu pulang ngagai inai aku ke gawak tadi peninga bak kedai kopi. Nuci pingai minai. Munyi ku aku laban ia kena bersekolah. Ngambil order nak gi ada suatu ke. Kadang lebuh maya kaban ia ke ngambil ordernya bisik. Kaban ia ajak ke ngambil order. Kadang lebuh maya sikoknya nadai. Ya meh ngambil order tu tadi. Lebuh maya orang ke datai bak kedai. Cara ya peninga, kengat ke ajak meh nama utai kerepesan orang. Antik kopi, kengat ke kopi, antik milo, bekenya agak ngau pemakai bukai. Sampai kalak peninga, aku nak bulak ke kita bercerita berdalam program peniau penghidup aku. Kalak aku labuh hai mata, lebuh maya aku medak. Orang kedatai, ngagai kedai nu indai aku gawak. Ganuk tu dah indai aku, madah indai aku tu nak nemu gawak. Inai aku selekal jako pun tu dah inai kena memunyi. Nyak meh laban tu dah inai ke sikit ukai roba memunyi. Danu jamah amat meh inai aku. Di kemalu meh inai aku. Laban utai ke deoda ya nak sebakang utai ke datai. Salah inai aku megak tang. Nyak meh laban kita kurang merinsa. Nyamai meh no orang ngeluak ke jako ngempas ke hati ke pedis. Biar megak no orang mantai ke hati kena puas hati. Mayanya aku kemendak nak munyi dujung dia nak duduk. Bak bangku kesuhan doi nai aku ke ngetu tengah hari makai tapau ya. Dia nak aku pedak ingat aman aku. Jako orangnya pemengka utai ke sebut orangnya ngakai nai aku. Nak berasa peninga teritik air mata. Kasih amin nai. Aku tu agak ke sekolah. Nakak kau utai uliah bantu aku. Bantu aku gak kuatir aku mainnya sobat. Utai bukai ngai genyadi. Laban aku tu agak makan sekolah. Udah aku minta gawak ba kedai dua ya ke gawaknya peninga. Tukainya made ya. Ulih merek tiap gawak ni buah bersekolah aja kita tiga. Aku jakok tukainya ngau kami tiga made. Yang ngai medak kami limpeng lalu muai masa bekerja pi megak belajar. Tukainya suah megak ngajar kami bersekolah mana ya du di hari kita bisik penghidup. Senang kita minai lah.
pihak aku jakok tukenya ingat mega aku nyentuk datai ke sarito jakok tukenya ngajau kami tiga menyadai. Pemudah hari inai ku ke danau orangnya tadi peninga dia aku meda inai aku to meruan tegenuang serta riau. Nemu gaku yang kak yang ngasai drempu saleh kini atau ke ya nak puas hati yang ya nak boleh mansut ke jakok ya. Nyak meh antik ku meda inai aku ke dirai. Benau aku ngelimpang kati pihak megak benau aku ngawam inai aku nusi cerita macam-macam agak inai aku cerita bas sekolahnya mah peningah mayu hage ceritanya di tempat aku cerita kelucu cerita kengasuh gagal ngamai inai aku tu uleh mansut ke tucum ya bakal kesebedau tu peningah laban aku kanak tuai umur gak udah belasan tahun nyupum tiga aku mainnya 15 tahun umur aku subah udah nemu aman aku reti pemerintah lebih lagi uleh ngasai ke pemedis ngau pemerintah ke ditapek kami sida inai nya alai maya uja minggu aku ngau bala madek aku uduh nyawam inai aku gawak bagedai kadang bisik ke tuke meretip kadang berik yang makai aja ke kami tiga madek pama menyak sari inai kena beli lauk kuati aku dien nadai nyang hira duit ke berik tuke ya pun kak mana ya kedai yang dua kami boleh di sekolah duduk ke dia kadang makai tapau kami sebuat ke dia kadang inai aku mai bekal dia ke kami madek makai terima kasih yang mengagai tu kenio nyak agak bedau kedai berpasal sibuk dia no inai aku bukulai yang baik lama aku peningan nanti aku masak kedai makai nyak nyu pulai ngagai pengawak kebukai mega ngenang kami sida inai dalam hati ku dia suweh aku munyi tau nada ngawak meh ngidup merinsak beketau di perundiang ke pun ngai nyadi utai ke udah nyadi utai ku udah ditulis bat dalam cerita penghidup kami sida inai aku pian megak ngau belam nyadai aku nyu penglama aku netak ke kisah hidup kami sida inai hari bertukar ganti masa pun bertukar tahun pun nyu besilai dia makuto uleh nampun sekolah ngagai tikas ketinggi ukai nyamai peninga kita penemu laban kita itu orang atai ri ruang bilik kena dai utai orang kena dai belanja puji Tuhan aman aku laban aku bisik beasiswa pian megak ngau duit jale dia kena aku nerus ke pelajar aku 3 tahun aku di Kuching din utai kenyadi berdalam penghidup aku ni buah megak ditusi pedias nyamai semua dia saik aku ngau ai mata menembok ke pelajar kak nak ditembok kaki aku dah telanjur nyingkang agak universiti ngai ketu dah hinai asa kamada aku ngamik tupi segi kuatir aku din lebuh mai aku kena makai lebuh aku ke dia ba sekolah nadai kala aku bercerita ngai inai ngai ke inai aku irau ngai ke inai aku tu sate lebuh inai aku betelepon udah makai de sahut aku udah belama bisik duit de ku inai ko aku bisik belama nya meh ngai ngusih kate inai aku ente nganau ke duit gaji inai nya nang sikit nak cukup peninga bayar sewa rumah kami api ai kami mega pia ngau belanja duit kau menyadai aku ke benua bersekolah nak cukup gaji inai aku pinjau baru ke bak tuke nya melambat kena ke tuke ke mana mengau kami ya meh mereka kami anak belanja ke dipinjau inai aku kadang ada gaji tu dah inai ambil ke dipinjau lebih maya kami menyadik kebukuna ke belanja terima kasih yang mengagai tuke nya ti kelalu mana ngau kami nulung kami mantuk kami empat ngelamat tu subak inai aku peringat nada kalak mindah hari kedai nuai gawak. Nyangkanya mai kebuah atau kenya siro serta sino ke penghidup kami. Miat gaji tetap mindah aku dia labang ngenang ke kedai makai ke nuai gawaknya nak jauh hari rumah sewa kami. Pian megak sekolah bala menyadai aku. Semayak kenya peringat nur kami berjalan kaki. Sobat aku agak sekolah sekenari. Berdarat ke kia boleh tengah hari ngagai kedai nu inai aku. Pian megak inai aku nurung kerja. Berdarat ke kia nak boleh pengalaman atau 5 minit. Datai tikau kangau peninga. Adinga kangau peninga. Penyawah kedainya nu rumah sewa kami. Ngenyadek ke antek nyu jauh rumah sewa kami. Nyu berbayar ke tambah yang ben sekolah gak dini belanja ke bisik. Itu saya peninga penghidup kami sida inai. Sino akmat aku antek ku ingat ku tudah inai ti mayuh nyerah ke penghidup diri. Dikena ya merek penyenang agai kami tiga menyadai.
Ukai inai aku to peninga nadai apa inai. Ukai mega inai aku to nadai menyade. Teng laban inai aku to ukai bangsa timudah minta tolong ba orang. Nyame semua utai yang nanggung ke direk. Pedias merinsa nyamai aku menda inai aku to ke direk magang. Sampai apa yang aku kena merek belanja ngagai kami pun inai aku nadai kalak sebana, nadai kalak ngerinsa. Pihak mega to umur aku nyudah 25 tahun. Nadai kala aku ninga inai aku berjaik ke apai kami bak mua kami tika menyadai. Jadi nyebut apai kami peninga. Tentu kita kak nemu apai kami kala merek kami belanja, ukai berjaik apai kami sekumah yang ningau ke kami subak. Sampai kena yang cerita penghidup kami sida inai aku tok ditulis aku bak program PPA. Nadai sekali yang nanya ke berita kami menyadai hidup mati kami. Sikit nak ditanya ya. Lalu nadai sesien megak yang hirom belanja ke kami tiga. Kira kami tu disempama. Bakar batu dibuai ke lubuk. Tanya nang awak lah banyak antara yang Tuhan. Kami pun nadai kalak kat ngigak ya. Serta nadai kalak kat nemu berita ya. Cukup meh penghidup tu. Kami seminak tu buat empat aja. Kami tiga menyadai ngawinai aku. Cukup menyak. Dia tahu aku dah gagawak peninga buat sebuah upis perintah buat menua kita. Di sibu dia tahu aku. Sebab aku ninga program kita DJ. Kira dua tahun meh aku dah ngelapur direk gawak buat upis perintah dia tahu. Lalu hari nyak tadi ketungkeh aku nyingkang. Tamak bandur aku kerja. Dia aku bersemaya ngau direk empu. Aku nak bersemaya ngau menyadik ngau inai ngau siapa-siapa pun. Dia aku bersemaya ngau direk kak ngubah hidup kami. Ni buah meh senang, ni buah makaya, laban sikit ukai orang kaya. Teng kak ngubah, utai ku dah nyadi tu ngagai kemana lagi. Baik, baru 2 tahun kak ku gawak di sibu di tu. Dia maku tu, nadai ngasuhin naik ku ngerja lagi. Ngai naik ku ke batang, majak, batang kak ngerja. Teng maku madaki naik cukup inai, umur dia udah cukup, pengelelek dengan lama tu. Cukup menyak, dia tu tua bertukar. Ku aku nganu inai aku megak peningam. Benar megak toke yang ngetan ke ya. Teng bak aku cukup minai. Nyabung tulang ya ketegau kami tiga menyadik. Dia tau gintir aku kanek tuai ngamik tanggungjawab ya. Nyak janji aku ngaku mpu subak. Aku ngai menda inai aku merinsa agik bakal kesebedau tau. Amat mah kami, pemerinsa kami, nak kalak nak makai. Teng mah kami tu seh peninga. Bujik subak ke ya puas merinsa ngibun seretan upik nyengulah ke kami menyadik ke diri. Macam utai sampai tin kalak kami madik nyak belah pasal sibu nyak ngumpul baktisi tuan sampai ah peninga ngumpul tin ngamik kebisir dijual nyawam inai ngumpul kutek udah aku peninga nadai kena dua aku ngumpul kutek seninya kaku gawak lalu boleh kerja bak sibu dito hari rumah sewa kami nyak aku gawak peninga mbak pengelama nyawudah diau dia hari ku sekolah keliat nyentuk ke aku nyubu kerja agak berumah sewa dia tau jadi dia tau empai tulis ke kaki ke aku terun dia yang kat Meli anak rumah ke kami tubuh empat dan semua aku bersampai lalu ngarap ke kita peninga bersampai ke ruang bilik kami sedia inai aku ngarap ke Tuhan merik rezeki ngagai kami inai dia tu minat dia asuh aku melau tai berumah gantai adik aku ke laki pulai hari sekolah ya kebiaknya ke laki agak bapum enam atas tahun tu ngamik perasaan lah peninga. Lalu ya kino nangkan akunya, dia tu benar praktikal Pak Miri. Ngarap keseduai lah boleh pengawak ke meruan meh. Nak iwah kebesai gaji, cukup meh dia kena ngidup ke diri. Kujakok aku selalu ngajau seduai ya. Sewa so, aku mesan, lepas aku kanak tuai. Ku aku madah keseduai. Kita yang ada apai, kita tiga nak bakal hidup orang bukai. Kita yang nak bakal aneh orang bukai, mayu penimpang. Kita tiga mayu pengurang. Nak alih kita ngibun diri. Jako inai, anehan sekali kita ningkai aku-aku ngarap ke kita tiga meruan, bisik ngembuan, ati sinu serta penyirauk ngagai inai kita. Pedak seduai, inai, makin sari makin tuai aku-aku suai ngajau seduai ya. Kedia tau ukai muji aku peninga, cukup ngasih memadai aku ke jako inai aku. Aneh nak mendak pendiau direk aku-aku gak nama ya, lebih maya kami tiga ke direk beranau. Lebuh kami tiga ke direk berwasap. Nyak belama pesan aku. Nada yang ngeluhi arinya. Berik pengasih dengan penyayang dengan inai. Ku aku, inai nyak lama udah nada yang ngasih ke purina penyayang. Hari orang, kelimpah hari kita tiga. Ku aku nganuk seduh ayah peninga. Mbak penghidup tu peninga. Nada yang aku minta lebih ya. Kerja ke bisik tu cukup menyak bak aku. Anak gaji pun udah cukup gak dikenak kami sebuat.
Nah, dai menya mayua. Udah di pagi kia-kia bayau si rumah, bayau teto, bayau tenya. Nya mere kena kami berhidup. Puji Tuhan bisa anak gaji aku nya. Dikena kami nerus ke penghidup kami. Gagal gati, lantang gati. Jenhek gati aku tindu dia to. Laban aku, udah nadai medai inai aku bekerja lagi. Dia aku medai inai aku. Kedua tahun tu dia habis itu cum. Terubah peningat. Nya baik aku. Gaji ke terubah aku. Dia baik aku inai aku. Ngagai kedai emas. Dia beli kaku antin. Ukahnya besar. Rega 800 lebih. Pada aku nyabai inai aku dipasuk kaku antin. Nak kalah dalam penghidup ya. Nganak teh berkenyak. Ya keselasaan nak kalah dikena. Pihak aku ya. Ada yang getok emas. Ngai gai naik aku ngena ditaruh wah. Labannya cukup di asi, cukup di sagi. Kaya utai kuliah aku. Nya jahat mikir dia tau. Utai uliah beri aku kinai aku. Lebih harinya aku empai mampu. Kadang berundian aku. Bekeni kehidup aku. Nyemak inai aku. Tuk ilak nadai badunya aku dudi hari. Uliah kena aku nerus ke penghidup aku. Bakal ke seberat tau. Labah aku ngasai ke semua. Utai ke di kerja. Utai ke dekagak aku ngelamat tau. Dia aku boleh pengeriang. Lebuh aku mendak muai nai aku. Si kau inho kenyimpan 1001 cerita berdalam penghidup ya. Nyandi mak, nanti luman ingat ke kena aku. Kena penghidup kita, ke ditulis aku baradio ngalik arito. Aku mak bersampi ngarap kenuhan meruan gerai serta pahnya umur. Ngambe aku lama agak ulen upe serta ngibun wani nai aku ke di asli aku. Pian mega Tuhan. Aku bersampai ke diri empu panjang umur. Bersampai ke diri empu gerai. Bersampai ke kami menyadik boleh jereki kelebih. Ngamik kami oleh merek penglantang. Ngagai penghidup inai aku. Pian mereka penghidup kami tiga menyadik. Ngotok mupuk dulu aku. Badalam program peniau penghidup aku.

0: Okay, peningan yang nak aku main temenin ke program peniaw penghidup aku ke minggu tu. Ngarap ke kita bertemu baru bak minggu ke dekat datai. Jadi terima kasih yang mengagai semua kita ke bisi boleh ngau aku. Ngau tu aku pengeluar program PPA nyurut ke diri. Mumpu dulu aku. Bye-bye.
1: Ianya tadi program pendiaw penghidup aku ke diberi nama cerita aku ngau Ina ya ke disiap pengarik kami Lucia Thomas Kasar 31 minit lepas pukul 2 ngali hari. Ya terus mulai kita dalam program secangkir kopi.
2: Nama tadi ketawa kapai sunainya tanya lelaki galik derwai ni puyo. Uji pernah dua ni hanya. Ni baka orang kena betul megai telepon bincang ni hanya. Berat dek.
3: Aku tarik tak ada berarti kapai sunainya nak wayau. Kapai sunainya. Ati aku dek. Mesti nak tengok kapai sunainya rindai yang nawi. Uji tanya tuan deh. Nama kebuah yang lelaki tawa bekanya deh. Dah leh kenapa sah utai.
2: Kenapa sah utainya. Kenapa sah utainya. Kenapa sah utainya. Nama tadi ketawa tuan apa sunainya. Nyoi rawat kami dua puyo to merak nuan nyoi bakanya nak leh kaban kami dua puyo nyoi nyoi berubat bapalan pengai untek ga narai ke kalian kami dua bahana berwai to okey nama nuan nyoi tamak kian apa sunai
4: nyoi rindang tawa mendau tai sebelah tipuan to kul
3: nai narai na
2: namanya kini
4: mayo mai teh ngasuh tegeli sai ke titik ya. Namu orang agak beria tengah suah kita medaknya berasai ketawa ke diri mayau namu tanda uduk namu ketawa ni
2: jawab tu ketawa
3: eh dia pe sundai nya mata baik pemansian dunia internet dia pe sundai
4: nya
3: ante suba sebut orang dunia IT dan dia tu nya udah mansang agak ke nya di dunia AI nya sigi ta AI magang me kena orang ada kutai ke bukannya ngasuh ya bakal ke amai pada mata deh nya ba pengandik bangsa ribai nyau jauh nang kileh remang mingkai begagak kutai ente saleh pada amai bakal ke betul-betul mau tai ke video kepada duanya tadi pesunai
4: betul ya. Amai yang tanam tunda tanda pada
2: nya kira benar kimut-kimut ku kutumbuang ku deh pada aja tahu utai ba berita media ramainya apa sunai teng sedang ya. Arab ke utai ba sebelahnya nyo 100% tawa neng au. AI nya kena orang ngedit gambar ngaut video suai hamai ngasu orang terperasa. Lebuh mada.
3: Ukai kena de.
2: Kada yang ulih kena orang agak peteneh megambar kita edit kena AI nya leh de nya.
4: Makin mansang dunyo, makin pandai ke orang agak tani teh kena tidak yo. Le puyu noi.
2: Kumai de.
4: Cuba mayo ke tahun 90-an sebuah. Nah dai mutai macam-macam sebelah telepon.
3: Tama.
4: Nang ke telepon culi. Bakal ke dia tu. Dia telepon kakuah. Telepon manuaknya. Mana dai? Mayo ke telepon. Nau ke giga ngumpul duit seliang dulu.
3: Kena telepon manuak.
4: Mau nama si Dania ini. Suas ni buat telepon manuak. Kau tegak manuak. Rintuannya ke munyi kuku.
2: Enggak aman. Munyi kau dah apa sungai. Amat bisa. Munyi jelau. Bisa. Kamu ni mayau bisa.
3: Kira aku gak sedoai deh ya. Eh pemansang menyapa sunai dunia makin maju. Telepon dikenal semakin canggih, makin pintar. Tanya agak kita nyu. Apa kena ke telefonnya nyau nak pintar deh.
2: Telepon amat pintar tu nyu nak pintar kasih ya pada ya.
3: Iya apa kau? Nyau kena telepon mantai kutai kena patut bak sebelah media ramah deh.
4: Oh layak. Antai
2: ke gak lagi. Mai kau nuanya puyo tang kemaya reto ne pra aku ya pemelai.
3: Hmm.
2: Pernah daya nya saya mai bayar orang puyo.
4: Bayar orang ba puyo tadi tu puyo noi.
2: Kau kena gay duit magay yang
3: konten gua ya.
2: Ngagak konten ne ko dai FB Pro kurang. Laban makin mayuh ge orang bio tau ke orang tek medak pernah daya di post kita nya. Makin mayuh gay. Mana belanja ulih kita hari nya. Alah rek, nyo belek dulu kita bau kita beli duit. Nya meh kebue tak mayu hamai mansia nyari ora belek dia tau. Setegang ulih kana duit ari kontennya kok menyekop pada puyonya tare. Kena kemayuh orang mada amai tanda ibuah kiruh gawa aku mana yang ada? Hari nyua pemeliknya, me tahu ngasuh kaya. Bala orang hari menua luar. Nyak kata tu nak kita ibuah menua kita tahu.
3: Tapi mukontennya kalau dah ada.
4: Nyua pemelik.
2: Usai hati kuku dan
4: dah. Aku tadi kuliah. Okay semua mau benda orang beli. Panang kau rakap nampu ya.
2: Satu orang nak tahu. Ngah ketuyau. Aneh kita
4: Mai ngah pada aku pagi-pagi itu tadi tanya nyalai sebelah titu ade apa ya. Sikit tahu amai ngah sudah kia. Lalai ada pengejawab ngok. Nama udah nih ngok. Telepon berpada aku tanya sebelah Facebook, sebelah titu, sebelah WhatsApp, sebelah YouTube. Ngau kebukai. Menyekan wanya tadi menawi. Nama kita Indo Udung agak kuntil. Nangga teh hanya nak tak Indo ke dapur segal kau nguliah ke duit ada video gitu.
3: Oh my gosh kianya deh.
2: Uji tengah agak video bahapai. Nah, ngutua baweng, melapakau,
3: mandua lau,
4: mulai laki lemai, muda bedau ke periwat semai kasih.
2: Ngau tinggai tungko ahai-ahai.
4: Kau
2: periwat habai.
3: Nak pihak pada aku, sekumnya ke bisa dibayar metas bak sebelah mau buap dia pesunai. Rindu ke mana raban kami ke induk mantai ke respi, respi nyumai.
2: Nggak tahu.
3: Oh, suwe kita tengah wak deh, serta lapa diri ke mana utai ke panduak si dia bak mau buap deh.
4: Macam-macam.
3: Kadang juga kan una.
2: Amai mau nyikon wanya puyo, aku penyoba kenyak media tau. Sikit ngagak kuntin bersumai ke lauk belama. Amai ke
4: pos itu. Lauk orang kan wanya itu. Nggak ngurai kok. Bedau, mau pes buat
2: deh nawi. Ya, makin bagas nguan dapur sekumpul yang meta tok kan sik maya buat mau buat dia mau suruai. Nak ke rumah mayuah pihak ya. Teng ke belanja dapur lantai yang ngamai. Uliah kasih video sebulannya neng seruai.
3: Oh, kaja kau deh nawi. Kena ada ukunya nawi.
2: Kami tu sihnya baru wahai tau kita lagi.
4: Kau mau upahnya lagi.
3: Upah, nama ayu upah, setiannya lagi.
4: Aku sikit harap amai kena nawi. Sikit nak juga amai nama tai ke uliah kena tai kasih. Bukai bakal ke berbayar kalau kita ngaku ngada ukunya deh.
2: Memang
4: lapor muka tahu ngai. Ndak ya. Pan bisik mah kita ngepus tai bemobo ya.
3: Amon.
4: Mana kita ngepus tai ke mari belanja bakong ge nuan.
2: Yo, biar me.
4: Nang aja mah kita ngepus layo dari sebeli ya. Layo dari laki bini nyopos bo kita nyo.
3: Banyak lalau nya
4: au. Aku dia tu titik ke tanah tu rindu nak aku meda orang
3: ngepus. Nya namanya deh.
4: Eh. Mua kabar melayan mati tak gambar mua kering kering baru ay ngah kerok kemar mua kai matar ban saya medok.
2: Nama mua kepada ke alo naulek
4: dua. Mula sekarang mula ke kundian mana? Ega orang kemai mua bio.
2: Kakak gay live. Kalah dengnya.
4: Eh, dah lah kenang kemarin saya buat buat tu bio nama.
2: Mat pasunai.
4: Yang kau berado gak kutu lagi kanurun tanah. Kau ke kebun kau jaga.
3: Oh, alah yang pasunai.
4: Biar kalau kau dari mana pernah kebun kan?
3: Oh, pasunai alah meh.
2: Jimat coba tanya pasunai.
1: Akhirnya tadi secangkir kopi ngaranau sudah tiga sebuah bas tentang pemansang dunia internet ku ya. Tendoan mu guna arus ICT yang ngenatai ke penguntungan gaya tua. Tapi tua salah gunanya tadi uliah ngenatai ke penanggul ngagai tua. Jadi guna meh internet tu ngau cara ke betul cara kemana. Yang tadi kai semina uliah natai penantai pemisai di tuan nemu buna ke ya dan maga ya uliah ngirik penemu lebih ke semua tadi dia tak punya kurang bak ujung jari maga ke 39 minit lepas pukul 2 ngali hari cus pulang kami di YFM Sibu dalam awak ngelah tengah hari setiap lagu hari tamadiyah nebas rara ukai kedeka aku.

Okeynya tadi lagu Arita Medina besara kayak kedekat aku ko ya. Anguja kejam kita kurang ya 14 minit lagi dekat pukul 3 lemai jadi bawa ke penudi kita boleh dalam ngelat tengah rero YFMC. Ya kita ngujing natai ke sekedar pesan ke bisa terima kami ba Facebook hari siapa tu Enli sama tengah hari DJ selamat berkonti hujan bermula kami di Sungai Liok Belengian DJ kami tak tebah ke lagu hari Rudy Peter Bunga Atiku kena merinam semua bala kaban FB kaban WhatsApp menuju DJ Megak ke harap kemujo dalam semua pengawak dalam sehari tu gerai belama terima kasih DJ ku ya ok Boniface IP sama tengah hari DJ hari selepian beka ke tengah hari tu hujan kami ditutup mutar ke lagu hari Remjana bisik maya berpuru semua ku ya. Ok Sendian sama tengah hari DJ Nana sama berjalan ke pengawal terima kasih Sendian burinya lupi mega sama tengah hari DJ ku yang sama berjalan ke pengawal hujan kami di miri juga selampur menua kita hujan ya. Harap ke ngurang ke saya ke hangat meneh waktu kita merasa terlalu hangat bisa hujan mimit sama amin ya kena ngelap ke mimit ya. Ok Mary nanti sama ngelih hari DJ sama berjalan ke pengawak minta tebah ke lagu utai orang hari Eddie kena merindang semua orang ke ngelala sedang lain dua dia bala madik ngelak rumah di sungai di rumah Sigi Sarik Serikai kaban FB WhatsApp nyajak DJ terima kasih aku ya. Serina Senai Jana sama ngelih hari DJ Nana salam hari seratu aku ya mambam mereka meditau aku ya. Okay, Fredo Lindio sama tengah hari DJ Christina James Suntai kau sama udah gawai sama berjalan pengamak celap hari kami di Sibu di Tok kaya hujan kita tebak ke lagu tebak Ansiban terima kasih mayuh-mayuh DJ kau ya dari Fredo Lindio. Okay, Arif siapa tu nama FB Yafan Arugula 9206 sama ngalih hari DJ ku ya sama berjalan pengawak ngagen wan bak konti YFMC bo. Okay, terima kasih jadi terus pindah kita ngel lagu Arif siapa tu tadi Remjana habisik maya berpurus emua.

Okey, hanya tadi lagu Rem Jana Bisik Maya berpura semua. Ya, kurangnya 7 minit lagi dekat pukul 3 lemai. Jadi kira kena kata macam kita belai dalam awak ngelah tengah hari-hari kami di YFM Sibu. Ya, terima kasih kepada pendengar keseluruhan dengan perindok kita bulan ngau kami ya. Jadi ya, terus nan ke perindok kita sampai bulan ngau kami di YFM. Jadi terima kasih mengagai pengarik kami Lucia Thomas Kasau sudah nyedi kita program Ranau Temuai ngau program pendiau penghidup aku. Yang mengagai pengarik kami yang bergetar mang sudah nyedi kita program Squad Trio. Yang mengagai kita sudah bulan ngau kami dalam program Buah Runia Rebab Baru ngau secangkir kopi ya.

program sudah disedia ke kami untuk kita ya. Ya mengarah ke Tepinang lagu-lagu sudah disedia kami ke Namrinang kita bakal ke tengah reto jadi yang gay bala kita ke bisi minta putar ke lagu minta pun ya nak semua lagu ke dipinta kita tadi sempat diputar ke kami kan ni Rao. Pengarah kami di YFM lagi yang ke bisi mutar ke segala lagu ke dikerindu ke kita. Terima kasih yang mengagai bala di MCR kudah menyukuran tadi nyambung kita kita boleh hukulai curo ribut baka ke tengah rito ya hanya kena aku ngelengkak ke bala peningkat kita bawa ke penduduk kita ke sekali itu aku ngelengkak kita ngelagu hari Gwen sanggup aku hanya sekali lagi terima kasih ke bola peningkat kita yang sama ngelih hari hanya aku pengarik kita Nana Sarito nyurut ke diri hari ruai kami di YFM masih bu udah tau lagi kita terus boleh ngelengkak pengarik kami di Kucing. Ya, mumpu aku, bye-bye.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Dua puluh empat jam, YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, YFM segulai sejalai.
3: Kucing 0.3 FM.

Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: senyum.
1: Darah gantung. Sekarang awak kena bongkar WiFi sama rentang dengan Leah Harif Gulang aku Daniel Stephen. Hari itu hari 1/8/6/2026. Kita akan ngepun ke pengawal. Hari itu selamat kerja pengawal. Terima kasih milih WiFi merindang kita. Bagi kita ke ningal ke WiFi Mbak Opis hari pagi tadi ningal ke WiFi. Terima kasih sudah milih ke milih kami WiFi merindang kita. Hari itu rentang galeri. Hari itu Gulang aku Daniel Stephen. 3 jam kita dekat Gulang. Hari itu kalai pukul 5 ninggal ke berita, lalu 5:30 tu lagi kita akan ninggal ke tanduk cerita panggau cerita tuai, lalu pukul 4 ngelih hari program ke terubah kita ke Sarito, ianya kita dekat bergulai bak YFM Rock. Ok, terus ninggal ke YFM Isali, lagu pemaduk baru Arya, Sweetie Sayau.

0: gerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Terenggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke Bak Betuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh titik cara Ketua hanya Betuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan hari 4 hingga hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita. Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya dadu ke 12 bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betong ia ke guna belaranya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 2 pukul

0: program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ke kat dulu ke 14 hari bulannya enggak berengkah hari 8 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Amal Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Pemakai tinya mai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
3: Produk babas digagak dari rempah hutai tumbuh asal.
2: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
3: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik. Lintulu 97.6

Lagu original kami Sayau Pemandu Sayau. Okey, berita ke Terubai berkawan dengan berita pemansang di Sarawak di tu. Tu berita berkawan dengan pemansang ia ke visi projek ya, ianya projek ia ke Miki atau ke Ngeripe sekolah. Visi 27 projek sekolah di Sarawak di tu dah temu di Pejalai ke. Lalu 7 hari dekat temu di Pejalai ke dalam hari. Jadi 7 projek tu ianya projek ngemansang ke sekolah atau ke moga ngeripai sekolah bungkus RM223.64 juta di pelabak ke dekat tembok berenggan-renggan. Hari bulan 6 tu nyantuk ngagai bulan 12 2026. Jadi Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi madah ke projeknya ianya sebagi hari 76 projek pemansang serta moga Miki atau ke ngeripai sekolah di Serata Sarawak. Okey, jadi semua ungkus 76 projeknya tadi semua tu RM4.53 bilion. Nyak bukau kau projek pemansang lebih lagi pengawal tinggal repair sekolah lapan kita sama nemu sekolah mayuh udah rosak. Okey, kita juga ninggal ke lagu hari Melissa Francis kali tu, Lelaki Pengayah.

0: Nemu nomeri, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kena landak nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
1: Haram tu beli semua produk babasnya Indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai di Pandu Nomeri.
2: Ingat ke YFM, radio pemberitaan kita didengari.

0: Ay, sobrai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

sampai mati. What rock. Okay, untuk ke sekali tu berita di Filipin, berita antarabangsa tu. Berkawan dengan tanah berenyang kebalat, nyadi di Filipin ianya 7.8 magnitude ya. Tu nyadi tunggak ke selatan Filipin. Nyadi sari tu tunggak ke bak menua ke dikumai Davao. Bak sekolah di Matanonya tadi. Bala nembiak tu viral, tu viral bahan media sosial. Nembiak ia ke berterawah, laban ti kesal, takut, laban sedak tu tadi ngasai ke tanah berenyang ia kenyadi pagi tadi di Filipin. Dekat kedia tu siko orang udah mati ketegal tanah berenyangnya. Lalu mayuh mega rumah ngam mega bangunan kebukaan yang tadi runtuh ketegal tanah berenyangnya tadi ting ujung ke warning atau keamaran tsunami ba Filipin. Okey, tahu ke tunggak ke selatan Filipin. Nyak berita ke bisinya di Filipin. Okey, kita ada perindah baru. Ninggal ke Marina Jara, Bojang Ulu Sungai.

Sinangau, Nicholas Frederick, aku rindu, aku sayau. Okey, berita di Miri, tiga ekor lelaki ditan laban di pelabak ke Deriba, maya mabuk. Jadi tu di perjalai ke mabuk tu ba Miri, yang di operasi tu dah temu pagi kemari. Kebenarnya operasi tu dah berengkah pukul 11 malam hari 6, lalu temu pukul 3:30 dini hari 7 hari bulan 6. Ianya kira ke kemari menyak ne operasi tu temu. Kalau operasi tu di perjalai ke Bajalai Airport Miri, di bertuai ke siku pemesai polis bergulai dengan 6 ikut agi raban polis trafik. Lalu dia ke Ketua Polis Miri SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah madah ke dalam operasinya. Polis sudah meresah 75 ekor orang, kalai 55 ekor lelaki, 20 induk serta 70 buah perangka pengangkut sudah diperesah. Nya operasi di perjalai ke di Miri. Okey, ke sekali itu kita ingat ke lagu Ari Veronica dan Tasha, Nuan Ngelengka, Aku Melengka. Segera sejalan YFM.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jakuk ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakuk tu tadi mai erti jakuk ti nak mana jakuk ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nya kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakuk. Nyadi bak perkara tu nama jakuk aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya mansut ke jakuk.
1: Okay, sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasik dia besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangi bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena tenguit kianya tadi. Oh. Ti bak biluan bak ikut. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, tapi kita berarti ke bekenyak mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang.

0: Utai ti mai utai kena mana. Jako ti boleh ngering tau ke ngelemi korang serta jako ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekan pilih kita. Laba jako kita tu bisi kuasa. Jako kita tu ianya nama tekan disebut kita ia tau nyadi ba ketempo tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ka ti urang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua mega ba jaku dalam bisi nyebut ba 18:21. Utai ti disebut nuan tau nitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ka utai ti dekat nyadi ba nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
1: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai kemayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Hai, kami
4: Swave.
3: Kita benung ninga
4: YFM.
3: Segulai sejalai.

Okay, lagu hari Eagle Crown Seput Nyawa di Gadai Kena Mungkau YFM Rokitai ke Sarito. Okay, datu lagi kita akan dengarkan lagu hari Rahim Maruf. Jadi Rahim Maruf tu peminat ngangau kia The Godfather of Rock. Rahim Maruf ngepun ke pengawal ya, berpengawal pemerintang kena cara underground subak. Dan yang tadi iaitu ngepun ke music ya, pengawal pemerintah ya, underground hari tahun 70-an subak. Dan yang tadi ia BC band, band ya ke di Kangau White Steel. Udahnya band ini tadi mayuah mengau masuk program berpikir kian kia Battle of the Band kian kia nya tadi. Dan tadi ke ngasuh ya tu tadi angkat ianya lagu Cinta Crystal dari album Crystal abad tahun 1988. Yang tu ke dia tu lagu Cinta Crystal tu tadi lagi dikerindu ke orang mayuah yang kaum sida rebak ke Nembia. Okey, dan ingat ke Cinta Crystal Rahim Maruf.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Hai, aku Jennifer Jack. Dekat kita benong bergulai ngau YFM Raw.

Okay, kini ingat ke YFM Rock. Dan tu lagi kita dekat ingat ke Avril Lavigne dengan lagu Skater Boy. Okay, bukan dengan lagu Skater Boy tu. Kebenarnya lagu Skater Boy tu dah mayuh nerima anugerah atau ke award kebenarnya pada tahun 2003. Sebab lagu tu dah nerima anugerah bak March Music Video Awards. Pada tahun 2003, Best International Video by a Canadian. Udahnya tadi, Siti Agi Award beranugerah kesama People's Choice Favorite Canadian Artist. Ia ke menggak dua award atau kedua anugerah diulih ya. Lalu anugerah kebuka Nickelodeon Kids Choice Awards Favorite Song pada tahun kesama mega. Udahnya tadi Radio Disney Music Awards Best Song to Air Guitar. Ya tu tadi menang awardnya. Lalu beranugerah kesama Siti Agi ia semina dicalon Best Video That Rocks. Okay, anugerah kebuka Sokans Awards ba Pop Rock Music Award. Lalu Teen Choice Awards ba tahun 2003 Choice Music Single. 1, 2, 3, 4, 5, 6 award lagu tu ia ke udah menang ba tahun 2003 aja. Lalu ba tahun 2017 ba Spin Award lagu tu udah boleh nombor 5 ba di 21 Best Pop Punk Choruses of the 21st Century. Okay, ya bukau ngau lagu Skater Boy Avril Lavigne. Alam kita dengarkan lagu tu.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

Aku diangkat lagu Salah Aku. Okey, pada tu lagi kita akan ingatkan lagu Sentuhan Kecundang dari Eka Matra. Okey, kenapa kau ingat Eka Matra? Eka Matra tu angkat dari album sedaya ke bernama Satu Tekanan Irama. Kena jual lebih 150,000 iti. Jadi untuk band dia ke baru mainnya, band rock ke baru angkat, tu kira ke pemujur segi ke besai amat. Yang kawam, sedaya kau dah nerima anugerah Cakra Platinum Berkembar 3. Jadi abah tu megak sidak ya hari album tu sidak ya megak mujur ningkang agar ngak final anugerah juara lagu ba tahun 1990. Jadi sidak ya bisi dua lagu ke masuk final mainnya subak ianya Sentuhan Kecundang ngau megak pusara di Lebuh Raya dan sidak ya nadai boleh nama-nama nombor bak pekitu leban tikita berarti ke bak tahun 1990 lagu-lagu kemasuk bak AJL mainnya subak segi lagu yang ke famous band ke famous-famous atau ke band ke terbilang-terbilang mainnya subak segi segi balat meh bersemekiah sedaya subak segi lagu yang ke mana-mana mainnya subak. Ok, kelimpahnya megak band Eka Matra tu kalau boleh anugerah ya ke bisik diatur buat 1991 anugerah pelakon / penyanyi popular 1990 kalau sidak ya dirintai ke ba finalist yang nyak top 5 kategori penyanyi berkumpulan popular. Okey, jadi bak kategori penyanyi berkumpulan popularnya tadi sidak ya seminat top 5 bunyikan daripada aku dan band ia kemenang bak anugerahnya ianya band Iklim. Alah sedak ya laban Iklim. Okey. Lagu kita ke sekali itu Sentuhan Kecundang Eka Matra.

Okay, lagu Melissa Francis, lagu ke Daybreak nama Pranil. YFM Rock boleh dengar kita ni dari 1 pukul 4 nyentuh ngagai pukul 5. Kita ngunjung ke YFM Rock kita ke sekali tu. Ngau lagu dari Dave Gapsi, Ibu Kota Cinta.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hingga hari minggu lah. Dia untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua hanya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita ya. Ya.
1: Sama bat tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga yang khutbah khas ya. Ini ada dua ke 12 hari bulan hari 5 tempat bat masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ini majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ini kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bat Dewan Pengguna Rentak Betul ya. Ya ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 mengikut tadi buat tempat masjid jamik betul lah. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dah 2 ke 14 hari bulan hari

0: 14 bulan yang enggak berengkah 2008 bak pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Stephen Perlindungan enggak ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Gempa di Filipina, situasi di Sabah tenang. Rasionalisasi subsidi diesel, cadangan potong cukai masih diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Okey, lagu hari di Crystal Sapa Indonya. Okey, mengkem gelanggang kami Bawai FM. Saya merentangkan hari 8/6/2026 pukul 5:30 lemah itu lagi. Kita dekat hingga ke Tanduk Panggau Cerita Tuai Bugelenggau Thomas Tegun Naka. Okey, terus berpindang. Kita akan hingga ke lagu hari ini yang Dominic Christy Doom, Atas Nama Nuan.

Kita pukul 8 jam ke penuh di Semen Rentak Ngalih Ari menyika daripada ke kota di 5.30. Kita akan ingat ke panggau cerita tuai bukan engkau Thomas Tegur Laka dan sebenarnya terang jalan penyenang Ari Erilang.

Tapi, Bala Mayua, selamat kita bertemu baru, Mbak Tusun cerita gerai sekali itu. Kita yang datang Mbak Tusun di ke-82. Kalau kita dekat ngenang pemulai sidak kebegiga, hari kampung, Mbak Ulu Siti Sungai kena kalak depan sak tau ke detujah kita mencia. Boleh amat sidak ya begiga. Bak nurnya. Jelu babas ngawikan mayu uliah sidak. Tang ngi kenyut utai kuliah ya. Babi dua ikutnya tadi. Tak bakal nganyong diri ngagai ya. Lebuh yang wan langkau sidak. Ndak ada suah orang bukai mindah ya nya tadi. Babi nya kebenar. Ianya berkat ngopangan diri. Seruai berkatnya tadi, hari tengah bukit nyian. Hari atas langkau sidaknya. Ni nak balat na munyi babasnya, bermunyi dia terujuk seruainya ke belayak ngopangan diri dan dengan kenyuan hari dalam langkau sidaknya. Seruainya yang banyak je mansang ke baruah. Ngakai tunggal langkau. Jadi, ku cerita dapat dengan bukit dari atas langkau sidanya. Bisi dua pun baria ya kelebat amat berbuah. Buah barianya mayu amat kalau buah tanah digugur kepala nyumbuah. Bala kerak kau jelu bukai. Ya, kenapa babinya tadi? Senuai dua ikutnya tadi. Kanya yang berbuat kini makai buah barianya di tanah dia. Nyak kebuah sedoayanya tadi. Tanya belayak. Nyau bergagai-gagai. Lalu datai semak langkau sidang kenyuatnya tadi. Nama dah. Ni nak untung mengkenyuat tadi. Namu beli wang nak ngambuah. Betuah mengkenyuatnya tadi. Namu perdah nak ningkuah. Laban babinya tak bakal kengayuang diri. Ngagai semak. Ngagai mua langkau. Sidaknya tadi. Jadi malamnya sidak ya lagi ngibun salai sebarang ke bedau tentu rangkai ga. Babi kuli yang kenyuatnya tadi sama ada salai sidak ya magang. Kenyuat ukai tak semina semina nyalai babi kuli hanya aja ya maga tayanya lagi. Gemata kantu pala kersalaya semak pala kerangan tapi yang haid dia. Agi dini hari pagi siti dia kena capuh balam beliau beruak barandau ku balarang. Lalu ngemau ke balaruai tadi nyau ngelekai bak tatai panjai mentang. Nyau ngakak mega bala tajak nepan badan emperawan lintang. Oh, sidak sebuat sik udah dani magama ya. Betepuk kau tai kau liah sidak ya dalam ma. Urang pangau kera sigi tak di kesemak ke kita ba ujung mulut. Utai berat sigi nya di lempuang. Utai mayuh semua uliah tanggung. Jalai tajak panutai ke uliah sidaknya banget banyak amat. Tahu udahnya semua utainya tadi. Tanya bakal kena dai gamanya ada peribet ke sidak sebuah ada. Siku ngemak mimin, siku ngemak mimin, kau jakau. Padahal, udah magang utainya ada tepuk ni. Nadai bisa tinggal. Jadi ingin kenyuan, ya kenyala demak ya, ya nya pala lima igi, ya kudah rangkai amat. Desalai ya dua hari itu kudah semak langkau sidak ya dia. Udah sidak ya temu ngutun serta nyimpan nutai kedebai sidak ya pulai tadi, sidak sebuat palu mupua. Bunganu yang meh menolok ke sidak ya, lalu ya kedudinya tadi nang selalu rengan
pejalai sida ya ukai bakap pejalai kita mensia laban sida ya tak bakal ke setengah terbaik kaki nada tentu ngini tanah tak bakal ke bergantung kadang-kadang dah sungai nada emilia sungai sigi de perjua oh batang nada nada nemu batang sigi de peraka tau ke den surua nya kelama adanya sida palu mangai batu cuma bokuyat ya kena jawa hari langkau sida kamu malam dua malam tu kuda datai dia sida ya lu ngetu lalu ni jau menua baru dia sida ya agi tepeda ke ulu sungai kalai sida ya udah ngagak langkau alai sida ya bermalam dulu gerinya oh nyadi nyau dia tu ya. Aku yang berarti kada berarti ke sungai ya keluar sida ya begiga ngagak langkau bermalamnya tadi nya asai sepi aku nang ulu sungai Mekam tau kau lu batang kayan ya ke dia tu hari tu cuang bukit kelai sida ingetunya dia sida ya nampak nar meda bukit kong kemul ya ke lebih 20,000 kaki peninggi lagi ingat kita lepas kita dengar aku nyebut bukit kong kemul tu bukit kemul ke orang menua nyian jadi kita mulai ke pengingat kita ngakai cerita Bujang Lembau atau ya tu mah menua Bujang Lembau matau menua nak teguang remawang sana laki senai keberanak ke teguang seterai kilat bak cerita Bujang Lembau ke dedinga kita subah ya. Jadi kau cerita menua batang panggau tu nadai orang tak nyengala nemu dah madah ke dini alai menua tu kebenar. Pergi subak bagi semua-semua ke kadang orang kebidia. Nang tak. Ulih nemu dini no rumah sedak ya. Dini alai telaga kumang. Tak dia tahu. Nadai. Nadai yakonya. Jadi kebuah pihak laban. Batang panggau tu kok cerita. Ya tu nyak mapuang-apuang. Bakar mang, bak tengah langit din. Nyalai ya. Tau minah kin kia ke? Lebih lagi. Bakar dia tu dan itih ke gaya ubah dunia kita ada baru tu. Nyak kebuah menua batang panggau ngau geluang. Nak. Uliah giga kita lagi. Semadi mekitai nyau bakar kenyuan dalam cerita tu. Nyau de taban ke sida ya de baik sida ke panggau tau ke ngagai geluang bisa ke orang ke ndang ya agi bidia lansia dah ulih ada bertemu ngau sida ya dalam mimpi tau ke bertemu ngau sida ya ba sebarang luar yang ngendanya rupa nya orang kendang sigi butuah benasir amannya jadi subak lebuah kita kagi semak sida ya benar nak tak nyengala benar kita ngiga kok cerita tak kangau kaja ngenak piring tau ke tempat aja gendang pampat tujuh harengat sida ya sigi ninga lalu datai ngesah kita dia tu semak ya kok tak darah pan leka mata nuan ngiga sida ya berapa kali pada nempap gendang pampatnya tadi ndak bertemu ti nuan tak nadai nasir ni nya ya bida yang ngawari ke minyak ngau ke dia tu ko cerita hari sida ke ngetu tu mayanya suba ndak jauh hari rumah sida ya di batang panggau nya nah dia ngerti batang panggau tu tadi nyau muak ngagai utara menua Borneo nyau semak ngagai menua batang makam batang kayan kianya tambah ni nur nak nemu kita nya memunyi ketuk tadi laban dia nya mapu apuang
dia ada sida ianya tadi seraya kengetu ba bukitnya sambil medak menua ngagai bukit kelibuan ambuannya kita ngenang bala sida girai ya kaki meruan tinggal ba rumah jungan di dunia baru tu. Lama kita ini udah nak nyebut nama girai tajak pan batang cerita tu kebenar nak ngenang pasal girai. Laban girai empu kau dah bisi mimpi pasal pemindah tau ke pengelinyau kenyuan tau dah dia sida ya nyona tentu irau iga kan kenyuan tau laban dia nya ukai tambik munsuah ukai tesat ukai semua kenyuan kar ku mai sida ya linyau nak temu tungaknya sekali kar taban ka munsuah tau ke dambi antu lebuh maya sida kerami nikah girai ngusugi dia tu nyudah temu penunga mai nitiah kemimpi girai punya tadi lebuh ka dia bas tau ke detinyau aki manang tadu kenyuan tu mega de baik orang tak terbaik ko ya kelangit ke yan ni taya nak lala siapa orang ke napan kan kenyuan tu terbaik yan kena lebuh girai ngau sugi tu ke nikahnya ada kelian ngau kumang bisi datai laja ngau luluang bisi datai tang nadai daripada tubuh nyawa aja ke kadang bisi dedinga nyalai sida nak ngelala maka ni kok gamal sida empatnya semina sida yang nemu sidanya tadi datai hari pangau semadi kira yang punya bermimpi dipadah ke keliangnya baru sida yang nemu kenyuan tu debai orang ke pangau kian. Ah, malam siti dia girai lalu bisa mimpi baru juga bertemu ngau kalian dia kalian lalu berjaku ngau ya igat girai kenyuan dia tahu nyau dekat mulai ke diri ya dia nyuang buat bunga nuyang agak kita kia ya dekat datai lebuah malam hari ya bak rumah kita lusa. Ya, bisi mai utai. Lalu ya dia tahu nya nak baka gamal ya kaki begulai ngau kita baka kengelama tu, baka suba. Ya mah pagi lusa. Tumu de dani. Laban ya dekat tumu dani hari semua kita serumah. Ya sikit dulu dani ya hari nuan, lalu duduk derwai. Nuan lalu nunga serta ngerandau ya. Jadi bila ya kena meruan nak menyana supa aneh rau kita ya dekat dadu ke kami magang-magang utainya semua utai kena ngidup ke diri dia tu udah bisik magang semina tahu yang penghidup ya ajak meh ya kempai bisik. Nyalai sepedau nuan mulai ke diri. Ngagai menua nuan kian. Aku minta nuannya. Ngentap ke pendiau ya dulu. Mai wahino kita serumah ke darah lalu. Dan sigi arwah. Patut. Nyatup ya ke bini ya. Tang ya kendang patut ketahui yang yaman. Ianya menjadi lidam. Anak ayak di jantung. Nyak minum ke patut. Lalu mana ngau ya bergulai. Udah ya nyantap pulai. Hari kami ditu. Aku. Madah kia ngasuh yang ngabas. Anak ayak di jantungnya. Nak patut ayak di nyak. Ngau anak darah ayaknya ngai keingat kenyum. Biar aku keliang. Bejaku ngobirai. Siti aki utai kerka. Depadah kaku ngerinu anda. Dua ngirai.
Laban igat kenyot tu bisi utai de baik ya ada. Udah bisi tanah ya. Ukai baka mensia. Ekeng lama tu ianya. Dia ya lalu dasuah kami ya. Diri kawain cabuah ruang. Laban utai ke damai ianya ya kebaya pulai nak tahu nak dintu umparu. Lebuah kita kegawain cabuah ruangnya. Dia nuan lalu madah ngagai semua kita serumah ngau pengabang bukai. Ngkenyut tu baduk ngangau kriang kenyut lagi. Nya nyukai nama ya, ya bisi nama baru. Tau keingat kanya. Ukai kenyut lagi nama ya. Nyo baka manuak kita eh dah. Dom girai. Bulu ya udah berubah. Udah berganti. Ukai bulu lama ngkenyut. Ya kesubah. Ila maku dekat melayu nuan. Madah kesapa nama ngkenyut kebaru. Ah ha, lebuah maya kitanya rami gawai cabu haruang gaila. Kenyuan pupan nadai mian nemu diri dekat depindah ke nama tang buat bungai noyang sigi madah kea sigi amat patut bisi nama baru berduduk hari pengawak ke kerja ya lebuah sidak kemindah dulu ke buat bungai noyang pihak ke keliang. Ah dia tahu sidak ya hanya nyau dekat mulai diri lalu lekat dekat datai pergilah ba rumah kami itu pemulai sidak kemenah tu kami dekat sanawari lalu meri pengaruh kami ya akan dipilih yang pu udah temu sanawarinya dia ayak de bungai noyang dekat nganyuang ya pulai malamnya. Ya dekat dayung pulai malam hari labanti siang hari ngai kurangnya mayuh kenyian nak ngelalaya lalu ngumaya orang jai mana hake ianya mansuat dari empu tumu pagi siti ayan duduk baruai empu pihak ku keliang wai bijakau ngajar girai tu dalam mimpi ya. Mau lebuah kedingan jakuk keliangnya tadi. Girai, sikit nadai jakuk selka. Ya atas minak mendiang kutai tersebut keliang aja. Ngakai ya hanya tadi. Keliangnya, nang udah cukup magang. Udah siliak magang, utai depadah kia. Pasang kenyuatnya, ngakai girai. Udah ke pemimpinnya tadi, girai lalu ngai tindu agi. Ya tak seminak gegenu ngajak gali. Ngimai bini asugi. Berundiang kutai kepada kekeliangnya tadi. Jadi tudah sugi nada ya mah. Nemu girai kebisi mimpinya tadi. Jenak amat ya tindu. Nyobku ruah kekadang. Paginya. Udah sedak ya berbelain dah. Dia ada gerai tadi. Lalu, nak ngasuh hantua ya terus pansut keruai dulu. Laban ya bisi utai dekat de keranau. Kengau ya, pihak aku gerai. Nyalai ninganya, nak gajungan lalu pansut keruai. Okay. Ya, lalu duduk apa bilik besai. Lalu ngili yang daun kirai tahu ke daun ruku. De kena nepuk nyawa. Kau baru dah baduk makai. Ya, ni. Au. Yang kak aku mana kan tu? Di lengkap kita hebat genteran ni ke sekali tu. Nya. Nanti. Sidak sebiliak ya keberanau ke mimpi dirainya. Ya, lepas ni nanti utai bukai kak daripada. Ya, nanti ya, kak madah ke mimpi ya ke bertemu ngok liangnya. Nyalah ya, nya. Ngai ngelawang ke entua ya ngau semua sedak sebilia kenyak ko nyau nyalai kita aku nemu kita nah ge geram age ge dan ka nemu tampung cerita tu kujung age tang nang acau kita nang sigi begulai baru nang kan keto ba minggu dude nyendela nyalai aku mari selamat serara
selama kita baru dah ngintu gawai lapan bulan tu nya tu agi pun bulan agi beda capu amalah pelama aku ni tangga nyak meh harap ke kita sama betul lah berlimpah gerai nyamai boleh jerki boleh penyamai penyenang pengelantang mengikut leka biar orang nangkat tu au aku ninggal ke kita lalu kita meh mupuk ngerja pengawak kita mampu nitiah kegaya yang kendang datur kita. Okey, mupuk aku au. Bye bye.

0: Isi Maguro.
1: Aku dilengikan genuan piaja.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.

Selamat lemai bendingan, selamat kita bertemu baru dalam segmen Sada Lemai YFM. Okey, kena sari itu lemai hari 18 hari bulan 6 tahun 2026. Okey, maka selama dalam penglama 3 jam beringkat hari pukul 6 lemai nyentuk ngagi pukul 9 malam tu lagi. Okey. Jadi yang lalu ke semua kita dengar ke kami di Kuching, tentu yang lain dengar ke kami kena gelombangin atau ke frekuensi 101.3 MHz. Okey, kita keliau di Serian, boleh dengar ke kami kena frekuensi 106.9 MHz, serta Bandun Dur ke Bukai tentu yang boleh dengar ke kami kena frekuensi YFM ke Semak Dur kita diau dek okay? Di Seriaman, di Bintulu, Sibu, kita diau di Kapit, Miri, Limbang, pemegang di Lawas, atau ke Sabah, Brunei, kita diau ba Semenanjung Malaysia, ba menua luar mega. Boleh dengar ke kami dengan acara online. Okey, selamat lemai semua. Selamat kita mulai dalam segmen kita. Tau ke awak Sada Lemai YFM. Kena sari tu bunyi ke depan tadi 8 hari bulan 6 2026. Jadi, ke lemai tu dalam penglama 3 jam bergulai hingga waku Rajas Booking tau ke RB. Okey, jadi terima kasih dengar. Laban terus segulas jalan hingga kami dengar ke YFM 24 jam bergulai hingga kita. Pemega meri terima kasih ngagai Daniel Steven ke udah bergulai hingga kita dalam segmen teka awak rentak ngelari berengkari pukul 3 ngali hari tadi nyentuh ngaki pukul 6 lemai itu tadi. Okey, terima kasih banyak. Terus kita jalan dengan kami dengan ke Sada Lemai YFM.

0: Okey, kawan sampai mati lagu ke Dubai Hesdia Heskia. Okey, mai jam kita ke dia tu 6:18 minit lemai. Okey, jadi berinya sudah tu lagi kita dengar ke Hello Y Limbang. Gulai ngau pula program Hana Maria Lamat hari YFM Limbang. Okey, pukul 6:30 lemai bakal selamat dor kami ngatai ke pesan berat ke bisi diterima kami ba YFM. Okey, pukul 7 lemai kita dengar ke program Berancau Tikai begulai ngau Terabawan Mandi. Okey, udahnya pukul 7:30 lemai bakal selamat dor kami nabur ke berita lemai ari YFM Iban Artem Kuching. Nangkan kenya pukul 7:45 minit lemai kita dengar ke program Y Arena. Okey, pukul 8 malam dor kami ngeluar ke program Leman Budaya Iban. Lalu pukul 9 malam kita dengar ke utama 9 malam ke ditabur hari palan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Jadi punya metusun program kita ke lemai tu ba awak sada lemai lemai res 1 8/6 tahun 2026. Okey, jadi dia tu kita sama dengar ke Hello Wild Limbang begulai ngau Hana Maria Lamat.
1: Sada lemai, sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Terima kasih pengelola program YFM di Kuching. Semalam saya sudah tapi basah, ngaji semua balap peninggal. Tunggu baru kita bawa Hello Y Limbang sekali tu, ngau aku hana menit lama tidak kamai balap peninggal semua. Apa kunci ke sekedar perkara atau ke berita atau ngak ke menua utara Sarawak. Dengan di Limbang, ngau adi lawas. Perkara terubah terdekat kunci ke aku, jematan baru lawas temu September. Pengawak ngagak jambatan baru lawas sudah nyapai penyulut 97.2% lalu dipelabak tembok penuh dalam bulan September tu ilap. Nitiah ko sapi Primer Sarawak Dato' Ammar Awang Tengah Liasan semina pengawak yang kawam elemen penghias ajak ke bedau tembok. Jambatan keberga lebih 149 juta ringgitnya sebagai dari Jalai Besai Pantai Utara di nyambung kandang nur berkedua-dua pihak Sungai Lawas. Nanti sudah tembok ilap. Ia dekat ngemandak ketimpuh pejalai antara Pasar Lawas, Kampung Seberang Kedai, Merapuak, Enggau Sabah. Limpah hari ngurang kaki berpanggai bak servis feri. Projek ti dipejalai ke Agensi Pemansang Kandang Menua Utara NRDA-nya dikarap ke uliah ngemuntang ke Pemansang Kandang Menua adi seberai sungai nyukung pengawak ngemesai ke pelilih lawas ngemanah kaki penyambung merangsang ekonomi, narit pukuk serta muka peluang pemansang baru bersemak engau garis antara menua Brunei Darussalam. Berita teka perkara di kedua tidak dikunci kaku, ianya 6 juta ringgit ungkup projek komersial Kerbau Bisaya. Perintah Sarawak sudah nyendia ke belanja pemungkal sepenyampau 6 juta ringgit dikena berjalai ke projek komersial Kerbau Bisaya kengemuan 7 dekat muka peluang baru negai pemansang ekonomi komuniti Bisaya. Nitiah ke Sapit Premier Sarawak Dato' Ammar Dagas Ogah Embas, belanja tiudah dikemendar ke Premier Sarawak dekat diagih ke ngagai Sarawak Bisaya Charitable Trust lalu projeknya jatuh benua ngantik pemendar palan. Projek tu bisik potensial ada kena ngemodan ke industri nupik kerbau, nampak peluang dalam industri hiliran anggap agro dagang temuai, kelimpah hari ngenegap ke nilai budaya, sosial engau ekonomi komuniti Bisaya. Perkaranya dikarap, uliah meripangka ngagai pemansang ekonomi komuniti serta ngenegap ke industri nupik kerbau di Sarawak. Berbaik ngonyok, penumbuh agensi pemansang kandang menua utara NRDA nyata ngayan ke komitmen perintah Sarawak dekat ngenyampat ke pemansang di sitak utara. Kelebih lagi, di Limbang engau lawas. Nitiah ko Dato' Ammar Douglas Ogah Embas, bermacam projek pemansang dalam sektor infrastruktur, ekonomi, dagang temuai engau rama, benuang serta sedekat di pejalai ke dikena nentu ke pemansang jampat agi serta sebelah. Ia nyetak madah ke pemansang infrastruktur, bekerjalai alun, bekal air, kuasa karan, jematan, engau sistem perangka pengangkut, kemana agi nyadi pelasar ke berguna, dikena merangsang penumbuh ekonomi, dagang, dagang temuai, bertanam tupi engau industri, lalu engaunya ngangkat ke pengelantang pendiau rakyat. Ia medah bunyinya dengan teks jakuk ke dibaca sapit Menteri Industri Pemakai, Komoditi dan Pemansang Kedah Menua, Dato' Abdul Rahman Ismail, bak malam main asal, bak hari kedua pengerami babulang ngau Lumba Kerbau 2026, edisi ke-21 Batu Danau Limbang. Jadi malam peninggal semua, sekali itu aku dekat berkongsi ke sekedar aktiviti tirkanya di Adi Limbang ngau di Lawas. Upis transfusion darah Limbang ngau Lawas, mai orang mayu sama magi diri ngau pengawal merik darah, arti diatur Adi Limbang kena 14/6/2026, hanya kena hari Minggu, belabuh jam 8.30 pagi, nyentuh ke pukul 12.30 hari, abak ringkat baruah Limbang Plaza, ia kediatur SUPP Limbang. Lalu pemega Adi Lawas, kena 13/6/2026, yang kena hari 6, dekat berengkeh jam 8 pagi, nyentuh ke pukul 12.30 hari, abak pasar tamu Lawas, ia kediatur Gerempung Kebajikan Kebudayaan dan Ekspedisi Kaum Cina Lawas. Lalu kena 20/6/2026, hanya kena hari 6, 8 pagi nyentuk ke pukul 12.30 hari, abak pasar tamu Lawas, ia kediatur Lawas Life Care Society. Lalu kena 27/6/2026, hanya kena hari 6, dekat perengkah jam 9 pagi nyentuk ke pukul 1 ngali hari, abak Lipapa Lawas, ia kediatur unit tabung darah hospital Lawas. Jadi sebenarnya ngau merik darah, anda nak ingat tinduk paling kurang 5 jam. Lalu pihak mega mesti kamakai dulu. Pihak mega anda nak ingat mai tinggi takukat pengelola kita. Jadi pengawal ngeregister penuh di ianya 30 minit sebenarnya kimpin merik darah tembuk. Bakal ke dikemendar ke Palan Darah Nasional PDN. Timpuh merik darah pemadu baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah ungkup lelaki ngau induk. Jadi penerang tersilia tak ke penerang terang tak berlipun ngagai upis tabung darah Hospital Limbang mbak lumur 085-214-263 lalu sambung ngagai 222 serta ungkup di Lawas upis tabung darah Hospital Lawas mbak lumur 085-283-781.
3: Ninga meh YFM Limbang nintiang hari 4 pukul 6 lemai nintuk ngagai pukul 9 malam.
4: Ninga Sarawak ngau lagu peminta antar stesen tiap minggu jam-jam selesai hari nintuk ketika lemai minat YFM Limbang.
2: Jadi nak kata dulu perkara tidak dikongsi kari Limbang berita kebukai tau ninga bawa sadar Limbang nintiang hari 4 jam 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam serta ninyo Sarawak tiap hari seminggu jam 12 tengah hari. Terus rindu ke pangan diri bakal kita rindu ke dirimpu. Pihak mega terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawal ngau pengelurus hati. Mulai baru ngagai pengelur program YFM Adi Kuciang. Terima kasih.
0: Ya, jadi ingat kita baru dengar ke Hello Y Limbang, bukan kau pengeluar program dari YFM Limbang, Hanah Maria Lamat. Terima kasih dengan kawan Hanah, sudah berkongsi ke berita dari Limbang ke lemah itu, bukan kami dalam segmen kita kita ke awak Sada Lemai YFM. Okey, jadi sebenarnya munyi kau dah daripada aku tadi pukul 6.30 lemai, dur kami berkongsi ke pesan ke BC diterima kami bak YFM. Okey, jadi sebenarnya menatai ke pesan berat ke BC diterima kami bak YFM. Jadi itu menang berkawal ngau info hari upis ting mata ke gayari tau ke Jabatan Meteorologi Malaysia kena sehari itu 8/6/2006 berengkari pukul 4 lemai itu tadi dalam kandang 12 jam di bagi benua kita di Sarawak tu. Okey, jadi muak ke lemai itu hari di pelabak hujan gau ribut kudik jadi bak sekendur di Kuching, Serian, Semerahan, Seriaman, Betuang, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, gau Limbang. Okey, lalu muak ke malam nyentuk ke tumuh pagi-pagi lah di pelabak hujan bak sekendur di Kapit, Bintulu, Miri, Gau Limbang, lalu Gari Manah di Kuching, Serian, Semerahan, Seriaman, Betuang, Serikai, Sibu, Gau Mukah, lalu tikas pengangat Gari antara 24 nyentuk ngagai 45 darjah Celsius. Jadi nyam tadi info diterima dari Siti Hawa binti Ismail, pemesai rupiah sing mata kegari atau kejabatan meteorologi Malaysia. Okey, terus dengar kami dalam segmen kita itu kawak Sadalmai YFM.

0: cara nganyung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, terima kasih dengar laban lagi terus. Ini ngak ke kami dalam segmen Tak Ke Awak Sada Lemai, Lemai hari 18 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi, munyi kau tadi semaya aku tadi jam ke dia tu endur kami ngatai ke pesan berat ke BC diterima kami Bak YFM, pesan ke BC dianjung bala peninga tu ngagai email kami yfmiban@gmail.com pemegak pesan ke BC dianjung ngagai lumur WhatsApp kami YFM Iban. Okey. Jadi pesan ke terubah ke lemai tu pesan nyata sulit. Okey, pesan nyata sulit niang Catherine Umbau anak Atan madah ke pengawak nguan ulit kena malam 12/6/2026 ianya malam hari 5. Jadi pengawal ngata sulit dekat diatur pagi hari 6, 13/6/2026, pukul 6 pagi, nyentuk ngagai pukul 9 pagi. Ndur ngintu pengawal tu baru rumah Empati, tau ke rumah Tabur, Ulu Jih Kenawit. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke dia ba pedai Kenawit, Tuah Bawan, Sungai Majau Kenawit, rumah Boni, Nanga Germai Kenawit, Rantau Kemidiang Kenawit, Nanga Belawit Sungai Poi, Sungai Sebindang, Pakan Lipus Kenawit, Kabar Melayan Kediau Bak Sungai Pakuah Oya, Rantau Dilang Kenawit, serta Kabar Melayan Kenglalan Yang Catherine Umbau, anak Tan. Jadi semua dipinta datang magang, ngagai rumah Empati, tau ke rumah Tabur Ulu Jih Kenawit. Okey, pengawak ngeta sulit niang Catherine Umbau anak Atan. Okey. Jadi nyap pesan ke terubah, pesan kedua ke lemai tu dengar pesan tu datai Ari Edwin Ijua anak Igai. Mada ke pengawak ngeta sulit ngga muain terbalu niang Indai Sida ya Roslin Simbut anak Indang atau ke Roslin Simbut anak Garan ianya bini Igai anak Andan. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6, 13/6/2026, pukul 9 malam mengenai cara sembahyang, ke diatur ba Fu Siu, Batu 6, Jalan Nyabau Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke dia ba Blungai Putih, Laduang Penyarai, Selilai, Sungai Empang, Tekalit, Rantau Belak, Teluk Batu, Serupai, pemegang kemulayan kediau Bak Niah, Rumah Digat, Sebindang, Sebangkoi, Sekuau, Tamin, Jih Kenawit, Dap, Teku, Binyu, Lambir, serta semua kemulayan kedulai disebut ke ditu magang. Jadi minta kita semua sampal datai, ngagai pengawak ngetas sulit ngga muain terbalu, lemai rinam, 13/6/2026, kediatur Bak Fusiu, Batu 6 Jalai Nyabau Bintulu. Okey. Jadi penerang kasih lihat kita tahu bertelefon, tahu ke bertanya ngagai Edwin Ijua anak Igai, ngenal umur telefon 011-1911-5688. Ya, jadi yang tadi pesan ke diterima hari Edwin Ijua anak Igai, madah ke penyawa ngetah sulit nggak muai terbalu niang Indai sedaya Roslin Simbut anak Indang atau ke Roslin Simbut anak Garan hingga bini Igai anak Andan. Okey, pesan ke sekali tu pedinya, pesan nyata sulit nganyuan terbalu lalu berantu, pesan tu diterima dari James anak Canggat, madah ke diri dari rumah ex terumah Igun atau ke rumah Gerunsin ianya terumah baru Nanga Taruh Jalai Bukit Engkerbai Lubuk Bemban Mukah. Okey, jadi madah ke pengawak ngetah sulit ni yang Igai anak Tugak tau ke Apai Jena kena malam hari 6 13/6/2026. Jadi pengawak ngetah sulit tu dekat diatur bar rumah ex tu rumah Igun tau ke tu rumah Gerunsin. Okey, rumah Gerunsin ianya terumah baru Nanya Taruh Bukit Engkerbai Mukah. Jadi pengawak Tembok pengawak kata sulit lalu disambung dengan pengawak main terbalu lalu berantu. Jadi pengawak tu dekat dintu dengan cara sembahyang. Okay? Jadi ingat tadi, pesan kata sulit nyawa terbalu lalu pengawak berantu. Okay, pesan ke sekali tu pendengar, pesan pemati. Okay, pesan pemati itu diterima hari Nikki, anak Joseph. Ngari ke Sida Regina, anak Lidam sebilik. Madah ke pemati apa ya? Lidam anak Kasin. Madah ke pemati Lidam anak Kasin. Okay, jadi niang Lidam anak Kasin tu dan adai kena lemai hari 6. Ingat 6, hari bulan 6 tu tadi. Lalu dekat di Sungai Balamayuh, bak rumah Justin Manai, Sungai Entulang Bakung, Blok A, Lumur 14. Lalu dekat Danjuang kena 9 hari bulan 6, 2006 hari 2, pukul 10 pagi bak pendam Lambir Daya. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaum pelayan ke dia bak Sungai Liam, 3 buah rumah. Kaum pelayan ke dia bak Seloi, 2 buah rumah. Satap, 3 buah rumah. Malang Bakung, Selepin, 3 buah rumah. Sungai Nipa, pemegang kaum pelayan ke dia Bakas Bakung, Seruas Bakung, Tabing Tinjar, Kuap Sibuti, Kelitang Sibuti, Temam Bakung, Macan Kenawit, Betuang, Penasuk Sibu, Rasau Ngau Niah. Ngau semua kenglalan yang Lidam anak Kasin tu dipinta datang ke rumah Justin Manai, Sungai Entulang Bakung, Blok A, Lumbur 14. Ya, jadi yang tadi, pesan pemati ke diterima hari Nikki anak Joseph, ngari ke Sida Regina anak Lidam sebilik. Madai ke pemati apa ya? Ianya Lidam anak Kasin. Okey, jadi yang dengar pesan ke bisi diterima kami ba YFM ke lemai tu. Jadi sebelum aku macam pesan ke bukai, kita ngetul lama kita dengar ke dulu lagu. Okey, lagu The Crew Gal Phyllis. Gal lagu Sempekat Pengrindu. Okey, terus dengar ke kami Sada Lemai YFM.

0: Pesto. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, tiga jam kita ke dia tu pukul 6.47 minit lemai. Jadi nyam tadi cara nanti kita akan anjung pesan berat. Okey, tau anjung agak email kami yfmiban@gmail.com, pemegang nombor WhatsApp kami. Okey, jadi ngerti ke pesan berat ke sekali itu peningat. Pesan pemati. Okey, pesan pemati itu datai ari bintang anak jemariang tau ke indai jimbau. Mada ke indai ya banun anak buyo tau ke ini nanai tau ke ini jimbau. Udah nadai kena pagi 8.06.2026 ba rumah sidaya. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai semua kemulayan ke ngelala niang tu. Kediau ba rumah sangan, rumah alin, rumah cabo, rumah Anthony, rumah gagat, rumah kaya Salim Kiba, rumah Kennedy Salim Kiba, rumah Christina ba Salim Kiba, Sibu Jaya, rumah Birai Sungai Salim, rumah Philip Sungai Salim, Batu 16 Jalai Oya Junako, Spiring Pulau Nudung, Kemuyang Sungai Nibung, Menyan Sengan, Salim Belalang Balengian, Ngau Bala Anak Niang Jimbau, Barumah Liba Bua Julau, serta kebelayan kenulia di Rintai Kemagang, Kenglala Niang Banun Anak Buyo, tau ke ini nanai, tau ke ini jimbau. Jadi niang tu dekat disenjai ba rumah membuas kelamak subak tau ke rumah sangan ke baru dia tu ba ulu Sungai Salim Sibu. Okey, jadi niang dekat danjung kena 10.06.2006 kena hari 3 ba pendam Jalai Cukan Sibu. Okey, menerang ke sil ya. Kita tau bertelefon nyagai indai jimbau. Nak lumut telefon 019-555-2161. Okey, aku nyebut baru 019-555-2161. Tahu ke bertanya ngagai nanai, nak lumur kebisi ditinggal kira itu 013-562-1064. Okey. Pesan ke sekali itu berdengar, pesan ngetah sulit dituju ngagai kabar melayan ke diau bak rumah Ide Pengansah, Rumah Grain San Munggur, Rumah Meluda Kampung Ibul, Merbuang Merio, Rumah Tinggau Lubuk Pantu Engkari, Rumah Bada Nanga Talung Ulu Engkari, Kampung Layan di Ensurai Abau, Basi Geligau Engkelili, serta semua rumah panjai ti semakai ngau Kampung Layan Tinglala Niang Miah Ana Unggia atau ke Uma. Jadi pesan kita sulit ni yang miah anak unggia atau ke umak atau ke bini matu anak ubam dekat diatur pagi 13 hari bulan 6 2026, ianya hari 6 pukul 10 pagi kena jalan sembayang. Jadi semua kemulayan kedusan dipinta datang ngagi rumah riang anak labang Sungai Keruh Angkelili ngau nguluk pengawak tu. Jadi pesan itu tadi datai ari matu anak ubam ari rumah riang anak labang Sungai Keruh Angkelili. Okey, pesan ke sekali itu pendengar, pesan ngetah sulit lalu ngelumbung datai ari budit anak jantai tau ke apai Josh tau ke apai melinggang. Mada ke pengawak ngetah sulit ni yang bini ya ianya Tani anak Agas tau ke indai Josh, tau ke indai melinggang, kena 12 hari bulan 6 2026 menguan ulit. Lalu ulit dekat diketas, kena pagi 13 hari bulan 6 2026, lalu ditampung. Enggak pengawak nyuakkan terbalu, lalu ngelumbung. Bak rumah Sidaya, bak Sibu, Jalan Camar 1A1, Lumbur 1B. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai kabar belayan ke diau ba nanga gat kapit, nanga ibau kapit, nanga lajan, Iran Suang ke Melayan ke dia balih kapit Kampung Sentosa Sibu pemegak di Sibu Jaya serta semua ke Melayan ke Ngelala di Pinta Datai Maya Tuila. Okey. Jadi penerang ke sili kita tak bertanya ngagai Josh anak Budit ngena lumut telepon 018-902-6877 tau ke Kastina anak Budit ngena lumur 011-6386-6174. Aku nyebut baru lumut telepon Josh anak Budit 018-902-6877 tau ke Kastina anak Budit ngena lumur 011-6386-6174. Okey, jadi nyap dengar pesan berat ke BC diterima kami ba YFM Iban ke lemah itu pesan ke BC diterima kami ngena cara email pemegak pesan ke BC diterima kami ngagai lumur WhatsApp kami YFM Iban RTM Kuching. Okey, jadi terima kasih dengar lepas lagi terus segala sejalan dengan kami. Ninga ke sada lemai YFM kena sarito lemai hari 1/8/2026. Okey. Anda minda ke Bukai, tentu ke kita terus segala sejalan dengan kami jadi pukul 7 lemai itu lagi indoor kami keluar ke program Berancau Tikai Begulai Ngau Terabawan Mandi. Okey. Jadi kita berperinan dalam dunia ngau lagu ke sekali itu lagu Perahu Umit lagu kedebaik Dara Helena. Okey, terus dengar ke kami Sada Lemai YFM.

0: Lanta, Nali Hari, Tata Lemay, and Marindang Malay.
1: Y FM, Segulay Sejalay.
2: Ya, YFM segulai sejalai 24 jam merindang kita semua. Okey, jadi dia tu belinya jam kita pukul 7 lemai. Kita semua ninya ke program Merancau Tikai Begulai Ngau Terabawan Mandi. Okey, terus tinggal ke kami YFM segulai sejalai.
3: Selamat lemai bala peninga. Aku datai baru begulai ngau kita. Senentang awak Merancau Tikai baka kelemah itu. Jadi bawa minggu ku dah aku bisa nyebut aku kak nyambung topik bak undang-undang ke bak PDPA 2010 dia nyak pasal legal implication kesan undang-undang nanti perkara ke patut dikerja ndak diadu ke nitiah ke bak undang-undang PDPA 2010.

Jadi bekal kelemah itu aku nyambung topik tu ngena section 1-3-3. Dia kita lagi ingat ke minggu ku dah aku berkunci ke legal implication nanti data controller nak uliah tau kena dai meri notice ngagai commissioner ti bisi perkara data breach ke nyadi lalu udah notice yang diberi ngagai commissioner data controller mesti kak madah kurang kempu datanya pasal data breach ke nyadi. Lalu cara yang madah ngagai orang kempu datanya nitih ke format ke diputus ke commissioner. Jadinya about section 12B, subsection 1, subsection 2, lalu nanti ditemu salah data controller tau ke pekerja yang tadi uliah dihukum kena section 12, subsection 3. Jadi dia tu aku nyanggai section 1-3-3. Jadi tu disebut offences by body corporate. Siti syarikat atau kepebadanan. Nanti ia ditemu ngerja penyalah buat PDPA 2010. Nanti orang kebertanggungjawabnya maya penyalahnya digagak. Ianya director ya kah? Chief Executive Officer atau ke Chief Operating Officer, Manager, Secretary or other similar officer syarikatnya. Body corporate-nya tadi. Jadi, nanti penyalahnya bisa nyadi. Ya tahu dituduh buat kot sama dengan company-nya empu kak. Body corporate-nya. Lalu, moga tahu dituduh barasingan. Ianya. Keterubahnya tadi, undang-undang section 133, subsection 1, embarket E. Body corporate-nya boleh dituduh ke diri. Tahu ke jointly sama-sama dituduh di buat kot. Ketegal ngerja penyalah nak nitih ke tanggung pengawak bak undang-undang PDP 2010. Jadi buat section 133 subsection 1 in bracket A nanti body corporate yang ditemu salah atas penyalah ke digagak bak PDP 2010 pekerja ayahnya tadi pun salah dari segi undang-undang. Jadi pekerjanya tahu tak salah. Nanti ia boleh meri bukti pengawak atau ke penyalah pasal data breachnya digagak atau ke dikerja ukai hari pemenar ya. Ia nak nemu penyalah data breachnya buat company-nya nyadi. Tahu ke yang nadai bisik sama ngau ngerja penyalah data breachnya. Lalu mega pekerja body corporate-nya atau ke company-nya udah ngambil langkah berjaga-jaga serta pansi aku siliak awak ke penyalah data breach-nya nak dikerja tau ke nak nyadi. Nyalai nyak dua itik perkara ke uliah dikerunding atau ke diperdak kot ti uliah meributinya tadi semina company-nya aja tau ditemu salah tang pekerja ya nak salah. Lalu section 133 subsection 2. Jadi pasal tentang tu ianya nyebut pasal pekerja city company atau ke body corporate nya. Bekeni ke nanti pekerja nya tadi ngerja penyalah non compliance of PDPA 2010. Lalu company nya tadi pun tahu salah. Jadi section 133 subsection 2 ianya nyebut nanti orangnya ditemu salah buat PDPA lalu kok dihukum tak ke di denda laban penyilap ya, kecuaian pekerja ya. Jadi nanti ia ya, bekerja company tak ke body corporate nya tak sama dihukum dihukum kena mata duit di pekerja tak ke ejen company nya maya penyalahnya digagak ia ya, bisik tiga itik perkara kak diperhatikan. Jadi maya penyalahnya digagak, pekerja ke benung berjalai ke pengawal ia bagi pihak company-nya. Itu buat section 133 subsection 2 in bracket B. Ia ke kedua, bakal ejen ke kerja bagi pihak orangnya. Tau ke pekerja ejennya
dalam masa saya berjalai ke pengawal sebagai pekerja ejen, lalu ejen korporat bodinya tadi sigi bisi kuasa diberi korporat bodinya. Jadi bak section 133 subsection 2 C to ejen dilantik korporat bodi. Ejen yang empu bisi pekerja yang empu. Jadi pekerja ejen yang tadi nanti ia bisi salah nak nitiah ke PDPA 2010 lah. Corporate body atau ke company ke melantik ejennya pan sama tau salah dari segi undang-undang buat PDPA 2010. Jadi awak ke kita merti ke section 133 subsection 2 tu tadi. A ianya pekerja company nyampu. Ia benar berjalai ke pengawak B pihak company ia bisi ngerja penyalah nak nitiah ke PDPA 2010. Pekerja ngau company-nya uliah salah bersama. Tangti kita merhati ke section 133 subsection 2 in bracket B. Pekerja ejen. Ejen tu tadi dilantik company atau ke corporate body-nya. Saya jadi bisik tiga pihak. Pekerja ejen, ejen ngau corporate body-nya. Nanti pekerja ejennya tadi bisi ngerja penyalah non-compliance ke undang-undang buat PDP 2010 lah. Ejen ngau company ke melantik ejennya. Sidak ia sama-sama tahu salah. Reti ia buat section 133 tu nyebut pekerja atau ke ejen company ngerja penyalah data breach. Company ngau pekerja atau ke ejen dia sama bertanggungjawab sama salah. Company tak boleh nyalah ke pekerja atau ke ejen company-nya ajak. Jadi, nanti disebut in simple terms, section tu bala peningatnya, employer liability. Nanti pekerja ngelanggar undang-undang buat PDPA, maya waktu saya tak bekerja. Employer atau kemajikan pun dalam undang-undang, ia jadi salah. Seolah-olah bakal employer-nya kengerja penyalahnya. Itu disebut dalam jakora pudahnya libel has if you committed the breach yourself. Jadi bahasa tentang agent liability. Nanti agent ke dalam tiap city company ngelanggar undang-undang PDPA maya agentnya bekerja bagi pihak company. Company pun salah buat undang-undang seolah company ke ngelanggar undang-undang buat PDPA. Nyalai the key principle section 133 atau bala peningainya oleh nagang companies atau ke individuals ngelari ke diri hari tanggungjawab ngau cara nyalah ke pekerja atau ke employees tiba ke company ia nyalah ke employees atau ke company ia nyalah ke agent ya. Nyalai contoh ya bala peningai aku boleh merik pakai tiga titik scenario atau ke situasi ya. Baka A, baka bank tu, data controller. Ia nak meri notis leban pegawai ia ke nak berjalai ke tanggung pengawak, lalu ngasuh data breachnya nyadi buat bank. Bank salah dari segi undang-undang, ukai semina pegawai ia ajak. Reti yang dia tu, kita lagi ingat ke section 12B. Nya tadi, section 12B, subsection 1, sidak yang mesti data controller mesti merik notis ngagai commissioner. Sentinya anda digagak. Tang pegawainya tadi patut ngadu lah. Patut ngadu kenya. Tangtinya anda digagak. Pegawainya ngau banknya sama-sama salah. Lalu scenario ke kedua, a company madu ke marketing agency. Nah, ia bisa agent. Jadi marketing agency-nya proses customer data. Agensinya nak nyaga datanya, ngasih datanya uliah diambil orang bukai. Nyalai company-nya kemelantik marketing agency pun salah dari segi undang-undang. Laban marketing agensinya ngerja pengawal atas kuasa kedipadu ke company-nya. Jadi senario ke ketiga, marketing agency junior staff. Itu tadi bekerti A, city company, melantik marketing agency
marketing agency itu tadi ia bisi junior staff ya, contoh ya. Jadi ia bisi salah dalam ya tadi manage data, itu mengurus ke data dalam company. Nanti itu jadi company pun salah hari segi naunang aban staff kegawa ngam marketing agensinya. Jadi padu manage ke datanya tadi bisi ngerja penyalah. Nah, jadi company salah, marketing agency salah, pekerjanya pun tahu salah. Jadi section 133 tu tadi ia bisi tiga itik senario ke uliah madah ke siapa ke patut bertanggungjawab tahu ke uliah dituduh ba mahkamah nanti undang-undang PDP 2010 tu nak di titiah ke. Nyalai batuk bala peninga legal implication section 133 ianya ngeletak tau ke enforces corporate accountability awak ke data controller ndak boleh lari dari penyalah kena nitiah ke undang buat PDPA ianya cannot avoid liability ngau cara nyerah ke pengawak kenyaga data peribadinya ngagai orang bukai yang lain ti ya bisik salah agent, bisik salah pekerja, data controllernya tadi ndak boleh meri penyalahnya ngagai pekerja ya aja atau ngagai agensi atau ke agent ya aja yang pupen sama tahu salah. Jadi nyak nak kat section 133 ke bisik berkait ngau section 12B. Jadi section 12B itu dah dikunci kaku ngau kita bakal ke bak minggu ku dah. Jadi selamat lemai sekali lagi ngagai kita belah peningah. Jadi nakak tu dulu undang-undang tu dikunci kaku ngau kita bakal kelemai tu. Terima kasih ya. Laban dah bergulai ngau aku buat program tu bakal kelemai tu. Kita bertemu baru buat minggu kebukai. Lalu buat minggu kebukainya nyak meh rengat ke penudi undang-undang tu kat dikunci kaku ngau kita undang-undang kenyaga data peribadi PDPA 2010. Mumpul dulu aku bertemu baru kita buat minggu kekak datang.

0: Lonta, Nalihari, Sadalamay, and Marilang Malay.
1: YFM, Segulay, Sejalan.
2: Oke, nyedihnya materi kita baru ke program Berancau Tikai Begulanggau Terabawan Mandi. Oke, nyedih jam kita ke detupinya pukul 7.15 minit lemai. Nyedih pukul 7 setengah lemai lagi nur kami nabur ke berita lemai RIYFM. Oke, kita baru dengar ke kami. Selamat dengar ke kami dalam segmen takut awak Sada Lemai YFM. Okey, Lemai hari 1/8/6/2026. Okey, kita berperinang gaul lagu ke sekali itu. Lagu Ari Ego Anthony, gaul lagu Meligai Pengrindu, pemikir lagu Brian Ho, gaul lagu ke diberi nama Ukai Alai Diaw. Terus ingat ke kami, Sada Lemai YFM.

Selamat lemai, dia tu kami nabur ke berita lemai YFM, lemai RIS 1-8-6 tahun 2026. Jadi terbatu batang berita. Atur tip jalai ke skim pelajar tinggi percuma nya hasil ari penegap ekonomi menua tu. Pemansang infrastruktur pelajar 7 hagi projek sekolah di Sarawak ditagak ketemu tahun tu. Subsidi ke bisi raban di Selintiang nyaga utai kediguna ramayuh serta ngangkat ke penegak fiskal. Nya batang berita lalu tu isi berita. Atur tip jalai ke skim pelajar tinggi percuma nya ukai manifesto pengawak berpilih Perintah Sarawak. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madas ke skimnya di pejalai ke berpun hari menuatu kengembuan ekonomi ngau fiskal di tegap. Dalam post Facebook Sarawakku, Premier madas ke pemutus tika pejalai ke skimnya di pansut ke pengudah perintah kemujur negap ke pun penatai pemisi menuatu. Penatai pemisi menuatu ke majak nambah megak nentu ke penguntungnya oleh dipulai ke ngagih rakyat. Polisinya mega udah nentu ke semua rakyat Sarawak sama bisi peluang nyambung pelajar ngagai ikas ke tinggi. Nyalai skim pelajar tinggi percumanya, ukai semina nyadi katur dikena nyaga pengelantang rakyat aja, tak mega nyadi ke strategi tempoh panjai dikena ngada kemudahan mensia ke menyana serta ulih bersemekih. 7 hagi projek ngaga ngau ngangkat ke pemanah sekolah di Sarawak di sadang dekat tembok tahun tu. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Lizander Nantalinggi madah ke semua 7 projeknya bungkus 223.64 juta ringgit. Projek tu sekedar di 76 bengkah projek KBC di Prambu serta di Berjalai ke di Serata Sarawak. Kalai semua ungkus projeknya boleh 4.53 bilion ringgit. 27 hari projeknya sudah tembuk, 25 lagi benung digagak, lalu 24 kebukainya lagi benung diperambu. Yang maksud kerja itu sudah ia kejadi penyawat ndur nyerah ke projek nganti bilik kelas sekolah SMK Dalat, ngak projek ngagak bangunan bilik kelas kebaru sekolah SMK Semup. Penguatnya diatur bak sekolah SMK Dalat. Berbangunnya dua bengkah hari projek tu kadib jalai kupis kerja raya Malaysia ditetap ke bungkus lebih 37 juta ringgit. Projek ngagak bangunan bilik kelas SMK Dalat dibungkus 27.2 juta ringgit tembuk kena 30 hari 12 tahun 2025 tu kemarin. Projeknya nyerangkum pengawak tinggagak blok akademik KBC 18 siti bilik kelas bengkel makmal palan pentadbiran sekolah ngau mayu macam palan sokongan baka kantin surau sistem pengatur juruk agu kemudian ngau tangki air kebesai. Kelimparnya projek bak sekolah SMK Semup dibungkus 10.56 juta ringgit udah tembuk gagak kena 16.1 tu kemari. Projeknya mungkur pengawak tinggagak siti blok akademik ke BC 12 siti bilik kelas kelantang agi ndur bala nembiak belajar. Kedua-dua projek itu dibjalai ke ngenak teknologi Building Information Modeling BIM ngau Industrialized Building System IBS. Terusan ditetap kulihnya di menggeri transit ke besai di Lawas ianya ngenak pengawak dibjalai ke plan besai pengawak pemansang bak kanang menuanya. Sapit Premier Dato' Amar Orang Tengah Yayasan madai keterusan untuk sebengkah menggeri bandur ti semak benar nge Brunei ting ujung ke kanan menonya bisi benar penglebih bak mayu macam bidang kelbagi bak sektor ekonomi ke Meraka antara menua. Kelimparinya sektor bertanam tupi megak tak benar dikemansang ke diterusan. Terusan megak boleh diangkat ke jadi palan penyangkai ungkup lori kargo sebelah usidanya nerus ke berjalai ke Brunei ngau Sabah. Datama ruang tengah mansut kerja itu lebih ia kena muai
ngagai palan dagang ke dibuka ba Dewan Masyarakat Terusan di Lawas. Kita dia tu belum dengan ke berita hari YFM Iban RTM Kuching. Perintah dekat majak ngetan ke sokong ekonomi ti komprehensif kena nyaga penegak market kelimpah hari ting rembai ke bantu ngegeraban orang ke tekeruga ketega belanja ti majak sai. Chairman Raban Pengatur Krisis PPPK Tan Sri Muhammad Hassan merikan madah ke pemujur menua tu ngetan ke penegap diri lebuh ke petapi ngau penanggul ke data yang rimno luar nyandang bepun ari atur intervention titerit serta tumu di pecalai ke. Tu sukung ngap ngawak tingatur polisi keulim rimpas serta atur kena ngetu di pecalai ke kena nyamin stok barang kediguna menua tu. Yang madah ke perintah hendang semampai bebenar berjalai ke atur tinyerangkum upis menteri ngau agensi dikena mutar ke utai kenyadi ke mayar itu kelimpar itu nyaga penghidup rakyat serta tentu ke servis ke mensia mayuh oleh dibejalai ke ngau lancar. Raban Pengatur Krisis PPPK tip jalai ke mengawak sidak ribaruh Konsil Pengatur Ekonomi Negara megai tanggung pengawak ngatur servis ti dikena perintah mutar ke penanggul stok barang bak peringkat global kenyadi tegal penyarut di Asia Barat. Berbagunya Tan Sri Muhammad Hassan madah ke polisi subsidi perintah jam ke dia tu dekat nentu ke belanja perintah oleh datai baraban orang ti amat berguna ke bantu. Subsidi perintah dia tu udah ngalih hari bantu ke diberi ngau cara ti luas ngagai bantu ngagai raban orang kelebih lagi di selinting. Atur bakanya oleh nyaup ngurang ke subsidi ke pantis kelimpah hari tergap ke fiskal. Utai kemajak berubah di serata dunia megap guna ke pengawak merik subsidi. Kuota ngga pengawak ngagih ke bantu ti patut semampai di serniah baru alai tentu ke subsidinya meruan merimpas di mana serta senutu ngga utai kenyadi ke maya ari. Kawal kerjasama tirat antara perintah raban mengatur pengawak ngga company utility nyandang tunjang pemansang grid kuasa ASEAN. Perkara itu dipansut Ketua Pembesai Eksekutif Raban Sarawak Energy, Dato' Syarbini Suhaili, bak randau ubah kuasa 2006 ke diatur di Kuala Lumpur berdau lama tekudah. Yang madah ke integration kuasa bak genturung ASEAN-nya berguna pengeranati ari perintah. Saub ari company utility dikena ngadai ke polisi serta berjalai ke penyawak megak dekat nyadi ke pemun dagang kuasa karan ke Meraka antara menua. Dato' Syarbini madah ke penyawak ti bersambung ke grid karan antara menua-menua ASEAN megak oleh nyawup madah ngada ke kuasa karan terlebih entap kelimpah di tengurang ke ungkus kena ngeluar ke kuasa karan. Muhammad Farhan dari College Vocational Matang ditetapkan jadi champion kategori solo TVET Idol 2006 ke diatur berserimbai ngawari TVET negara di Putrajaya. Pemujurnya megak udah ngayan ke penau ke Komisi Bala Nembia Ari Sarawak bak tingkas antarabangsa. Ngau pemujurnya yang terima prize duit RM3,000 ngau sertifikat. Lebuh terbijaku ngagai RTM, pengajar tinjempulang ke Muhammad Farhan, Alexander Nyanga Boniface. Madai ke Muhammad Farhan tu ukai semutik ke belagu, tamgak sama ngau berlakon serta mujud nereati bala juri ngau orang kedatai medak. Hari TV Negara 2006, ianya pelasar ti ngempuruk ke raban orang ke berkawal, ngambil ke bersawup ngelati ke ekosistem TVET di menua tu. Sebelum ujung ke berita kita ke lemah itu, tu batang berita baru. Atur trip jalai ke skim pelajar tinggi penyuma, nya hasil dari penegap ekonomi menua tu. Pemansang infrastruktur pelajar, 7 lagi projek sekolah di Sarawak ditagak ketembuk tahun tu. Subsidi ke bisik raban di selinting, nyaga utai kediguna orang mayuh serta ngangkat ke penegak fiskal. Yang dekat berita kita kelemah itu, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung, dari bilik berita Artem Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kedak 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyali ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamak 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu dengan pemancar gelombang angin panda ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Direktur Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rashleaf. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemekak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lebat.
3: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuh siku engineer ke bernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
2: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954 Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau pengau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin panda SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
3: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedak endur ti ulih ninga ngenak frekuensi 101.3 FM.
2: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang angin panda Channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
3: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya ngau Lumbawang.
2: 1/10/2022, nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Merengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.
0: Y Arena. Ninting hari 1, pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
4: Sigulai sejalai.
5: Terima kasih lagi berkenaan dengan kami bak YFM. Berita Y Arena dipun ke kita ingat berita bak dalam Sarawak itu. Kalai Kompleks Sukan Sadun Jaya dibungkus RM15 juta dibenun digagak dia tu dekat di Sadan Tembok tahun baru nyin ila. Pada yang bak Kompleks Sukan tu digagak nitih ke spesifikasi Olimpik lalu nanti udah tembok ila dia mensia mayuh serta palan pelajar boleh ngatur mayuh bengkah program kebekawa ngau lomba ngau main udah tu ila. Berita kenangkan kenyap berita badminton, pemain tabal lelaki Malaysia Gozife Nor Izzuddin Rumsani udah budi champion pekiat badminton Indonesia Open kemari. Pekiat itu diatur ba Istora Senayan, kalai ba rengga finals duaya, udah ngalah ke pemain Indonesia Raymond Indra Nicholas Jokin 13-21, 21-18, 21-10. Zife Izzuddin ke dia tu buat ranking ke-8 dunia. Dah ke menambah Indonesia Open, seduaya boleh prize RM432,443. Bulan 1 tu tadi seduaya megak udah boleh champion Indonesia Masters, megak ngalah ke pemain kesama. Kita tengok yang gagal berita antarabangsa, ke sekali tu MotoGP Hungary. Lomba Moto3 Malaysia Hakim Dennis accident bak round ke terubah lomba MotoGP Hungary ujung minggu yang kemari di ujung ke yang tak boleh nikit podium bakal lomba ke sebenar tu. Bak MotoGP Hungary Hakim ngepun ke lomba bak grid ke 19. Berlomba tu Maximo Quills RCF Moto Graviota Aspa Team udah boleh champion. Ke sekali tu berita main bol, mayuh tim ngagak friendly match dulu kena ngigak rentak sebenar berpikir bak World Cup jadi berketuk ke sekedar pemutus tim berlaban bak friendly match. Kalai Portugal ngau Chile udah berlaban kemari, pemutus ya Portugal ngalah ke Chile 2-1, Romania ngalah ke Wales 2-1 megak, Albania alah 0-1 ngelaban Luxembourg, Amerika alah 1-2 ngelaban Jerman, Switzerland dan Australia bersatu di ujung ke pemutus seri satu sama. Panama seri dengan Bosnia and Herzegovina. Bolivia alah 0-4 melawan Scotland. England alah ke New Zealand 1-0. Qatar dengan El Salvador seri 0-0. Jamaica alah 0-1 melawan Afrika Selatan. Brazil alah ke Egypt 2-1. Venezuela alah 1-2 melawan Turki. Curaçao ngalah ke Aruba 4-0. Argentina ngalah ke Honduras 2-0. Afghanistan alah 0-2 ngelaban Pakistan. Lalu Oman ngalah ke Mozambik 4-1. Niat sekadar pemutus friendly match tim ke BC berlaban bak World Cup ngam megat tim ke nadai berlaban bak World Cup megat BC ngatur friendly match bak dalam kandang minggu tu. Okey, jadinya ngujung ke Y Arena kita sari tu.
0: Y Arena. Ninting hari 1, pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
4: Sigulai sejalai.
6: Okey, jadi yang baru dengar, kita baru dengar ke Y Arena. Siti hari program tadi keluar ke Daniel Steven dari YFM Iban RTM Kuching. Okey, jam kita ke dia tu 7.49 lemai. Terima kasih dengar, lepas lagi terus dengar ke kami dalam segmen kita itu ke awak sadar lemai YFM dalam berkelama 3 jam berengkari pukul 6 lemai tadi nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Okey, terus kita berperinah ngau lagu ke sekali itu lagu kedibai Karen Libau, lagu Berserakup Hati, ngau lagu PB Chloe, lagu Aku Ukai Ipa Nuan. Terus tinggal ke kami sadar lemai YFM Sekulai Sejalai.

Okey, dengarnya di pukul 8 malam terlebih luar kami mengeluarkan program Leman Budaya Iban. Okey, tentu kita terus segulai sejalan kami dengan ke Sadalamai YFM.

0: Ya, jadi yang beri selamat malam dengan semua balap ninga ke Bisa Bergulai Engkau kami buat program Leman Budaya Iban kita ungkup malam tu. Jadi kita bertemu baru buat program Leman Budaya Iban kita. Jadi tu kita bertemu buat tusun ke 50. Jadi selamat lemai dengan semua balap ninga tu ke lemai tu. Lalu pihak muka dengan kena pengajar. Selamat datai. Terima kasih ulang limpang ke terimpu. Hangat datai ke diri dengan kunti YFM bakal ke malam tu. Nama berita malam tu pengajar.
1: Sama lemai BJ, sama lemai balap ninga berita dari Empu tu kurs mengat meruan di sangguang petara lah yang saya uliah menatek diri di tu lemai tu.
0: Ya, banyak banyak ne. Alaban nanti kita berhati ke sari tu tu pengajar dah 18 hari bulan dan di samping ke kita mah kita yang tadi gerai ninti hari yang baik ke tu pengawak ke di penyalai ke kita pan mujur magang di serumbak ke pengerai kita ke mana. Lebih agak tu nyerumbak rigawai tu ne pengajar. Jadi kenang kita ke sari tu batu sun ke 50 nama kini utai ke dekat di bantai ke tuan.
1: Terima kasih ketanya nanti je. Jadi, okay, bak mik dua tiga namanya tusun ke dulu hari tu. Tua.

0: kenang benar berkenang ke pasal jaku main ti suah dikena maya gawai.
1: Oh.
0: Jadi leban jaku main yang mayo bansa lalu jam ti debre nak tentu bangga cukup dan ngerintai ke semua. Nyali tua kemari semina sempat ngerintai ke jaku berbuah ke suah dikena lebih lagi baka dia tu orangnya orang tak amat kaget amat ngatur pengawak berpikir dah
1: kumang
0: keliang. Jadi kelebarnya kemarin bisik ke tua tak sempat kenang ke jaku tidak kena niki ke pengabang kena ngelalu ke pengabang
1: nuduk kebala pengabang.
0: Jadi tentu mayuh mah ya contoh-contoh bukai kena sempat disebut ambil kemandian yang jaku keliga nak sempat tu ngagak contoh ni jaku ai ansa jaku muka kuju atau kenyal deh. Lalu ke keadaan lama maya ke berami gawai suah mengke balai bantu tadi ngatur pengawak beka belaki bini. Jadi suah mak aku ditanya orang dia suah ngagak ditanya orang jaku tiba tu dikena nanya ke berita nyawut orang ke
1: datang
0: nanya ke berita tang tak sempat disebut tua di Tomakang lah.
1: Berkenan ke bukai pelabak tu pengajar tua mai buat perkara orang ke nikah tu deh. Alaban munyi kunuan tadi deh suah dia tanya. Alaban kadang-kadang bersiti-siti benua tu yang nak main kata kau kita main berkenyaman tu yang nanya kereta deh. Ukain tu tak berjakut terus sama Rita Nuan. Ukain tak tu berkenyak deh.
0: Nak jakut berbuah ke mana diringa lah.
1: Ilah kita berandau kenyak deh.
0: Tahu. Nyak nya rindu berandau kenya. jadi kelemah tu aku tu mai nuan maka sudah daripada kenuan lemai tadi lemai tu kita berandau ke pasap mau miring. Jadi kebuah ku berundiang ke nerima dekat mari mimit penderang pasta perkara tu leban perkara tu balak benar sudah ada dekeranau ke bala netizen ya, ba social media, bawah media ramah. Tidak ya kadang-kadang bisik nyaman tak pengendiri, bisik sekedar nguji, bisik madah katur tu nyelai mimit, atur-atur badah segi. Macam-macam ya, tak ada da tanya daripada kesidak deh. Bisik sekedar madah ke. Miri yang anang pelita, tu tahu anang nak tu. Tahu tahu kena beketu tahu bekenya nak tahu tahu kenya lah. Jadi lemai tahu aku nguji
1: mai berarti
0: kenang mai berarti kesentap karanya lah. Awak kayak mesti maya sama perundiang lalu tentu di menua kita maya orang tua tua ke agi menggai pengarap asal agirin menggai pengok miring tahu mega nangkir nambah ke penemu. Jadi pengamak tua lemai tu ingat ngelubak ke penemu buat sentang kenang pasal pengamak miri yang
1: nasi kapat sama bunyi kenuan pengajar dia lah buah ke terpansak ke utai ke bergenyak buat sebelah media ramah lebih lagi buat Facebook dia namanya mayuh bentar utai ke di petalat ke orang berkaul ke utai ke disebut kita yang dari miri yang dia nyalai ambil ke nak masau jam tu nyangka bala peningat tu lepas sudah nemu hari lemai tu tadi nama bagi batang randau ke di penjurai ketua ke malam tu nyalai aku terus nyerah
0: kenuan. Dah pelapa aku dia tahu sekedar sida kerinduk ke bangun tahu dia mumpuk nama otak kerekat tanya sida jadi bala peningan semua jadi aku kayak berkenan ke pasal perkara tahu ukai madah ke dalam punya lebih nemu hari orang bukai tang bakal menyuka aku selamat tahu ngajak aku jat hati baru aku madah ke dalam punya nak salah bakal jaku tuai bekas malau nampu lecau bekas tawa nampu begau ku jaku jadi aku tu seminang natai ka penemu berpelasar ke pansia dirimpu ngau berpelasar ke penemu uliak tanya ketemu uliak maca hari mayuh bu tiba kau ngau perkara tau deh berpelasar ke nanti bak penebak dirimpu maya aku kaget gawak sebab bisik aku udah break orang peluang tak setahun-tahunnya berpansik ke pasal
1: miring
0: ngok miring lebuh ke berundir ke ngigak jalai minah ke penam bala bujang berani ke gugur Remno Melaya dalam tahun 2011 sebab.
1: Mm-hmm.
0: Jadi lebih berkenan kawasan Mirian tau. Tak berasa ke ukai utai terbaru buat aku. Lepas mm-hmm. mahu udara tanya aku deh.
1: Aw.
0: Jadi Tuan Ros ke nerang tau deh.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi bak dikena jadi ke pelasar kenang tu lemai tau. Aku ngak mai bala peninga. Berarti ke peda nanti sebarang kita ke lebih orang ke bisik bawa pelajar dia tu deh.
1: Mm-hmm.
0: Tengah mai bala pengajar ngak bala kaban bulan miak ke belajar ba IPT ba college dia tu ah. Ku mai sida berarti ke peda ba bub serbar ti je ku iban
1: mm-hmm.
0: ke de keluar ke Tunjuga Foundation.
1: Ya. Yeah.
0: Peda ba tahun 886. Lagi nanti semak kita sempat medak pedak pada daunnya.
1: Mm-hmm.
0: Lalu buat a comprehensive Iban English Dictionary dikeluarkan tu juga Foundation Mega pedak pada daun 1234 tak betusun nak.
1: Oh.
0: Daun ya. 1234 daun 1234. Tang perkaranya perkara ti kurang lebih samalah. Tang semina ba ba ya kena mo dua tu tadi hanya bisa salin ya ngajai jeko English dah.
1: Mm-mm.
0: Jadi ni teh ke penerang ke ditulis ba bub serbar ti jeko ibannya. Ya madah kalau ke jeko piring ku ya nya dat jeko nama lalu jeko namanya de kena nyebut ba, mayuh macam bahasa pemakai ti de kena kita nyembah petara.
1: Iya. Yeah.
0: Satu. Keduanya dikena kita minta ampun. Lalu kedua, lalu ketiganya jadi ke nang adat atau ke cara kita menatai ke pesan, menatai ke niat, menatai ke peminta ngagai petara.
1: Mm-hmm.
0: Kita tengah medak piring yang ngena piring deh.
1: Yeah.
0: Nanti sempat lagi main rumah atau kita tahu disebut kita bersendang tahu deh hal pasal miring sampai hari ya cepat madu mudah kami kemudian kita dia dalam babas di kampung puang. Tapi si utai kelalu nyelai nyadi. Ya keselalu daripada nya ular belalang. Benung bakal terbelayak berkat ke pengendiri. Jadi kita nadai utai bukai. Jadi kita bisa main asik. Kita buka bergaut mengungka bungkus asik. Lalu ngambil pinang sirih atau kaya insap kita. Lalu dia selit ke kita dulu padah ke kita baduk sudah belayaknya.
1: Oh, iya.
0: Kenang lah, entah deh.
1: Oh, biar naik.
0: Hanya piring makanya.
1: Mm-hmm.
0: Jalan kita, adat kita tadi menatai kepesan ngagai, ngagai utai kedepedak kita kelalu nyalai deh.
1: Mm-hmm.
0: Jadi, bangsa pemakai ni teh kebuk tau, ya kena sebut, tahu dia kena ngagak piring. Kaya dengar, kita bala peningan deh. Anak nak ingat kata leban tu nanti timpang nanti siti hari utai tu nak dikenak dalam piring piring yang nak tentu banget penuh ya
1: yeah.
0: Tahu dikumai kita bisa penimbang dah ya ke nombor satu di tu aku tu macam ni keripih dia ditulis ke dalam bubnya lah bala peningang enggak bisa cara bukain nusun ku ya di tu dia kena tahu nak yang kaum asyik amat asyik pulut teluk ku ya tang kena ku aku nak tentu datai lagi jaku teluk tu ngai ke kita ngambil teluk nade dalam mano ambil teluk tiat na ya ngai nade atau dia teluk mano lah
1: yeah.
0: Tau ke teluk burung ngai nade teluk tica tentu ngai nade
1: tau
0: ketupat sungki rendai bisa menyebutnya letup garam kelayet tumpek semakau, daun ruko, buah pinang, sirih, kapuk, ngau hai tua.
1: Mm-hmm.
0: Tu kau tak kena tahu dek nak dek kena lebih mayang kita ngangka piring lah. Penerang aku si lain mimi ada cara tu tan semua di tu magang lah.
1: Iya, utai utai kedigunanya si kibisi dia magang.
0: Kibisi dia magang lagi mm-hmm. kita data dia. Ha? Jadi atur miri yang kena ku ya adalah buat minyak terang megah nak tahu sengapa simpan
1: oh.
0: Dia bisa atur ni patut utai ke dulu ni utai ke dudi tang semina penerangnya dia nak tentu datai leban minyak meh ruang ke nur nulisnya ke nak nak pangat mayuannya dia nak nak meh bangan nusun ngau lenak pasal atur miring. Tang karanya bisi dekat terang ngau penuh agi deu jontol lagi deh. Jadi bangsa piring kena ko. Jadi di menua kita di menua Batang Bali atau Raja Andin cara sida ia nyebut bangsa piring tu ngena leke jaku nanti ia site piringnya. Kumai sida ia piring site. Piring site tu tajak ia di kumai kita piring site. Ya dalam menua Batang Air di kumai kita induk piringnya. Ya, jadi induk piring ngundan site pingai aja. Siti pingai aja, tang dalam pingainya bisik ngundan semua utai kada sebut aku datang kade. Ini arti itu ke piring siti. Jadi udahnya ada sebut dia ditau ya piring sekali tiga. Jadi ditau arti piring sekali tiga hanya tadi. Semua perangkat kena ngagak piring. Ya kakaknya di dituang, dituang tiga magang. Maka lekap sirap pinang. Ada penyampau daruku, penyampau daun siri ya. Ya kengenya di biar jeput gak ambil kembali rendai nanti ya tiga jeput gak ti tumpai tiga te gak puluh tiga jeput betul kena kerti piring sekali tiga yang gak aku balak kabanku dan menua betara jang dia dulu dia tentu bisa ingat kata udah aku tu nyebut utai ke cara sida nyebut dia
1: sida diannya
0: jadi di kita di menua batang air kili kita nyebut dah turun
1: nyame
0: Maka jago turun piring deh.
1: Yeah.
0: Piring turun tiga, piring turun lima, teh kenyang deh.
1: Yeah.
0: Tang ya, jago perkara teh sama lah.
1: Ayuh, teh ke sama ke ya, nih.
0: Jadi ku ya, jadi di teh ke ripih di menua Batarajang, ya nyebut piring, piring sekali tiga, piring sekali lima, piring sekali tujuh, piring sekali lapan, piring sekali sembilan, piring tanam, sekali tiga tahu ke bak kau besar deh bila tanam berarti kena orang nanam panduang ke di timang lebang bang deh jadi nyak cara dia menua Batarajang nyebut induk piring lah tiada kita nyemping ngai tindur nyimpan induk piring semua perengkar disimpan dia nyak kuartai itu kuya dia tang di menua Batarajang din piring ya segi derintai ka renai derintai pulut derintai tiap piring sekali tiga ga rintai pingai renai pingai pulut nya lalu buah pinang pa tiga ge tang na mungkin tiga pingai
1: iya ke buah pinang. Tiga rintainya iya ke pemadu baruahnya pengajaran eh
0: nah, nak dalam menua Batarajang bisi piring si take ya deh. Lalu nak bisi bawa menua batang air piring ke madu baruannya piring terkena kita diberi kita ngegantuk papas sebedau kita ngepun ke semua macam pengawal. Jadi piringnya piring dua. Jadi piring kak dapat daftara enyak piring tiga laban derti piring tiganya lebok tara medak tusun piring kita tiga. Ia meda, si utai dipinta anak manusia aku ya.
1: Ia piring pinta,
0: leban,
1: ne?
0: Leban piring pinta, semua macam piring pinta, ia mesti ke mekang. Piring mekang. Kebuah kita ngagai mekang, tapi tara meda, minta anak orang tau ya. Leban dalam penghidup iban, siang, bisik
1: malam,
0: bisik celak, bisik hangat, bisik laki, bisik
1: indo.
0: Piring pun kurang lebih kenyak dalam penghidup deh. Aku mendak perkara itu sama maka nama aku kata kita nak jago Inggrisnya main nyebut aku main sirai universal hotel berkenyak tak bak pengarap bukai bangsa bukai main maka pegai bak penemu hotel berkenyak deh. Ok kita mendak tujuh miring di teh kada bak bubnya tadi jadi dalam bubnya ia madah ke kita miring Siti ada tujuh miring lebih maya kita berancau tikai gawai. Ya, kita mensak kak gawai sebedau ngermai ketika kita dulu miring kita dulu miau namanya gulu tikai kakak kermai kita nya dulu lah. Siti nya udah nya piring Siti nya piring untuk papas. Jadi nya pakai dulu dia kerja kita laban awak kantuk papas nak ngacau nanti ya udah diberi kita dulu diberi dulu ungkup dulu deh. Dunia piring petara kasih aku yang nyebut itu. Kuna kan itu nemu arti itu kuyanya. Piring ambil kerja nabau ngabang atau maya piring pegawai besar di menua Batarajang. piringan seluar, jadi piringan tu, piringan tu jahit lah. Tu tekak ngacau, piring seluar. Piring indah abang, atau bagai besar. Piring atas pintu, jadi bak menua, bak gawai asal keliak. Orang ke ngetas pintu, sebedau sedak ya, muka pintu bilik kita, orang ke di bilik, biliknya, lalu menyuak ke ngidang ke piring dulu, dah. Ngatur piring bawa muat pintu.
1: Tiap biliknya?
0: Tiap pintu kan buka. Lepas adat gawai ke nyelai dia menua adat gawai asal. Nanti maya orang gawai asal, maya hari gawai nyadinya, bala pengabang tadi niki, lalu dia suah orang tuai, dia kumai ngerja pengawak, dia kumai ngetas pintu. Nanti keliak, uliak, maka ketah ya gak, kulit pintu kulit kayu, dia tangan mengena, rutan ketas pintu entah dengkah ketisi lalu selalu yang kah keba penyurai lalu pintu bilik lenga-lenga sekumang ke gawai ditip maya udah habis gawai lagi baru nutup pintunya tau ditutup kebuah pakenya ngambil ke bala pengabang ke di bilik kak membedak utai kenyadi derwai lalu orang ke derwai nak tahu ngacau utai balai induk ngerja pengawak di bilik kebuah pintunya dibuka ngambil ke petara tuah limpah ke datai ia nemu ngusung bilik kita lalu tamak nitiah ke peminta kita di biliknya kena kor tuai
1: nyu dia tu nyu layan narga ngetas pintu
0: jadi ngetas pintu tu tadi leka jako ya ada kena tang pintu nah mega ada ketas tang bisi orang ke siro ngagak lakuan ngelakuan hubungan kakak sida ya de pintu bama pintu jentang ka hubung lalu orang ketuai pengabang ke daso ngetas pintunya sida ya lalu udah nabak ke piring udah miring sida lo ngetas hubungannya nya ke tanah biliknya tahu nora tama tahu nora minta tahu nora temui datai tahu nora pengabang
1: tama
0: dah kita lagi nyebut pasal piring ke dalam buatnya tadi ya madah ke situ ada piring udah piring atas pintu kita bisa piring penglalu lalu bak pengawak orang ke nanam panduang kita bisa piring tanam piring tasak pucuk panduang. Piring tasak puak panduang. Hanya semua itu nyamar. Ada terang ke. Semina orang ke landia. Orang ke begawai ke nemu retinya. Piring segala burung. Piring keliang. Piring burung malam. Piring babi. Piring hantu. Jadi aku kandang itu. Ngasih bala anak tu kena nemu reti. Lebuh kuninga. Piring babi. Nai. Babi dia piring ke pihak. Ya ke pihak. Nemu maya gawai. Iban selalu bercenaga dengan atau babi. Arti bercenaganya, babi tirka dintu maya gawainya tadi. Lebih udah makai piring, lalu depadah ke kita yang agak babinya tadi. Hati ya lebih udah dibunuh, hati ada kat depadah. Lalu Iban ke landia maca hati babi itu tadi. Dekat mendak tuah, nama utai tirka nyadi dalam penghidup kita. Bak pemanah hati babi ke bisi dia. Ya kadang-kadang marma kita ya harap ke perkaranya tang akini kita lebah hari pun lebah sidak nemu nanti hati babinya tadi dibunuh kita ke orang te kat nurun belalang sekali pada kita hati babi tak
1: nak mana
0: empat penyakit sakit dia deh pedu ya nada yang pedu kuru nada yang pedu lalu hati babi mayuah kita kuris dia tentu ya kurang ke dekat nurunnya tadi nanti ya terus nurun tentu ya dekat boleh penusah biar kok nyak ke depadah kat tiap babinya
1: nyak ke dia timbuk orang
0: nyak ke dia timbuk
1: timbuk
0: tak nanti orang kepegi nak berani ya terus nurun mesti ya biar belanga bulan baru ya ke dekat nurun leban manyuh udah nyadi lah lebih lagi balai ban ke nurun ngagai Melaya sedak ke gugur ke Melaya manyuh cerita cerita sidak ke gugur sebab lebih maya akan mengambil semangat bujang berani ngasih orang bujang beraninya ngambil semangat sidak ngagam Melaya sidak bercerita ke utai kenyadi betelai-telai ngapang diri sanok tu gugur sebab tu utai kenyadi maya kami sanok hari kalau lebih maya sidak kan dulu
1: sikit bisa cerita
0: nyat ke kak dek tampung ku tau amat ngendak dalamnya kita nemu Jadi ni mana betul raja piring nanti piring kena kita ngemar ngibu nanti palaknya kumai sidak piring buku. Lalu piring kena kita ngibu bilik nya kumai piring araga bilik engkau kita basukut bilik. Tang tujuh kita ngaga piring lalu engkau kita dalam sindu engkau basukut bilik. Tuh tadi nya ngambil ganti baka kuasa jai bisi tamak ngagi bilik kita. Ya nemu kita udah minta ampun lawan debo mendak piriannya. Jadi lekai jaku miriang tau datai dari lekai jaku piriang tadi. Jadi jaku nama ya dikumbai miriang ianya pengawa ngaga piriang. Terus ke nah?
1: Ya.
0: Bala peninggal, teker terang ke aku tadi. Sekedak kita ninggal penerang terberik aku ditau. Tak nyalai munyi. Kedak kita madang habis itu tanya. Yang lain namunnya nama piria. Nadai bang menurut kami dengar piria munyinya. Hau. Jadi penemu wala kita yang tadi. Segi kena kaku bisik pengaman bah. Kebuah bakanya. Laban cara iban miria yang bang menua sungka-sungka. Segi bisik nak tentu sebaka ya. Tang tujuh orang miria sama. Ambil ke contoh dia tahu. Hari kita tidak baca aku. Dia menua kaban belayan tua ke dia bang menua seratu seribas betul. Cara orang miring dia semua utai teluk di belah piring lamar siria di cebik semua ada ya
1: kalau aku mendapat
0: lalu berkenyak megak dia menua kapan aku maka dia menua balau dia sebuyau utai dia kebak sampai ke leka jakut sidak ya tuai ke dasar sidak miringnya ada kumai tukang cebik sudah.
1: Aku lapan ngesidak tu nyelai ke pengajaran ni. Lapan nanti kita berarti tidak ke kita mantai ada lapan sitik-sitik menuanya tadi nak sebakar deh. Jadi ya ke depedak aku amai punya kenuannya tadi bisik ke dicebik orang teluknya dah lah. Jadi ya ke depedak aku bawa kami di pengajar segi tidak dibelah teluknya nang segalanya.
0: Okay lagi aku nak dah mendak ada cerita. Jadi kebuah ya pakainya 2-3 titik kebuah lah dia menua 100 ribas nanti kita maca buk sengara burung maca buk raja durung atur orang dia miring ini nitiah kajar sebelah kanan leban sebelah kanan atau tadi lebuah ya namanya lelang lagi menua buka itu saat sebenarnya nitiah ke dia ada sementua yang ibu no, namanya utai tanam buk mai sedak yang tadi kacau jelu tumbuk ya landak jadi landak tu lekat ngena sangkuh ti berayang ke dia sayau ke apa ya entua ya ke dia sayau ke iyalah ke dia sayau ke entua yang tadi sesat ngagai menua semerugah din ke dalam tanah kata din medak landak ke dia tumbuk yang tadi tak ulun semeruga lalu dia ke dia perubat tu dah semeruga nah gerai meh tu dah landak tu tadi ulunnya ketegalnya jadi tu dah sebelum ganan tadi nan mujale mulai ke diri ke menua dah suara jadi milih induk ketau ngawe jadi dia menua dia anak semeruga dia jadi tu dah semerugah itu sudah semerugah tadi jadilah ngau nun seruntum tanah tumbuh dayang nama serga tangguh bulu itu tadi deh gagaruah di dana dan rumah jadi ya kak jadi deh au rindu ya rindunya tak menak muka-mukai maya sidak ia nyoka melah pinang induknya tadi udah detunang busur mawang dia bernama Bujainin. Jadi ketegalnya tadi leban datai Bujainin lebo maya semeruganannya ka datur jadi ngau anak semerugahnya datai Bujainin tadi. Terus hatilah semerugah kini ku jalan mutar kita. Ya, jadi dia diberi rop makai. Beri redenah ke makai bala pengabada. Nah ke bala kini ku tu ngau nupai bala pengabang tuk makai ungkup nuan untuk makai ungkup nuan ya ke semerugah merek bujainian ngau semerugana jadi ngau bujainian tu tadi tak di tengah lek ya makainya
1: kediri ya
0: kediri aja jadi Ngeri ngitu dah sebelah kana, medak bala kaban, bala pengabang bekel nguak ngembainya tadi. Lalu nyau yang ngasuh bala mayuhan tadi ngambil daun. Daun kena berbagi ke pemakainya. Mimit sama mimit, mayuah sama mayuah.
1: Mm-hmm.
0: Ku jakuk, nyadi laki jakuk tadi kena ya, nyak piring.
1: Oh.
0: Tau masa piring ke kita, tapi aku jakuk mimit,
1: sama mayuah,
0: sama
1: mayuah,
0: sama berbagi kenyak. Nyale lebuh maya semerugah medak adat semerugana mana hama bekenya. Ya pelalu ngambil semerugana nyadi ke menantu. Hanya ke cerita.
1: Oh.
0: Nyale berkah renya, tiap kali iban di menua seratus seriba sendiri tiap ke penemu ke dajar semerugana bakal ke ditulis yang berdiri sandin dalam buah sengelah buruang atau buah raja duruang. Nya tadi sedak yang nak pilihan cebiak kena. Okey, nyak
1: pasal cerita ya, nyana.
0: Jadi dia menua batang air ngau batang rajang. Sedaknya datai di kor lebih datai dari menua ti sama dia ba ngulu batang kanyau ngau arim peran ngelik batang air lalu mindah ngagai menua kenamit mindah ngagai menua balih ke taskin ke. Jadi orang tu madah ke derempu atur miri yang titih ke sida, inya nitih ke piri yang tidak jar. Orang pangau. Jadi lebih maya bak piri yang dia jauh orang pangau. Teluk, nyala teluk, segala.
1: Ya.
0: Yeah. Dia kena daun sirih, daun sirih.
1: Nak dicebi ya.
0: Nak dicebi ya. Daun kelayat, nak dicebi ya.
1: Ya.
0: Jadi, hanya ke buah ya. Piri yang nak sebakar lalu lebih banyak piri yang pun didang ke didar ke piri yang pingai piri yang jadi malah peningat semua ya tu penemu tu uliah aku macam lalu anang umai ya penemu aku
1: uliah mansi ya
0: nah uliah mansi ya jadi nyak pasal lah piri yang awak aku neras ke
1: iya
0: jadi tujuh miri yang kita miri yang aku tu ngamik laki jakut tidak sebut bos aku yang bahagia Datuk Nilai Tangai ku harap ke sini ningan ti sini ningan eh lebah-lebuh maya ka ngintu bala bujang berani ke dia so ngambil semangat kerak mindah ke pendam bujang berani ngagai melaya suba ya besib jakut ku ya pengawak miri yang tau ku ya nang macam adat kita iban nanti kita dekat nurun ngerja pengawak ke besai. Kita nak patut berdarah, patut miriang dulu. Kita patut ngintu diri dulu. Nyak merti kita miriang.
1: Oh.
0: Nama kebuah kita miriang, tentu mah kebuah kita miriang. Ngambil ke pengawak, ngambil ke pendiau kita likun. Awak ke pendiau kita senang lantang.
1: Yeah.
0: Utai diri, kerja kita dekat nyadi makan-makan. Lalu kita ngerja pengawak, nadai dekat ditinggal penusah, nadai dekat boleh pemedis. Kita iban percaya ke diri empu bisik tara nyalai berdara tu mah cara kita yang natai ke peminta, natai ke pesan, natai ke tuju hati, niat hati kita yang agak tara. Jadi tu dia ambil aku buat buk namanya Operasi Mai Pulai, report pasal Operasi Mai Pulai.
1: Bala Bujang Rani. Kerja ke
0: Bujang Rani dalam tahun
1: 2011.
0: 2011 ubah deh. Ianya disebut dia kena 19 hari bulan 7 tahun 2011. Maya Miri yang ketungkah Bujang Rani ke daso ngagai Melaya, daso nyengkubah pendam dia, lalu mai pendamnya pindah ngagai menua kita di Sarawak kita deh. Jadi berkat dari semua utai kerja tu tadi, kur semangat lah semua pengawak ngujur mendari kerjaan, mimit dan ada bisik penanggul mayanya sampai ke pengawak tembau.
1: Iya.
0: Jadi erti ya, ada pedak petara meh pengawak mayanya.
1: Oh, nyalai utainya ngai nak berpiring
0: lah. Nyalai utainya ngai nak berpiring.
1: Iya. Oh, jadi penerang ke debrek nuanya tadi lebat benda pengajar tajak pembekenya sekedari penerangnya tadi Marmat kita nya tadi lebih lagi ba nembi arabak baru tu Marmat ia kak merti ku tanya deh. Jadi bekau engau pengawak miri yang aku nemu nuan siku ari orang ke udah kala mansiap perkara bekau ngau miri yang munyi kunuan tadi deh. Ari penelebak nuan tu tai ke depansi utai ke ditanya nuan deh. Jadi pelabak kaku ulih nuan terang engau siliak ge. Namanya bergaul dengan pengawak miri yang untuk mengakai peninggal kita ini.
0: Terima kasih DJ bisik pengamat dia kononnya tadi. Jadi ya kebenar peningat aku kalau udah kalau nulis bah magazine di sekolah dia kerkumai tiang laju bah SMK Semanggang buat aku form 6 dalam tahun 1977 menya. Aku masih pasal Miriam mau main kebuah mainnya dulu din balaya bala tanya aku bala kapan belayan benung belajar memang tiap-tiap lemai aku terlengok berarti kurang ke belajar memang lalu tiap-tiap kali kelimparnya aku megak-megak medak pengawal orang lebih maya begawai mantai ke piring lebih maya orang mantai ke piring lagi ngangkut orang nanggung piring nak namanya nak tahu ngelimpas mua ko jaku nama kebuahnya mali lebih maya nabak ke perengkap piring pun cukup betusun nak tahu sengapa tabak jadi nya kebuah ko nulis tulis ke ku mayanya lalu betul nagal maya aku ke bisi peluang gawa ba upis di ale pengawak tu diguna menya suba lalu maya mindah ke raga tulangnya tadi pengawaknya cukup berat nak puah mengiga orang teka jadi berjalan lah kami sekayu menua Sarawak mai wakil lah tiap-tiap itik menua siapa teka siapa tetelba siapa tenemu jadi harinya aku boleh benda penemu lah lalu daripada sedak nemu aku pasal pengawak Miriam jadi dia tahu aku menang pasal arti Rama Miriam bala peningau jadi arti lekajaku Miriam ngau Miriam tu bak penemu aku tu kata Miriam tau jangka aku banyak bala peningat tu adin bersuju berkawal ngau pengawak di selalu dia kerja orang kaget magai pengarap lama ya pengarap lama iban leban ti orang kuda magai pengarap baru nak ya Miriam leban nak sudah ya udah berpasuk pala udah de baptize deh sudah udah nyadi orang baru lalu bisik pengarap baru tinggal mah pengarap lama tuh nyadi erti piringnya banyak macam bahasa makai kerka denyuk agak petaranya udah ada sebut dia tadi bisik tujuh bisik tiga itik tujuh miring dito kada pelatih aku kesatu udah kena nyembah udah kena nunggah petara ke udah merik kita berkat udah ngasuh kita mujur di dalam pengawal jadi artinya tadi nak tak tiap kali kita Miriam tadi minta tapi si maya kita semina menatai ke dirimpu berasai bertuah dalam penghidup lalu berkat dalam penghidup lalu kita minta berterima kasih ngakak tara tu dah mereka kita pemujur dalam penghidup jadi berkaul ngop karat tau lemambang ke mayu depan de nor aku bertanya ba kaban ba Indonesia bisa aku nanya lemambang sanggul ba menua kita dapat tangai aku nanya mama bugan menyala mama labar mama jalo mama umin mama kanyan aku bertanya jadi ba sentan tau kuat ku ya nanti kita ngagak piring nanti ya piringnya genap maka selalu ya piring lapan. Genap piring lapan nak ya kita ngagak piring empat piring lapan nyak piring kena kita berterima kasih ngagak petara laba-laba petara medaknya ya nemu kita berterima kasih ngagak pemerik itu udah diberik kita nada selalu minta aja lalu ya, kedua piring lapan jadi piring keduanya kena kita nyukur tau kan minta syukur minta tolong petara jadi nanti kita nurun kita nyukur ambil kemana nyukur lah ambil kemana kita kat nurun pergi anak kita boleh namanya
1: pengawal
0: dia boleh pengawal ada seorang jadi polis dari sedadu di Melayu apa yang naik ke siro dia lalu ngatur pengawal sana hari jadi piring tau dia kena nyukur ngambil ke pejalan ya lagi mujur lurus untuas eh. Nada yang tengah caw.
1: Awalnya ke sebut kita hanya piring nyukul. Tujuh ya, rintai tujuh
0: aneh. Rintai tujuh lah nyukul, lama minta.
1: Iya.
0: Lama nyukul kita minta di empuk gerai nyamainya, kita minta kita. Lalu nanti kita bisa teklanjur kaki kalau jari ngerja pengawak tersalah. Nyak tujuh miring nombor tiga nyak. Dia kena kita minta ampun.
1: Mm-hmm.
0: Lalu buah kita minta ampun, kita nyak mega piring Mekah lah. Kita minta ampun, nyak le, mungkin macam cara Iban minta ampun. Nanti orang kejadi mali, kelimpa hari timirian tidak berbunuh babi. Laban minta ampun ya, ngambil ke menua nak kode, nak apa-apa. Yeah.
1: Oh.
0: Jadi, nyak tadi, satu tadi, piring, kita miring nunggah, miring nunggah menyembah tara. Kedua, kita nyukul, ngambil ke pengawal ketika kerja kita yang tadi. Mujur, masuk bak raban piring nyukul tu, ianya panggul.
1: Oh, panggul.
0: Lepas balai ban kak miring kak, mang, kak bumai deh.
1: Mm-mm.
0: Dulu nyukul sedap ya.
1: Oh, oh. Ngetak tau ya, Nay?
0: Piring sukul tu.
1: Oh,
0: oh. kita nemu kita dekat nebang kayu sudah berapa ratus tahun tumbuh dia.
1: Mm-mm.
0: Kita dekat nebang kara, kita dekat nebang rumah sidak semut,
1: yeah.
0: Rumah sidak ular, rumah sidak jelur, rumah nebang kara pemenu burung makai. Jadi kita minta nyalainya ke buah kita mangul, kita nyukul dulu.
1: Oh, nyaknya pak pengawal ke miring tu pengajar eh. Nanti kita minta deh ukai tak miring tu tapi kena aja tentu bisa nama utai ke patut disedia ketua perengka kali kena miringnya deh pengajar tentu ya namanya sigi utai kena kena miring okay, mana
0: okay, okay.
1: Nama utainya deh ya ke patut disedia kena
0: hanya di apalah peninganti beke nanti kita itu tadi dekat miring tentulah kita dekatnya dia ke perengka tika dikenal. Utai ke pemadu dulu disedia kita tentu dah duko tau kang lungak nyedi utai tu dekat kena kita mantap buluh kena keke kita ngagak tersang kena kita ngagak telingkang dikena kita nya tadi mantap melahui melah rutan ngerawat ui kena kita bertancang dia deh. Kedua kita patut bersedia ke pingai jakut terkena kutu pingai batu atau ke pingai lama lah pingai lama pingai besar pingai tuai jadi tau nur kita ngkah induk piring lagi nur kita namanya ya lah nur kita ngkah induk piring lalu nangkannya kita mega patutnya dia kecapek jadi capek tau nur kita ngerintai ke perengkat terkena ngagak piring nur ngerintai ke rendai pulut tumpik ngkah kita dia sedak lauk, buah pinang, ciri, kelayet, daruku, semakau, dengkah kita dia dulu lah. Kelembarnya kita menyedia ke mangkuk cubit, nyedia mangkuk cubit atau mangkuk minyak. Kena kita ngagak telaga piring.
1: Oh.
0: Udahnya, patut buka sedia ke mangkuk besar, lalu salin ke air, ngambil kendor orang ke nyedia tuai, ke dasar kita miriangnya. Bebasau nanti nanti kita miring di ruai berkeduran ke apa ke teket siti ada teket patut disedia kita sintuang tau ke raga tau ke tersang kena udah ada lalian kelalian kita jadi guna artinya tadi tentulah do kita ngkah induk piring ke udah tembok di raga udah tembok di biau kita deh. Lalu nangkan kenyak kita megak patut nyedia ke buah kumbu tau ke kain depak lepas itu nyak lagi diguna nak kena kita nyarayong
1: piring
0: piring dekat nak nyarayong panduan dekat nak nyarayong tersang kena kita ngkah piring dah. Jadi dekat nama perengkat itu mesti digaga
1: utai ke digaga utai ke
0: disediakan nanti kita miring baik ke di tanah tau ke miring di tanah tau ke maya miring di rumah utai ke dulu digaga orang ke sebedau sedap miring yang agak tersang bisa orang nyebutnya kersang bisa orang nyebut tersang jadi tersang tau nyonya di simbol menua kapit dia tau dengar
1: iya
0: tersang tau bisa orang nyebutnya sergang nyak dorong kah piring lagi dorong kah induk piring pingai pingai induk piring lembang bayar udah dah bak ujung pengawak miring
1: iya
0: bisa mega orang agak otak dari kumai kelingkang jadi kelingkang tu lamar bulu kena ngagak bakul jarang kena kah piring meganya
1: iya
0: jadi berkaul ngok karat tau bisa isu tau ke bisa karat di petalat kabak tanya tadi lebih maya ke miring, leban ke nadai no bulu bulu, nadai nama kena agak tersang agak kelingkang. Tak muntang-muntang bala kaban, tergantung ngena jangan plastiknya. Lalu digambar, viral kebak namanya media ramah. Nya ngasal bala kaban tadi. Betul kebak kenyak. Kau tidak nanya aku.
1: Kata ikut nuan deh pengajar. Nah,
0: baru dia yang pikir ke diri mah. Tante dek ngamat kalau kajaku urap putih hari kumai. Authenticity. Tau ke pengamat ngau adat di betul. Patut ngena ngau benar mana pergi ke anda patut nak tertemu ke buluh.
1: Iya.
0: Kenang agak kelingkang, kenang agak tersayang.
1: Lama nanti kita berarti gaya di pengajian nanti kita suah minta orang ke ngadu ke piring tu deh. Lama ke kita itu tadi berdawa pengharap deh. Lepas kita ke medaknya tadi nanti atau timpang gak mata tu medak nih ambil kemandian lah bisa katiku kita sedia ke kita ngau tersayang. Udahnya tepuk ketua kinnya munyi kenuan tadi baku plastiknya tadi nungkah piring tepuk ke baku plastiknya ngakai tersayangnya gaya jadi ke mata tu mendaknya.
0: Nanti jago orang ke berpegat gud berpengarap lama. Ya tahu mai pun sangat gaya kita kembu pengawal. Nya menang gua lebar petara nak nerima nya. Nya lay pengabian nak titih lah cerita sembula gana tadi. Dia lalu ngaso balai ban bergerak ke daun nya lah puan adat dari kumai. Nama gawai udah orang makai udah nama yang tadi makai pernah tahu tuai gawai diberi orang makai mana daun. Kalau udah makai serta murah badok makai balai induk pun lalu ngatur orang ketuai ke megai babi tuai miring lalu ngatur pengawak niti daun. Jadi dia tahu nyuri kermai ke pengawak niti daun ngagai pengawak ti nunjuk ke diri mpu bala
1: Mayua.
0: Berjalan berbala mayua. Ngena ngepan, ngena pakaian, ngena dalam penghidup kita. Jadi aku lebih boleh tanya pas tentang perkara itu. Tadi, nanti dia akan pengharap asal. Ngai menyaditang budaya. Dia banget kalau kungkung kita.
1: Nyenak ngermai ke?
0: Ngai tahu ngermai ya. Budaya kekaknya di kermai, kebakannya tadi. Dia keremai ke kita. Ya, pemuntuan ngagai pulai ngagai kita mayu. Kemana ya pulai ngagai kita mayu. Bekini ke jalan yang mana, namun kan? Ketika kita kebisik pengawak niti daun tiap-tiap tahun tadi, dia tahu industri, tahu ke pengawak bergagak ke ngepan. Udah nyadi jalan hidup ke diri, nyadi batang pengawak tendor. Dia kena berdagang. Lepas kita bisik peluang.
1: No kita mantai ngenak
0: kutanya.
1: Ngenak kutanya.
0: Ngenak je aku baru ke dia tu. Aku sedak ya. Bisik platform. No kita mantai. Jadi artinya. Bak penemu kita. Ke, namanya. Ngungkung diri ngenak ya kelamanya tadi. Ti ya nyekat penghidup kita manjang. Bak dunia baru. Ya kena tak.
1: Ngain tu jadi
0: yang ramai ya.
1: Ya, aw dah segan. Nanti subak kita minta naik pengajar lebuah pengerami gawai punya kenuan tadi dia baru rumah panjai udah orang ke temuk makai mainnya orang kena angkat niti daun. Jadi nya tadi ngelingi rumah panjai aja nya naik bak ruai
0: ngaget tanjo.
1: Aw dia aja. Aw jadi utanya dia tu nyudi kemesai ke kita nyudi gagak ke kita bak sebut kita nya tadi berjalan bebala mayuah.
0: Jalan bebala mayuah.
1: Aw.
0: Di jadi baku benar orang bandau gitu bala tu itu era ban saya ban bandau gitu bala tu mengguang bala pengulu dah bandau gitu jadi nadai yang ala ke nyakal ke nyalai pengawaknya kemarin dia terus ke
1: tahun tu bisa ya, mana
0: dia tahu nyonya di budaya tiap tahun
1: hanya
0: di orang penyuh nak nanya aku sampai ke dia tanya dia ambil ke radio kunti itu tadi kan? Kenang ke pasal karanya kemarin nah? Jadi pansut kaku mah penemu nak
1: kita ketemu
0: kita ketemu diri jadi reka rengka dia kena orang ngering namanya ngering ke semangat atau jadi perengkat dia mesti disediakan tadi perengkat dia mesti digagak tersang kelingkang perengkat dia kena ngering ke semangat. Kebawa nyandung orang semangat. Kalau sebeda orang miri yang orang ke megai pengawaknya. Ada seorang ngurus semangat dulu ya. Hanya namanya dia di luar ke jari ngagai mua kebawa. Lalu ditok kita semangat. Pak semangat aku ya. Anang babi tawanan sesegau. Ditok dengan Nuh kunguruh nuan. Udahnya, duku tau ke batang besi, dikena ngeriang ke semangat. Jadi, sebedau sedak ya miriang, orang kaya miriang tu tadi, dulu ngetup besi. Ketup sedak besi tadi, udahnya, pang, sakal ke ngagai tanah aduh, bau.
1: Kenya,
0: tanah bau. Awak kaku kering, bakal besi tau. Kuya. Jadi, bas entah tau, aku besi, besi siti, enyap. Batang penemu tendur ku berpegai betul. Iban percaya kau tai nemu nyadi betul-betul dalam penghidup. Bakal kita tengerian ke besi. Ngerian ngetup besi. Tadi awak kaku kering bakal besi. Bakal kita ke nana momban bak pun tiap bumbung. Awak ke tiap bumbung lihat bakal baka pun momban. Ku jako yang tadi. Okey, untuk ke patut sedia terbukanya. Apa kumbuk kena nodo tubuh tau ka tin nade apa kumbuk biar kain depa pingai lama nyanda buka piring. Jadi perengka tir kena bebiau nya ngau bezelan. Nitek ka pemesai pengawa ka. Jadi intik piring nya tade piring di rumah lalu kita nak mundo babi nakak piring piring lima nak piring tujuh yang tade kita bebiau ngena manuk, mudah berbiau, lalu kita mengeselan dengan darah manuknya. Jadi, berkawal dengan perkara itu, jadi aku itu nitiah ke penemu padah, namanya sadang penemu hari balam ayuh, bak Facebook, bak TikTok, mutai madang, tidak ya. Padah ngege balam ayuh, lalau, baik kesedan nitiah tahu kena, tidak ya. Nanti berbiau, anang sekali-kali mah ngasuh bola manyuah tu ngena manuk manuk pincin ke beli di pasar manuk tuai lebih kenyo nade bulu nak mandiang dah lebih maya di gambar denya depadah pandang kurang jadi perupai mah bansa kita nak bahasa kadar asal bansa diri jadi nanti uliah padang ke sidak ku ya ku sidak tadi teu lihat juga lah manuk sabung
1: manuk sabung mah
0: nanti ya kepada bulu lebih lebih di kamar ya mandi yang jadi bangsa bukai berbahasa ke kita kita ngerijap ngawa ngau atiti benar berbahasa ke adat ngau pengawa dari kerja dari empu
1: kira ke anang tak sengapa manuk
0: anang sengapa manuk lah nanti ya manuk selalu ajar balal mamang manuk patut dia udah tumbuh tariang. Patut manuk udah tumbuh tada. Babi patut udah tumbuh tariang. Dikena kita. Dipedak kita. Dikena kita bergawai wat. Kusidak ya. Namu dia kebuah. Laban bak manuk. Ya dasar kita berpadang apa. Ngagi dunia petara. Jadi ya mesti bisik senyata. Nanti ya nada senyata. Nada maik senyata. Namu kena yang laban. Penguji dah. Laban mensuah. Kenyak gak babi patut tumbuh tariang. Kusidak. Jadi tu penemu balar mama aku tu. Semina nambung dia tu. Harap ke balar peningan tadi. Berundia ke perkara tu lah. Titih kentik apa tu. Jadi. Lebih orang.
1: Mbak kerban dari ke miriang. Bagaimana pengajaran ni?
0: Lebih ke miriang. Utai tu mesti disedia ke tuai miriang. Ianya. Kesatu. Tadi. Mbak. Penderang tadi baca tu dulu. Orang tahu tadi. Tak bercampur-campur dengan dia. Jadi dengan aku dia tusun, aku berkata, utai dia tahu nak dulu dia sediakan, perengkap pina siri lah. Tahu ilu minsap. Buah pinang, daun ruku, semakau, daun siri lah, kapuk, daun kelayat, siti raban ya. Nyak patut dia sediakan. Laban, iban nentu ke orang kemiriang, nentu ke pemesai piriangnya, ngena penyampau sirap pinang ke dia kena miriang. Tak sengapa tabak. Nanti piriangnya turun tiga atau sekali tiga. Tiga itik kan sirap pinang dia. Tiga itik dah rukuk kuda di gulung kita ngau insap. Dia. Kedua, rengka piriang pemakai. Asyik puluh, tumpai, rendai. Luk manuk mata, luk manuk mansau. Air tuwek, ketupat, sungki, asyamat, garam. Minyak makai, lauk makai ikan, gerama. Ini dia gaya bansa piring. Ini dia gaya bansa piring. Nanti miring ke... Tau maya pegawai tadi. Nanti kita miring maya bintu-intu. Kemudian ke miring bobono-boyo. Ya, bahas entah tu. Orang manang yang kena... Kelimpah hari... rengkap makai ngopina sirias yang tadi sidak megak ngena bangsa tiniti dalam mimpi hantu tengah jauh tu tengah jauhnya jangka kasih dah kerak sidak nyumbuh kini sidak yang ngena buah panjang buah kudu buah pisang igi jagung igi nyele teluk mata ka, jadi ke rengkap piria nambah ke asik ngopi nasi dia apakah kedata tadi?
1: Au oh, nyak nyak baka orang ke mundu buyuk tu pengajar. Au
0: pire manang. Au contohlah. Au.
1: Au jadi ba ripiah pengawak miriang begini deh.
0: Jadi ba ripiah pengawak miriang tu tadi jam tua tu nyo kenyaman hanan ketik ngau tu.
1: Sempat tau, kini.
0: No, no, rintai kaja.
1: Au.
0: Au. Sebedau miriang masuk jari, dia ngetuk besi, dia nyeluk ke jari ke dalam kebuk, ngurus mengat, dia nuduang tubuh, ngupuk kumuk, ngambil ke kita, nyeliah ke diri mpul labana miang, labana ansang, dia mulai air tua, ke tanah, ngambil merik, merik bekal dulu, ngagai kuasa jahe, awak kena ngecau kita, dia kita ngambil pinggir lama, dia jadi ke pinggir piriang.
1: Oh.
0: Dia kita, contoh di tu, piriang tujuh. Nanti pilihan sekali tujuh, sebut Bata Raja, turun tujuh ke Iban. Kita ngambil tujuh bengkah, semua utai itu tujuh bengkah.
1: Ya.
0: Keterubah yang nak, kita kena tahu nak, pengawak miriam atau bakal kita kenyambut temuai. Nanti temuai datai, sebelum kita ngasuh temuai duduk, tentu kita ngejauh tiga dulu.
1: Ya. Yeah.
0: Lalu pengawak miriam megak, tu nanti kepada lebala lemambang ke telebak. Ambil siti pilih, siti tumpai, engkah kita batas tengah. Pinggai lamanya,
1: oh.
0: Pinggai cendol kita ngagak, pinggai induk piring. Nyak nyadi ke tikai piring. Udahnya baru kita nabak ke tujuh sirap pinang, aku udah ngenang kepala
1: tujuh?
0: Piring turun tujuh ada. Udahnya tujuh lama daun sirih, tujuh lama daun kelayit, tujuh batang ruko, tujuh jeput asai amat, tujuh jeput asai pulut, tujuh genggam merendai, tujuh leka garam, tujuh leka ketupat, tujuh leka sungki, tujuh hege teluk manok, dia duduk kita dia. Udah semua utainya tujuh magang dengkah kita. Dia nyak baru kita nyidiang piringnya, nyidir tisi piringnya ngena tumpe. Jadi tumpe nyak kok sekedak lemah bayang, madah ke nyak bakal kuta kita. Lebih kita ngagak pagar kuta piring dalam pinggai. Mesti bisi dah sedia kita awak, no kita anang nutup ambil. Mesti bisa awak. No kita yang lari ke dere.
1: Oh, kira nanti, apakah jalai?
0: Jalai. Nanti kita yang lari ke dere. Dia gagal muncul. Kita bisa cara nyelamat ke pendiau dere. Udah nyangka ke menggok cubit. Lalu lirik kai tua ke telaga piring. Ambil tujuh kengah merenai tabur ke. Nya, jadi aku, kami temirian saya itu. Minta pengayang, minta pengraja, minta pengerai, minta penyamai. Berketuk mata manusia mayu, manusia banyak elok. Ini yang pengayang, pengraja, pengerai, penyamai. Ini yang duit ringgit kami.
1: Oh.
0: Pihak kau, kita nabur kerenai tadi ya. Tabur, tabur puang lah, tabur atas palak bala pengabang dia. Udinya baru kita miau piring. Lalu miau piring, anak-anak manuk baja, anak tulis, anak manuk sabuang. Semeliah manoknya ambil daun namanya bulu tujuh lama lut ngodara lalunya kena kita inselan piring lalu bulu manok tadi lalu dengkah kita pak pinggai induk piring simpan pinggai induk piringnya ke dalam tersang sengkabung lalu tau ke serayong ke ngena
1: kamera
0: pok kumbu tau ke kain merah. Perkara tidak tahu tuk menunggu guna enggak apa lagi sudah sempat. Jadi dah ngerara abaku tu gue baka api ke makai dolar lang. Bala peningat semua. Bak dini-dini alai menua selalu umat kita ningau utai kenyadi utai tuk tahu utai tuk nak dah. Dan lepas pengumir yang pabak kenyaga induk tenanggung pinggai piri yang nak patut nganak kain celum. Dia patut nganak kain bercorak. Kain merah. Laban nak bala pengabang, bala hantu, lebih ke orang pengau tu tadi, angai mendak kita ingin mengenak kain celum. Lepas maya cerita berkaul ngonyak. Lepas maya miria tanggung ke pinggai mengenak pinggir celum lalu bersih mimpi ayah. Orang yang tadi madah ke mana mak bini sanuk kemeramat tak salah mimik mua celum lebih terima penatai kami ke
1: ya bisik ku kalau nanya sebab berkawal dengan orang yang kena pakaian celum yang pengawak ke berketuk ke padah dan sebab pengajaran eh?
0: Lalu induk kan nanggung piring nak tahu ada pimpin lepas nangis ke tidak lupa lepas orang nanggung piringnya ada gemar balas tidak kumah tidak luluang meh nanti ke pengarap asal piring engkah dalam tersang tau ke kelingkang anang kahaya bak jagan plastik yang dah tadi lalu lebung agak tersang tu tadi patut lamar daun tersang lamar daun tersang aku harap kita bala peningan-ingan dia hanya baka jari kita duete tunjuk kita yang lamar daun tersang patut dia 10 baka jari kita diberi tangkup ke kita 2 lebung kita nyuak kita nyambut utai badas hari petara nyambut berkat. Kita yang nak dua itik jari. Tunjuknya 10 itik.

0: ngit tujuh buku bulu nyak nyak ke wakil ke kosmologi Iban.
1: Oh.
0: Oh. Jadi kan utai tahu buka, utai buka ke tahu mana tahu niri karanya ngenak anak ngenak kayu sebarang pinang ke nyur tahu tantit dia semua ngenak kayu kayu beka dia men, sekedap menua anak ngenak ranya tang niri ke kayu gawai.
1: Oh, oh.
0: Tahu tentu mas tidak yang ngenak kayu buah lebihnya kayu buku nang kemensia. Nak kita ngenak rengas, kadeh.
1: Oh, oh. Ya. Yeah.
0: Jadi
1: kira-kira kayaknya
0: orang dah yang kau udah tahu itu ada tebak penyangkai gak tahu atau
1: ya segala oh. Macam kebenar ya biasa udah tanya orang ba nama bantuan tu deh
0: oh.
1: Atang
0: jam dah cukup
1: jam dah cukup lah kau lagi aku tanya tuan lalu madah kaya lagi deh lepas biasa tanya berkau kau cara nama apa namanya ngintu bakal utai ke dibuan yang tarian-tarian utai dia begini kopi yang kena ngintu utai kena nyak kena tanya
0: oh.
1: Ukai utai ke jahit kena pihak kau ya deh
0: baku ane luji ya kagak kagak tidak ya sempat bisa
1: ni. Agak semini.
0: Hanya maka kita ingin bertatgira lah. Pira yang pira berkat kena kita. Pira nomor 8 ada ibu minta ke.
1: Oh kira sebut kita yang tadi pira. Terima kasih ya.
0: Terima kasih ya.
1: Kawan
0: petara merik nuan tua merik nuan tetip kuasa kena nuan menyenang ke penghidup dirimpu. Jadi pengaruh terberainya wakil ya nya simbol simbol aja.
1: Ya.
0: Berkat dari Petara.
1: Oh, jadi ke patut dikenaknya tadi Pirian terima kasih ya. Turun lapan. Hanya dikenaknya. Okey pengajar terima kasih.
0: Terima kasih ya.
1: Ya nyu ketika berumane.
0: Teh kebadas hari Petara teh ke kurangnya pengari pengurangan diri empu.
1: Ya,
0: terima kasih sama gawainya
1: ya. Ya. Au lah bantu kepenudi ya pengajar sebentar tua pemisi gawai ya. Hanya aku mri sama gawai mega ngai tuan ngai
0: bala peninga tu adil.
1: Bala peninga Leman Budaya Iban harap ke terus nyukung program Leman Budaya Iban kita hanya tu ke ujung tusun.
0: Ya
1: jadi sekali lagi terima kasih ngai tuan pengajar.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kedak 8 hari bulan 6 1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyandi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7 hari bulan 6 1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rashleaf. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemuka lalu jadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gronsin Lebat.
2: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuh siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20 hari bulan 6 1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
1: Sejarah radio dalam jaku Iban. 8 hari bulan 6 1954, Keterubah ya jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngakai 4 jam lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1 hari bulan 4 2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah ngakai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
2: Hari tahun 2010 ngakai 2015, YFM Iban ditambah ngakai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedak endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
1: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban, nadai agib kunci ngau YFM Bidayah, ngau YFM Kayan. Tajak pihak agib kunci awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak, Channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
2: 1 hari bulan 1 2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak. Sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1 hari bulan 1 2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya ngau Lumbawang.
1: 1 hari bulan 10 2022 nyentuk ke Diatuk, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

Selamat malam Ringa, selamat kita bertemu baru dalam segmen Tegak Awak Pemerindang Malam YFM. Okey, malam hari 1/8/2026. Jadi ke malam tu dalam pengelama 3 jam berengkar pukul 9 malam nyentuh ngaki pukul 12 tengah malam tu lagi bulan engkau aku Rajesh Booking. Okey, jadi bakal selama dalam pengelama 3 jam kita ke bulan berengkar pukul 9 malam tadi. Jadi lalu ke semua kita ningat ke kami di Kuching tu tentu yo ningat ke kami ngena gelombangin 101.3 MHz, okey. Jadi nyak di Kuching. Nanti di Serian ulin ningat ke kami ngena frekuensi 106.9 MHz. Kita kediau di Bintulu ke malam tu selama ningat ke kami dalam segmen kita Pemerintah Malam. Okey, di Bintulu ulin ningat ke kami ngena frekuensi tak gelombangin 97.5 MHz. Okey. Kita kediau di Miri mega. Selamat malam, nama berita. Kita kediau di Miri. Boleh dengar ke kami ngena frekuensi 95.7 MHz. Serta bandur-bandur kebukai. Boleh dengar ke kami ngena frekuensi radio YFM ke semua nur kita dia. Okey, kita mega. Boleh dengar ke kami ngena cara online. Kita boleh download aplikasi RTM Klik. Boleh mega dengar ke kami ngena portal radio.rtm.gov.my. Mau cara dikena kita ningat ke kami YFM 24 jam merindang kita semua. Okey. Ya, jadi mendingan jam kita ke dia tu pukul 9.19 minit malam. Jadi bekas lama 9.30 malam ke 9.30 malam. Aku Mike kita sama ningat ke main asal renung ke malam tu, okey. Jadi tentu kita terus segulas jalan yo kami nyentuh ke penghujung program kita pukul 12 tengah malam tu lagi, okey. Jadi kita berperindang ngau lagu kita ke malam tu Fazil ngau lagu kita beri nama Bekali Hati, okey. Terus dengar ke kami Merindang Malam YFM segulas jalan.

Okey, ngarap ke kita udah terperinan dengan ke lagu Josie Menti, ngau lagu ke diberi nama Penyangkai Kapal. Lalu main jam kita ke dia tu pukul 9.30 malam atau ke 9.30 malam, okey? Jadi ke dia tu kita sama-sama dengar ke renung. Jadi renung ke malam tu bergulai ngau segaya ngau bidin, okey? Kita sama-sama dengar ke renung bergulai ngau kami YFMI Ban RTM Kuching.

pintu tasa kia kia muni ana muncang tamawai talung india nyebilia baya gilia gilia baka tasia nanga kita

panua bunga kusua ngepariwa batan nabarunai ae tegura-gura bunga dedak munyiana au ai inana sepia bulan mingkai nyeriku ariku bunga kusua nyikukua manua ejaun seluaya.

Balulai nyale sayap ngekerakap kedeg mar ngekawat penyai ngetigai nyale patuak bunga kusuak rasuak bentuak tincian bakawai nyale leka bunga prara kedeg tampal ngeleka pelaga tuai.

0: могла я.
1: Да буанланай, укрела му, ня на морте, яко акитае.

tuat gerai. Wah, malak kaki ba ke bunga betak nerita pedak kita jarwa ayah ngah gelai tujuh mua bedak bala Cina kebekal pejaluka duduk barimai. Oh, malak ke kanan ke bunga tanam baru medak bisik lengan ruk muka lingam suat muka lingai. Air lu dasar wak duduk angin main nuan tu ayo ngawa.

Ambi sagi au tajau rawai babentai melabat nyentang tinuan dak ngapulai nuan nagi dah tunggu ya baru wayak ngau salah nyau jau manuak tawai akamit ngai akab sayang ngai nama nak mesai bana pipi teka cuai kasih delan di atar bayi munyi temai ngusak urai.

ibu akdi niti santali rumahnya beluang lalu kebak pintu tasa kia-kia munyi penjuang bunta ngkelanana ika munyi penjuang jua ngkelana.

Masinang baruah ngar kuang lalu baruah o taruna darangan tak

Ilabong arangkay tarangkah nang rigagilya tasya lalepuang terengkah derumah tergaharga tujuh habarang uang wo dia rampang bunga jampaka medak sadadu garuka tebabala manyo ahabatu guang

Ya, ya, telah madah ngigak. Sudah bujang bula ayah amat doang. Tang dupah nyak nemu jaku ngikita kemah nyeru nyampau da itu angi. Nyalai bajalai bunga rang bunga rangkai. Ae niti lumpar pasar ba lumpuang ngigak sida mawa ayah ngam doang. Nyumbedak gelair kebekal ingai bukir nga bunga teruang. Oh nyen misdak gelair ayak nga meduang.

cantuang ninganya tak jekuk daya, sudah naga ngebarinya ujuang ada buang. Oh pedak ya menyak teba balik jadi kasuli, iya kasulai gaduang. Teba jaku siru timpu ujuang ada buang, madah drama arti diminta undang kedapaji papan ngaganuang. Madah hari meko tuk deka suli adik kasulai ngagaduang laban pangawak ngkutena naga ndak ngalem

0: Ya kasih saya ibu ngaliba dasma kurabaka tamuda apa ya tak udah ada lima nadai di orang kau abu mai wai
1: kami Nuri Bangkita Nintia Ngali bermacam lagu Nyerundang Hati. Yeah.

0: Semangka, Inalihari, Tadalamay, dan Marindang, Malam.
1: Y FM, Segulan, Kejalan.
2: YFM Segulai Sejalai.

Selamat malam, dia tu Kimna Borka, Berita Malam YFM, malam hari 1-8-6 tahun 2026. Palan pelajar Ngik Perintah Sarawak, College University ICATS, dia tu sudah rasmi diangkat jadi universiti penuh pengudah nangko peminta ti ditetap ke upis Menteri Pelajar Tinggi. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madakinya siti pemujur ti dicapai ndang berguna benar dikena negap ke pemansang modal mensia di menua tu. Ya madah universitinya diaku jadi kedua buah universiti dimpu penuh Perintah Sarawak yang kaum Universiti Teknologi Sarawak. Nitih kebenaran bahawa Facebook rasmi Sarawakku yang madah ke ICATS berjalan ke tanggung pengawak ngada korang gawak berpengalaman tinggi kelebagi bahawa bidang teknologi ngau aero angkasa. Nangkan kenyak Perintah Sarawak mega benung merambu ngemansang ke kampus baru ICATS bak trombol kebungkus RM400 juta ti dekat di berjalan ke ngau cara berenggat-renggat. Perintah di Sadang dekat berjadi standard pengintu nasional ungkup orang udah tuai umur hingga orang timpang mediau OKU kena bulan 10 tila. Standardnya dilancar dikena negap ke langkar ekonomi pengintu Malaysia. Menteri Pemansang Induk Orang Bilik Engau Komuniti Datuk Seri Nancy Shukri mada ke standardnya dia tu benung berenggat di kemansang serta berandau engau pemekuh industri. Randaunya diatur dikena netap ke standard aras keterang agi ungkup servis ngintu ti berkualiti. Ya madah, penumbuh standardnya dekanya di instrumen tapi urus keterubah dikena ngangkat ke kualiti pengelikun ngau accountability servis ngintu di serata Malaysia. Temega ngembuan, julu dekan netap ke standard minimum ngintu ngau ngetan ke hak siku-siku orang terjaga serta nentu ke pengawak ngenatai ke servis ti lebih mana lagi barunggat rumah, komuniti ngau institution. Perintah dekat berjalan ke atur ke teradagi ngagai semua raban ting laku tau ke berjalan ke aktiviti judi online berserimbai ngau FIFA World Cup 2026 ke berengkai diatur minggu tu. Menteri Communication Dato' Fahmi Fazil madah

Suruhanjaya Communication Gau Multimedia Malaysia SKMM dekat terus berjalan ke penyawa nerit katur serta matau dikenal nagiang aktiviti judi online di menua tu. Yang megak ngelalau mensia mayuah ngambil ke ngereput sebarang pengawa di berkawal ngau aktiviti judi online ngambil katurnya oleh dibjalai keraban sidak berkuasa. Ia madah pengawa nerit katur ngau raban berkuasa ukai seminat numpu ngagai aplikasi aja tak megak nyengkau melaman web judi terdekat nguji bambi uleh maya pekitnya ke diatur. Ia madah menyenyak bahawa mengaram berita di Kuala Lumpur. Pos Malaysia ngelancar ke Steam House berserimbang ngotawun nemuai ke Malaysia 2006 dikenal ngelaku ke Malaysia jadi palan dagang temuai tikas dunia. Steam berambai ke jaku Truly Asia nya bisi mana ke mayu macam tanda ikonik Malaysia. Sapit Menteri Dagang Temuai Seni Gau Main Asal Chiu Chun Man madai ke Steam House nya jadi medium kreatif di merik kelala ngelalu ke budaya ngelaku ke budaya pesaka ngau palan dagang temai Malaysia serta megak mandang ke semangat penyerakup ngomayu macam rakyat pupu raban bangsa di Malaysia. Yang megak bisi benar mengharap hati nengah inisiatifnya oleh nyadi ke tanda ti ngasi agi dikena mata penatai temuai antarabangsa ngau domestik. Kelemparnya Pos Malaysia megak udah meri kelala cop khas VM 2006 bak sekedar upis Pos Malaysia kedipilih di serata menua dikena meri penelabak ke lebih besar erti ngagai temuai ngga orang terindu ke STEM. Nyaraka berita kita ke malam tu, berita kita tadi ditusun Monica Gary serta disalin Desmond Ganai hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medan.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngak hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rashley. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemuka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lebat.
3: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor, lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mike set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
2: Sejarah radio dalam Jakut Iban. 8/6/1954 Keterubah ya Jakut Iban ditabur ke bak radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jakut Iban bak radio ditambah ngakai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngakai 7 pagi, 12 ngakai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngakai 9 malam. 1980-an, Radio Jakut Iban maya ujung minggu ditambah ngakai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jakut Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah ngakai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidaya serta YFM Kayan Kenyah.
3: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggak sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
2: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngakai 9 pagi, 12 ngakai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngakai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agib kunci ngau YFM Bidaya ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak, channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
3: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak, sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkawam di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Engau Lumbawang.
2: 1/10/2022 nyentuk ke dia tu YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

Terima kasih dengar Laban Lagi Terus Gulai Sejalai Ninga ke kami dalam segmen kita itu ke awak Pemerintah Malam YFM Malam Hari 1, 8, 6, 2026. Aku Raja Sebuking itu ke Arbi lagi buku lain kita ke malam tu. Okey, kita kediau di Lawas. Boleh dengar ke kami kena gerumangin ke frekuensi 101.1 MHz. Okey, kita kediau di Sibu. Selamat dengar ke kami kena frekuensi 87.6 MHz. Semoga kita kediau di Kapit. Selamat dengar ke kami kena frekuensi 94.3 MHz. Okey, kita ke benuang deriba kereta kini. Jam kereta baru tu jalan. Ngarap ke sama berjima serta selamat datang bandur ke di tujuh. Terima kasih mereka lepas pilih kami buat WFM jadi stesen pemerintahan kita ke malam tu. Okey, sambil kita ke deriba ke malam tu. Okey, ngarap ke sama berjima. Okey, kita ke benuang kerja kini. Malam tu, yang kanya kerja shift malam. Okey. Ngarap ke mujur meh pengawal di kerja kita ke malam tu. Okey. Jadi terima kasih mega ngagak belakaban kita kudangan juang komen atau ke pesan ba Facebook kami YFM Iban. Okey, merik selamat malam ngagai Jonas Tulang. Selamat malam Raja, selamat berkonti ku ya minta main ke lagu ngarap kenuan Nikal Pulai di by masterpiece. Ada kita merindang semua belakaban Facebook. Okey, Diga Devni, soalan DJ, mana berita kami malam tu kuya? Ngarap kenuan sama mana berita megak kuya? Okey, untuk dia minta main ke lagu Aku di Tempaya. Kedua Richard Lee, terima kasih di JRB. Sama-sama. Okey, Indai Meliang, selamat malam di JRB. Selamat gawak ke malam tu, ngarap ke mujur dalam semua pengawak DJ. Terima kasih Indai Meliang. Okey, Juni Ben megak. BC komen, semalam DJ Rajes, selamat jalan ke penyawa. Mana hari kami di Miri malam tu ke ya. Okey. Udahnya BC maka komen hari Sinun Edi. Semalam DJ RB, selamat jalan ke penyawa. Madah ke diri hari Miri, minta main ke lagu Telebak ke Diri. Hari Jonas McKean, dikena merina terimpu. Ngau semua, balakaban ke ngelala, balakaban Facebook. Ngarap ke semua terperindang meh, ninya ke YFM ke ya. Okey, macam komen bah Facebook kita ke malam tu Cheng Suni, soalam semua, soalam DJ. Ngarap ke semua gerai belama meku ya. Terima kasih Cheng Suni. Meri Bo Martin mega. Hai Meri Bo Martin, selamat berjalan ke pengawak genuan. Bak konti YFM Iban ku ya. Madah ke diri hari Pujud Adong Miri. Minta main ke lagu Aku Tetap Sayau, lagu kebaik Duna. Dia kena merinang semua. Mami Abah, soalam DJ Rajes, selamat jalan ke pengawal genuan bagi kemalam tu. Minta main ke lagu PB Chloe, lagu Amat Sigat. Dia kena merindang semua peningkat YFM Iban bagi kemalam tu. Lalu Nujun wa Maga DJ, terima kasih kaya sama-sama. Okay, Edward Langkawarau, soalam DJ, selamat udah gawai kaya. Okay, minta main ke lagu Badu Kirwa di by Heli. Dia kena merindang semua belakaban ke Ngelala. Baka Usup Ngelai, James Jambai, Mami Vanessa, ini Lobo Ayat Dundang. Ngau bala bak nanga sesawak suang. Ngau bala bak sebarang nur diau meh ke malam tu kau ya. Okey, Seri Enti, selamat malam DJ, madah ke diri Aris Loy Sibuti. Minta main ke lagu Masterpiece, lagu Menyadik. Ditujuh dengan semua peningkat WFM Iban ke malam tu kau ya. Okey, terima kasih. Kita gudangan juang komen bak Facebook kami, YFM Iban.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Ya, nas nyama 24 jam WiFan begulai engkau kita berinya. Mike kita info berita. Okey, pemegah merina kita ngau lagu-lagu. Sekaliknya tadi lagu-lagu berentak rancak kini, lagu dangdut kini bisi, lagu lama, lagu baru, lagu-lagu berentak ayu lundai semua bisi begulai ngau kami WiFan. Okey, 24 jam begulai ngau kita. Nyadi terima kasih megah. Ngagai semua kita leban terus segulas jalai terus tinggal ke kami WiFan. Nangira di Nindur terdiau di strata menua Sarawak. Kita kediau di Sabah, Mega, di Brunei kini, di Indonesia, tak ke di Semenanjung, tak ke menua luar. Selamat ninga ke kami WiFan. Mayu macam cara dikena kita ninga ke kami. Sekali kena tadi ninga ke kami engkau cara online. Kita boleh download aplikasi RTM Klik Mega. Okey, ninga ke kami engkau cara online. Okey. Jadi lagi macam komen bak Facebook WiFan Miban tu merik semalam ngagai Abak Duam tak ke ibas leben. Madah ke diri Aris Muncan. Minta main ke suara lagu DJ. Adik kena merindang semua orang keng lala. Udahnya Boniface EP. Semalam Arbi. Madah ke diri Aris Lepin. Malam tu minta main ke lagu gawai. Lagi kan dengan lagu gawai ni. Lagu Acan Gaswelin. Lagu Sakit Gawai. Adik kena merindang semua orang keng lala meh. Nangiranya tuai biak ngarap tu sedap tu berindah mi bakal ke malam tu ya. Okey, Mary Nanta soalan DJ selamat jalan ke pengawal genuan. Hujan malam tu dikapit ku ya. Opian eh. Salam rindu selalu serta salam sayau menuju semua belakaban Facebook, belakaban WhatsApp, gau semua ke ngelala. Mary Jalo Ujo semalam di JRB mana? Gari kami di suam malam tu kami di tu benung celap ku ya. Okey. Tawan Dunggau, mana berita kami tu DJ? Selamat jalan ke pengawak ku ya. Sesila kumil megah bisi komen. Selamat malam DJ, selamat jalan ke pengawak genuan. Terima kasih. Udah nyak komen. Rani Dana, selamat malam DJ Rajes. Selamat jalan ke pengawak genuan. Mana berita tu DJ ku ya benung dengan genuan. Minta main ke lagu hari May Franklin, lagu Kempang. Dikenal berina semua mendengar ke BC, dengar ke radio WiFan jam untuk kaya. Thank you, DJ Raja sama-sama. Okay, Jessica Itan, soalan DJ. Semua negara kami di bau tu. Apa ni? Minta main ke lagu Rarah Bulu Palak. Akhirnya baik Lucy M. Dikenal berina semua peningat setia WiFan di Serata Menua. Akhirnya berdau tinduk bakal kemalan untuk kaya. Terima kasih, DJ Raja sama-sama. Okay, lagi komen kita kemalan untuk peningat. Henry Jia, mana berita malam tu DJ? Kami bak menua Kalimantan Barat. Okey, itu kabar kita, itu kepentingan kita dari Kalimantan Barat Indonesia. Elise Spencer, semalam DJ Arbi, selamat jalan kepengawa. Daniel Ngenang, berita kami Aris Melaju. Tu mana maka DJ? Selamat udah ngelebus gawai ngagai you all. Kaya. Okay, semua amin eh. Okey, Ramli Lee, semalam DJ, selamat berkonti. Selamat. Udah gawai, apa kabar kita aku ya? Mana berita aku orang Lili. Okay, terima kasih. Lalu udah komen buat Facebook kami, YFM Iban. Okay, alam kita berpindah ke lagu ke sekali itu. Lagu Ari Donilang, Ndak Mudah Aku Lenggak.

0: Limpa Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Okey, jam kita ke dia tu 10.32 minit malam. Bunyi ke baru didengar kita tadi. Kelimpari RTM Klik. Nah, kita megak boleh dengar ke kami na MyTV. Okey. Ya, hanya di belinya bakal selama pukul 11 malam. Kita dengar ke program terkeluar ke Ken Michael. Okey, program Retro 15. Okey, jadi sebenarnya kita dengar ke program Retro 15 pukul 11 malam tu lagi. Lagi macam komen KBC dihancung bala pendengar kita, bala kaban kita ba Facebook kami YFM Iban. Okey. Terima kasih yang ngagai kali yang tema YMJ. Bisa komen soalan DJ. Minta main ke sebarang lagu di kena merindang bala kaban Facebook. Semua pendengar ke malam tu kau ya. Okey, Shasha Amanda. Hai DJ RB, selamat malam, selamat gawak berkonti ke malam tu celap dunia sibu hari siang tadi ku ya opian eh. Okey, minta main ke lagu hari penyanyi Richard Lee. Dia kena merindang belakaban Facebook semua peminat teka peningan wife me ban. Selamat ngilin bidai ngage semua ku ya. Okey, Jimmy Lin soalam di JRB minta lagu Marina Jara. Lagu kena beri nama Bujang Ulu Sungai ku ya. Okey. Lengunai Nai benung dengan Wan tu DJ Ari Selangor. Minta Wan main ke separa lagu meh. Di kena merindang semua peringat YFM. Keberau tindu bagai ke malam tu. Anak gue tindu au. Lagi kita sama tindu pukul 12.30 malam lagi. Okey, berjimat pula gawat lagi DJ ku ya. Oh, terima kasih. Alex Delta Bina Watabarau, madaka diri hari rumah Jonas Laja Pentiak Baru Sekarang Engkelili. Okey, soalan serta selamat udang lebus kawai DJ minta lagu Malam Lagi Muda. Hari Ika Saiful dikenal merindang semua orang ke Ngelala. Okey. Bulan Pegari Hadi Jarbi soalan selamat jualai ke mengawak minta main ke lagu Launa Sempaya penyanyi tua dikenal merindang terimpu. Dikenal merindang belakangan Facebook gau semua ke Ngelala. Clarence Midan, madaka diri hari Pakan. Nanti boleh ya, aku akan minta lagu gawai ku ya. Lagu Jazz M Jalang nerima kad gawai. Lagi kan dengan lagu gawai ni. Dikira merindang hati diri kawan Facebook, bakal Syasha Amanda di Sibu, Damia Lin, Lina Lin di Miri, Diana Erin di Limbang, kau semua peningan WFM kemalam untuk DJ. Lalu Nuju Nua Megak, terima kasih ya sama-sama. Okey, lagi tu komen siapa nama Baby F Sadung. Selamat malam DJ, selamat gawak ke malam tu. Minta nebah ke lagu, teka main ke lagu Kempang hari May Franklin. Dikenal merindang belakaban Facebook engkau semua peninga kemudiannya, teka peminat YFM Iban, engkau semua peninga YFM. Selamat ngilin bidai semua, terima kasih DJ ku ya. Okey, jadinya komen ke bisi dan jom bala peninga kita. Kita buat Facebook kami YFM Iban. Terima kasih mayo-mayo guys, semua kita akan bising anjung komen buat Facebook kami YFM Iban. Okey, kita akan bedau like, kita akan bedau follow Facebook kami, kita tahu follow Facebook kami tap ajak YFM Iban. Okey, jadi sebelum kita berperinang ngau lagu peringau aku mai kita berhati ke report gayari. Okey, atau report atau info hari upis tinggi mata ke gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia kena saritu 8/6/2006 atau berangkat hari pukul 4 lemai tadi dalam keadaan 12 jam di bagi benua kita di Sarawak itu. Okey, jadi muat ke malam tu nyentuk ketemu pagi-pagi lah di pelabak hujan ba sekedandur bakal dikapit Bintulu Miri Ngau Limbang lalu gayari amanah di Kuching Serian Semerahan, Seriaman Betuang Serikai Sibu Ngam Mukah. Jadi nyam tadi info ke diterima dari Siti Hawa binti Ismail, pemesai rupis di mata ke gari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Terima kasih ngagai Siti Hawa. Nah, udah berkongsi dengan kita info atau keriput gari kita ke malam tu. Hari rupis di mata ke gari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, haram kita berperinang ngau lagu ke sekali itu lagu Renjan. Kedai Florence Low. Okay, terus tinggal ke kami, pemberi nama malam YFM.

Okey, launa sembaya engkau lagu penyayat tua. Lagu kebisi dipinta bala kawan kita. Kebisi komen tadi buat Facebook kami, YFM Iban. Okey, benda bunyi ke daripada aku tadi pukul 11 malam. Nyentuh ngakai pukul 12 tengah malam tadi dalam lama sejam. Andor kami keluar ke program Retro 15. Siti hari program ti dikeluar ke Ken Michael. Okey, jadi ngonya. Nak kata tu aja aku rajas booking. Jadi salah tersebut ni. Nak kata aja aku rajas booking bila kita ke malam tu dalam segmen kita tu ke awak pemerintah malam YFM malam hari 1/8/6/2026. Okey. Nanti kita ke bertemu baru ba awak ke bukai. Okey. Salam semua. Tindak jenak ke malam tu. Okey. Jadi sejam ke penudit lagi. Kita sama ni ke program tak ke Retro 15 bergulang jauh Ken Michael. Okey, bertemu baru. Bawa ke bukai. Selamat malam semua.

Selamat malam hari satu. Selamat bertemu baru Bang Retro 15. Tusun ke sekali tu Beningam. Mulai dengan aku Ken Michael. Malam tu beningkan lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke pengingat kita 15 dengan 20 tahun dia ke dah lalu. Okey. Lagi tu ya Kapien Tindu. Malam tu terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 dah tayar baru. Mungkal dengan lagu Pengindu Bujang dari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu BC 14 Siti Dagi lagu-lagu retro kita malam tu, lagu Iban, lagu Melayu, Urap Putih, lagu Mandarin pun bisik, lagu Cantonese pun bisik malam tu. Ana Irawan dan Tuzati boleh dengan kami untuk ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Mudah lepas tu kita bisik lagu Ari Juli Remy Bas Nombor 1. Kepengingat kita ke depan Bas biar mungkin kita bisik lagu Ray Edward Pusah apa yang nak setuju tang sebenarnya tu lagu Ari tahun 97 Subak Savage Garden To The Moon And Back by Retro 15.

Retro 15, Edward Pusah apa indah tak setuju baru dah merindang kita. Lalu sebenarnya tadi megak kita dah di perindang Savage Garden ngau Julie Remy. Lagu hari tahun 97 ngau pia megak hari era 70-an Zuba penanyi hari Singapore nya tadi. Lagu kederikut dalam tahun 1976 mesti klasik ni met lagu yang tadi hari album Perasaan Remaja. Lalu Savage Garden ngau lagu sedaya To The Moon And Back nya tadi dari album Savage Garden pu. Baru empat itu ajak lagu ke baru dah didengar kita ibak Retro 15 minggu tu. Ya kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an Zuba. Okey aku beri kita hint mimit lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock And Roll tang tajapan pia misi utai ya kena manahnya di pengulah lagu tu dipansuat ke apian lama udah lagu tu dipansuat ke vokalis Raban tu Wung Kakui babadi bak penusah ya kenyadi lebuh mayanya soba tu lagu hari Beyond Hoi Fat Tin Hong hari album The Journey.

lagu-lagu bangsa kita. Ini di Sindur Bukai, tentu ya Bawa FM. Segulanya.

The Day We Find Love. Hari Rabat 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable, dengan Spike Dauborn. Lebuh mayanya subak. Ya kita bilang, lebuh mayanya subak. Lalu, The Day We Find Love tu Siti Ari. Lagu ke dipansut ke Sidaya. Bak tahun 97, lebuh mayanya. Lalu, pihak juga, lagu Rizwilin, Razia Tuanya tadi. Kena merindang kita malam tu, Bar Retro 15. Terima kasih ke kita ke baru mendiang ke kami Bar Retro 15. Tentu 15 itik lagu kena gemandak ke malam hari satu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke-8. Kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama besar bakal Mas Idayu. Emelina Mega, siku hari penyanyi dandut yang kata bilang Mbak Ira 90-an di Malaysia. Tu lagu yang Bar Retro 15. Kesekali tu, semakin rindu, semakin asyik.

Lagu Ari Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati. Penyanyi kita itu ia kemegak mangkuk pengawak ia ke dia tu nyadi tuai. Gau apa tuai yang megak siku ari orang ia ke cakah bak dunia penabur. Kelebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengan menua kita Sarawak di tu Sapan dan Lala. Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati bak Retro 15. Lalu sebenarnya ujian tadi megak Michael Len Sturok merindang kita tengok lagu The Actor. Bak Retro 15 minggu tu. Kita terus meniang ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Nga pia mega Siti lagu Ari tahun 60-an Zubak Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tang bisa kisah kebenaran, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita. Tang sebenar kita meniang ke duitik lagunya tu lagu Ari Melissa Cinta Untuk Nabila bak Retro 15.

0: 来sejak lai
1: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai
2: YFM

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: menggerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026 program tu kali mesti tujuh titik cara terubah hanya Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan hanya hari 4 hingga hari Minggu lah. Datuk Jadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Ahmad Sabin Kaloningkan. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga yang khutbah khas. Ya. Ianya Dadu ke 12 bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat terimanya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ia ke guna belaranya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyebut tadi bak tempat masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 24

0: program Siti ke tahu nari ramai mahu soal yang minat ramai mahu hanya konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelunikan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau meranak ke Pokok Sarawak.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega bekusi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulih di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Why seberai?
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kak kitai ingin jawab kaban tau ke diri sendiri.
1: Tang maya orang ngaga diri, nak nemu. Nanti udah ngutang.
2: Nanti pada wisi duit kena maya. Padah dulu ngaga kaya kaban.
3: Orang ke diingin jawab kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Laban nak nyamaya tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar utang kebantu, ari kami.
4: Sway, ngau, YFM.

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anak yang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Tempat kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke tempat kita. Tuka, nyin ka, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk.

0: ke Bekaliang. Nanti kaban tu ke Kaliang tu atau tadi pengengkau ko kita tadi nua bisik nyebut jako lengkau de pastor. Jadi nanti Kaliang tu ke kaban tu atau tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangaya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik mega ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang bepangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakato, bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pastor.
1: Aman. Aku nyau nyemeta aku ngba utai taben zato na ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jako lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuannya manah. Manah mabuah ya. Tanti kaban nuannya jai runding, jai perangai, jai ulah, jai jako. Jai mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisi kesaksian di tu. Bisi bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ko ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik lekajaku ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi lebuah kita nutu madunya bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

statistik memandang kepenusah bapadi ibat jalalun di Sarawak aging irau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah tidriba tina nitih ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh tidriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyelih ke penusah bapadi ibat jalai alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkepuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandu bakal bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisa ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nuar ti udah disedia kau nanti kita udah ngak nanti ngepang tinggal ke bak nuar nak ngepang jalai orang bukailah ilmu meh bisik orang ke ngumpul.

0: di rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Ati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Siti lagi, anangkah password kamu teramat bakal nombor tinggi hari pengada tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah banyak mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku Austin Matthew, ngawai FM.

0: Pegerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi Bak Pegerami tu ialah dekat lalu ke Bak Betuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuan itu cara kita buat hanya Betuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari Minggu lah. Dia untuk jadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita Raja Kitai
0: Raja Kitai
1: ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ayat ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ia keempat telemunya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul ya. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 punya kita di bak tempat Masjid Jamek Betul ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 2 pukul 14

0: program Siti ke tahun dari Ramayuah, so ya, minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kat dulu ke 14 hari bulan ya enggak berengkah hari ke 8 buat perkarangan Dewan Sansi Dato' Amal Steven Perlindungan enggak ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri, ngau merana ke Pokok Sarawak.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau yang bakar tinada orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisi ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ada neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga idok ya idok.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang selalu merdu.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keteriba kami yang petuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Jume 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, Lekang Laut Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Laut Tiun, Neki.

0: 2 Mei 2024 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SSJ ke-9.
1: Anugerah Carta

0: Timang Krabatawas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: mengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat ada lalu ke Bak Betuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang Betuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan yang hari 4 hari, hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke Bak Pertarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama bat tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat Bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ia ke guna belaranya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyebut tadi buat tempat masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu

0: program setik ke tahun hari Ramayuah, so ya minat Ramayuah ya konsert rakyat ke kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah hari pukul 8 buat perkarangan Dewan Sansi Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri, ngau merana ke Pokok Sarawak.

0: dunia ke dia tu ukai baka dunia keliak ne. Semua utai dia tu uliah ditemu kita ba ujung tunjuk jari kita itu ajak
1: kau. Nah betul lah.
0: Artinya tadi ngayan ke dunia tu udah balat mansang kelebih lagi ba sukut teknologi pemadah dalam media masa ko kita. Nak jauh no nyemak tu deh ambil ke banding antik suba kita dekat dengan radio, radio YFM lah. Kita mesti bisik radio. Atang dia tu nak bakanya dia pastor.
1: Betul.
0: YFM pun boleh didengar ke kita. Ngenak mayu macam cara. Antik ba penemuan untuk dia pastor. Bekini kita boleh memanfaatkan korang deh. Hari teknologi ke balat deras tu kena kita bersaksi. Ngau lebih efektif, kelebih lagi ngagai orang ke sama ngau kita gawak tu.
1: Betul. Laban tu mah dokumai aku dunia moden ke baru dia tu ya. Ti mayuah teknologi ti ulah kena kita madah ngagai orang. Inah telefon kita tu dokumai telepon pintal. Tang taja air kumai telepon pintal nanti salah kena aku mai aku telepon belik ya. Kena ya labannya ngemelik ke kita labannya ulah ngerusak ke penghidup kita. Bekenya megak teknologi itu. Teknologi inya siti jadi ke siti perengkal ti ulah kena kita madah ke pemenal pasal siapa Allah Taala kita nanti kita nemu ngena ya anda ya. Lalu ngena teknologinya kita ulah bersaksi ke penghidup. Penghidup kita itik lama, ngau penghidup kita itik baru. Begini ke penghidup kita diubah. Inah dia tu orang ngena TikTok, mau tay ngena Facebook, mau tay ngau ngena macam-macam mau tay na ya. Tu,
0: macam-macam.
1: Ya, nak munyi kenuan tadi, ianya penemu bak tunjuk jari kita. Nyak kerja ngagai utai kebetulnya. Lalu utai kebetul mereka ada terima kita ini ya. Tentu ada nyak ngagai utai kena betul. Utai kena betul benda tay ngagai nungun jadi ke racun ngagai tubuh ngagai penghidup kita, ulah kita. Teknologi boleh dikena kita mansiak pemenal mega ngau dalam lagi. Cukup mana teknologi itu tu dikumai kumai ku tadi ianya utai kepintal. Lalu dikunci ke kita ngau orang tik sama. Lebuh mayan wan ke oleh berandau ngau sida bisi peluang ngau ruang berandau ngau sida. Lalu mayanya kita oleh berkunci ke utai ketemu kita ba teknologi baru tu. Tu mah kumai ku nyadi perengka ti oleh dikena kita ngelawak penghidup ora bukai.
2: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: ngagai kita ke ngemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
0: Limpah hari jemari garik
1: kita
0: puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak dulu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai, sejalan.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Fuh, lawa dengar aku lirik ni. Nama aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kelirik ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nanti orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Kelirik dia kah?
0: Kediri, no patut nampak sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang ngatu nala mau perut tu lapar.
1: Oh, piak ne. Eh, nama tu kampar, kuto ne. Nama tu kebisi itu sih. Salung erok itu, piak.
0: Kampua.
1: Kampua itu, nyamai kampua itu sih.
0: Nyamai, kampua itu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampua merah daging.
0: Eh, Sam, nama nonton insap itu Sam.
1: Eh, nada, nak awak, nada orang muda deh.
0: Ngin mayu orang muda tua tu, nuan nemu ndak salah nungin sabo kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan kini tak kengeng lara nuan kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai tu makai. Gaya nak sponsor ku 300 masa ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kini itu aja lah duduk itu jangan insap.
0: Ih, paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang insap lah.
1: Kalau kumohi lu sih, kumpal uang kita dulu.
0: Nih, nemu penuh takut. Namu nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru di Pasuk Kebakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upih pis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Sabah, Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening ngulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, Maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: program Siti ke tahu dari ramai rumah so ya, minat ramai rumah ya konsert layan ya. Kat lalu ke 14 bulan ya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana ke Pukul Sarawak.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Unuah, tang uliah di seliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep, serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Hi Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyeraukati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Kemaya hari tu, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah.

0: sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ariutai tidi pedak serta didinga sida ningtiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
1: Pengerah Pagi YFM.

0: Pengerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Lagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Agai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
6: Shalom, selamat pagi bala peningau. Aku Padri Kristina Ingku dari Gereja Methodist. Ngulu ke kita sampai pagi bakal ke pagi itu. Sampai kita. Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kepun penghidup kami sampai mensia di dunia. Terima kasih abah hari kebaru ke diberi inuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi itu kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngak penyalai kami, ngak inuan. Beri ke kami tubuh kegerai, tubuh kekering serta semangat kekering, hati keransing, awak kemeruah lantang serta rindu kerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruah likun dalam miring ibun serta jaganuan berari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersampai. Amin. Baca berkudus kita ke pagi tu Enyabat John bagi 7 ayat 37 datai ke 39. Sungai air ti hidup. Bari ti penudi. Wainya, ianya ari ti pemadu besai. Jesus berdiri, lalu berjaku ngenyawa ti inggal. Awak ke semua orang ke awus datai ngagi aku. Lalu awak ke orang ke Arab ke aku ngiru. Munyi ti disebut buk kudus. Ari ati orang ke Arab teka pansut air ti merik penghidup. Jesus berjaku ngenang ke pasar Roh Kudus tidak dekat diterima orang ke Arab ke ya. Laban lebu mayanya, Roh Kudus apin diberi. Laban Jesus apin dimulia ke. Kebagi tau bala peninggal. Tema teka hari baca berkudus tau. Enya pasal air timerik penghidup. Bat John bagi 7 ayat 37 datai ke 39. Kita medak sitik seruan keingau hari Jesus. Ba'ari kepenudi dalam pengerami tau kegawainya. Jesus berdiri ngonyawa ingau. Awak ke semua orang ke awus datai ngaga aku lalu ngiru. Tu kai sekadau ajakkan biasa. Nyadi tu undangan ngagai penghidup kemeruan. Kesatu. Semua orang kala awus ayat 37. Ku Jesus. Awak ke semua orang ke awus. Awas ditau ukai semina awas fizika dan awas rohani. Ati kepuang, semangat kelelak, lalu penghidup kena nemu puas. Maya orang uji ngemuas ke awas tok ngau, duit, kawa, pemuju, pemerinang, tak kehiburan. Tang semuanya nak kalah cukup. Semina Jesus kedatai kebejakuk ngaki kita. Datai ngaki aku, lalu ngiru. Itu berarti kita berguna

datai ngagaya secara pribadi. Ngau pengarap serta ngawati keparua. Kedua, Arab ngagi Jesus ngamai penghidup. Enyam ayat 38. Ko Jesus, ari hati orang ke Arab, deka pansut ai temerik penghidup. Tok luar biasa. Uke seminak kita dipuas ke? Dan kita jadi semua berkat ngagi orang bukai. Maya kita Arab ke Tuhan Jesus, penghidup kita berubah. Hati kita dipenuh ke ngau pemayak. Kita jadi saluran pengerino serta berkat Tuhan. Pengharap uke semina untuk kitempu dan berguna dikunci bagi orang bukai. Tiga, Roh Kudusnya sumber tau ke air penghidup. Ayat 39. Jaku Tuhan tau nerang ke kita inya reti tak kemasuk Jesusnya pasal Roh Kudus. Roh Kudus tau ngeriang ke kita, merindang ngelantang ke kita, ngiring kita ngagai pemenal. Nadai Roh Kudus, penghidup kita lemik. Lalu piang agak bisik Roh Kudus, penghidup kita dikeriang, dipenuh kengau buah roh. Nyalai sarito, Jesus agi ngangau ke kita. Awak ke semua orang ke awus datai ngagai aku. Nyalai tanya ngagai tiap ikut kita pagi tu. Ketika kita dekat datai ngagai Tuhan, ketika kita dekat ngirup air kedatai dari Tuhan, ketika kita dekat Arab sepenuhnya ke Tuhan Bapa hidup kita, tu ke semina dekat nyegal ke penghidup kita. Ia dekat nyadi ke penghidup kita itu nyadi saluran berkat ngagai orang bukai. Sampai kita awak ke penglantang latala ke ngelui penemu Mesia, ngintu hati ngintu semangat kita. Lalu ngasuh kita lalu nemu lalu rindu kalah tala wanak ya Jesus Kristus Tuhan kita. Awak keberkat Allah tala ke apai kanak ke Roh Kudus dan dia segulai ngok kita lalu meruang berdawak kita datai ke belama lamaya. Amin.

0: bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu dinga kita Dayak, nampung singalang burung kuntung menawal arimba. Tu bak bulan satu kena kita gawa. Nanyong gapawang burung tamuda balik rimba. Ngintai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai gasalah halai tahu alai gawa. Umai ga anang mindah susah baka subak. Burung ga odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ga hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ke kita itu gawa si barang tunga. Ngerja ke getah perang ambil belanja kamanya nyak. Tuk genaka yaku gerah kita gawa. Semua kita ninga di kaban naka.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Selekaj aku perangsang kesar itu. Kerjap manah ngage orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mai anda orang kena dai penatai misi. Sidak ke serantau, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita ke orang ti serantau. Lebuh kita meri sedekah ke orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita nemu taiti kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak ti nemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat namah berlipat dalam penghidup kita baruang bilik kita. Kemanah kita ke orang bukai, berdaup untuk temu dekat dibalas ngau mana. Engkau orang tidak ditolong kita, enggak terbayar, tak kena ulian balas mana kita. Anak kita kelup tukut ngau orang. Engkau orang enggak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita mantu, lebuh kita nulung orang. Nadai ngau. Dan ibuh kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan nemu. Lalu yang upah orang tiubuan hati ti sinu, hati ti siru, kemana tetap dibalas ngau mana. Ya adat tidak letak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersida. Lebuh kita ngerja manah bersida. Tajap ya anang leju, anang lembau. Kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajap ngawak kita. Lebuan-wan ngemuan penemutil lurus. Bisi orang tidak dekat ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajap jalai kita. Kerja nak uliah, kita yutai ti badas. Laban berpujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemulitu. I alone cannot change the world, But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ka ba jaku iban? Aku nda uliah ngubah dunia tu. Tang aku uliah nikau ke selaka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit kerja kita kesar itu, uliah mai pangkok ke orang di diari lo. Sekarang kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manah nyawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat kita semua.
6: Oh, wai. Dani, wai. Dani, wai.

0: kita susah juga. Karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarterfinals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: buat baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

Debit aki menggau lagu yang berbutkannya di tuai rumah hadeh-hadeh-hadeh kau kita. Lagu ke terbaik pada pagi-pagi tuai pagi hari 2. Okey, kena ke 9 hari bulan 6 tahun 2026, 3 jam. Ninga kami ni untuk pukul 9 pagi tu lagi. Ya mana gari lebuh ke dulu kawak tadi di Kota Semarahan nyentuk ke Bandar Kuching. Apabila kita benung buat rantau jalan jam ke dia tu yang kena Nurun Gawa, Pulai Gawa, Beranjung ke Balana, Bala Menyadi, Bala Ucu, Nurun Bersekula, okey? Berjajimat, Bak Jalai Alun, terima kasih laban ke milih kami. Nyadi ke stesen, pemerintah hati kita ungkepi apa gitu di Kapit 94.3 FM, Kaban kita di Miri. Ninga kami kena 95.7 FM. Hello, Kaban kita di Limbang, 104.9 Lawas, 101.1 FM di Bintulu, 97.5 Seriaman, 89.5 Engkau di Serian. Ninga kami nak 106.9 FM. Ya, kebaru dah mandi wai, baru dah nyikap diri ya. Nurun Gawa pagi tu lagu rancak original Rino Jeraki. Engkau lagu ya Sulu Lama Sekula. Subah selamat pagi Sarawak Bumi Kenyalang.

Ya, so pagi ngagai bala pengajar kita ke pagi tu bala kita ke gawat ba sekolah, ba kantin sekolah, ba asrama sekolah. Nama gini kita ke jadi jaga ba sekolah, benung jaga lalu lintas ke kita ba mua sekolah neh. So jalan ke pengawatu lagu di Sadah Heli pelakon. Udahnya aku maca pesan berat berengkat ke Terubahaya. Ungkap ya pagi tu orang pukul 6.45 minit pagi tu lagi ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, selamat pagi. Kita ke Baru Muka Radio ni kami pagi tu. Penggerak pagi. Okey, baru angkat ke terubah tu. Pesan berat ke BC diterima ke terubah. Pesan pemati datang dari Bintang Anak Jemariang tau ke Indai Jimbau. Madah ke Indaya Banun Anak Buyo tau ke Ini Nanai. Tau ke Ini Jimbau dan Nadai kena ke pagi 8 hari bulan 6. Jadi jaga pesan tu. Dituju ke kabar belayan ke ngelala niang tu. Tuan rumah Sangan, Tuan rumah Alin, Tuan rumah Cabo, Baladi, Tuan rumah Anthony, Tuan rumah Gagat, Tuan rumah Kayak di Salim Kibak, Tuan rumah Kennedy, Tuan rumah Christina sama Bak Salim Kibak, Baladi Sibu Jaya, Baladi Tuai rumah Birai, Tuan rumah Philip di Sungai Salim, Balak Bablayan Bak Batu 16, Jalai Oya Junako, Sepiring Baladi Pulau Nudung, Kemuyang Sungai Nibung, Menyan Sengan Salim Belalang, Balingian Gau Semua, Bala Anak Niang Jimbau, Bak Rumah Liba Buak Julau, Gau Kebablayan kena boleh diperintai ke ditu. Bala kita kenala Niang Banun Anak Buyo, tau ke Ini Nanai, tau ke Ini Jimbau. Niang dekat di Sengai, Bak Tuan Rumah Membuas ke Lamak Subak, tau ke Tuan Rumah Sangan ke Baru. Bak Ulu Sungai Salim Sibu dianjung ke Pendam kena ke 10 hari bulan 6. Niang dianjung kena ke 10 hari bulan 6 2026 kena ke hari 3 Pendam Jalai Cukan di Sibu. Penerang ke silik telefon ngagai Indai Jimbau. Angin nak lumuri 019-555-2161 tau ke Nanai 013-562-1064. Pesan pemati kedua datang dari Sangum Anak Sandai. Pesan pemati itu madah ke pemati Apaya Sandai Anak Nyambek dan Adai 8 dari bulan 6. Pesan dituju ngagai bala di Deluak Ulu, Tapang Punga Ulu, di Talung, di Engkari, Lubuk Pantuk, di Bengap, Engkaras, Deluak Skim, Tapang Punggak Skim, di Jelak, di Telaus, bala di Sungai Ara, Kawung Ulung Gau Ilik, di Panggang, di Pabuang Gau di Ensawang, bala di Wong Panjai Gau Pandak, Skim Sekerang, di Lunduk, di Miring Gau Semua. Kita kenala Niang Sandai Anak Nyambik, di Pintak Datang Gari Tua Rumah Nyanggau Tapang Jarau Entambah, Jalai Batu Kaya di Lubuk Antu, Maya Ngintu, Niang Tu Bedau ditemu, Laban lagi nganti penatai bala anak ya. Penerang kesili atau telefon ngagai Ucu Niang Tu, Charles, Balumbur ya, 011-2551-7425 tau ke Ucu ya. Enyak Mazwin, 011-2550-98331. Pesan ketiga datang dari Subdeacon Leo Anak Jembu, madah ke pemati Catley Desi, tau ke kedua balik nama Ichi Anak Small, udah nadai kena ke 8 dari bulan 6. Niang tu dekat di Sengai Balamanyuh kena ke malam hari 3, 10 hari bulan 6. Dekat di Anjung ke Pendam kena ke pagi hari 4, 11 hari bulan 6. Bak Pendam Christian, Sungai Tanduk. Pesan dituju ngagai semua bala kita kenalan Niang Catley Desi, tau ke kedua balik namanya Ichi Anak Small, lebih lagi bala kita ke Diau Sekayu Batang Lintang Unduk, dipinta datai Ngesah Penusah Rabatu. Pesan keempat, pesan pemati megat datari Guang Anak Juman, tau ke Liang, tau ke Apai Kasin, madah ke Endau Anak Panyu, tau ke Indai Kasin, udah nadai 8 dari bulan 6. Niang dekat di Sengai Bak Rumah Jilan, Sungai Gerunggang, Sebatu Tinjar Baram. Pesan dituju ngagai kabar belayan yang kejauh Ngau Semak, kita kenala Niang Endau Anak Panyu, tau ke Indai Kasin, ngambil keuliah sama datai Ngesah Penusah Rabat. Sedak sebilik tu penerang ke silik, kita tahu telefon ngagai Guang Juman, tau ke Liang, tau ke Apai Kasin, ngenal umur aku 013-456-4801, tau ke Norsari mengenak lumur aku 019-857-1604. Pesan pemati ke sekali itu datari Ansuna Anak Usan madah ke menyadi ia Li Min Anak Usan sudah nadai 8 dari bulan 6 dekat di Sungai Balamanyuh kena ke malam tu 9 dari bulan 6 baru mah pengabang setengin baru dianjung ke pendam kena ke 10 hari bulan 6 pesan ditujung ke bala di Bintung di Nyato di rumah di Lansing Skim Rindun bala di Lubuk Subung sebeliau di buah rumah San Semanjuk bala di Semuih 3 buah rumah Sedarat Mawang bala di Sedarat 4 buah rumah Pentiak, bala di Kuching, Sibu, Enggau, Miri. Pukul 7 lagi berjam kedua, aku macam baru pesan berat ke bisik diterima kami. Bala kita kagi dengan kami, ungkap ya, pagi tu pengurang pagi, baru muka radio. Terima kasih, wai semua pagi, tu lagi di Sada Ramjana. Bisik Maya berpuluh semua, dah lagi nginjau Jessica Ramaya. Enggau lagu Rancaria, telan, tesah, luak salah.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketua hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengurus Untar Betong ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyikut tadi bak tempat masjid Jamik Betong ia ke 6 tadi majlis jamuan teh

0: program Siti ke tahun hari Ramayuah, so ya, minat Ramayuah ya konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 hari bulan ya juga berengkah hari 8 buat perkarangan Dewan Sansi Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai

0: Mas, nulung murang ke batu engau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
0: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenya. RM5 ni.
3: Nadai duit ku tu.
2: Kenapa duit nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke medak ya?
3: Nadai.
2: Begitu ke medak dulu.
3: Nadai.
4: Ini nama ke sedua adanya. Enam belaya. Jiku.
2: Lari.
5: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ke runding. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: di rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Pukul 7.04 minit pagi, aku nampung baru macam pesan berat berenggat kedua tu ke terubah. Pesan pemati datari atin anak embuyang mada ke entuaya benya anak ijoi tau ke indaliang udah nadai 7 hari bulan 6 lemai hari minggu buat rumah mulu dikeluak kerian seratu dengan disengai balamanyu kena ke malam tu 9 hari bulan 6 malam hari 2 dianjung ke pendam kena ke pagi hari 3 10 hari bulan 6 buat pendam Christian keluak pesan dituju ngagai yang berhormat Friday beliak Senator pilih Peter Tinggum bala berumah panjai sepemakai di rumah panjai Bruis Sungai Antu bala di rumah Spencer Mulyang Temuduk rumah Ipo Kerangu rumah Majik Keluak Baru rumah Entinggi Kerangan rumah Simon Tabau bala di rumah Tamak Nangam Lupa rumah Denal Kawit Bunsi rumah Minggu Kerangu Baru Balak Pabelayan berempayang kabuang 2 buah rumah di Pelansu Reban, Ulu Sebetan 4 buah rumah di Beratung, 2 buah rumah Supuk 3 buah rumah, Balak di Sungai Nabau, Lubuk Nibung, Kabuang 4 buah rumah Muton, 2 buah rumah Sungai Anak Sebetan, Balak di Peligung 2 buah rumah Engkudu, 2 buah rumah Kerupuk 2 buah rumah, Balak di Serudit 2 buah rumah Empeloi 2 buah rumah Banjau 2 buah rumah, Kambing Bengang bala di rumah Tayai Tintiang Kelampai rumah Mergang Pusak Lubuk Renit 5 buah rumah Kawang rumah Tabur bala di rumah Anthony Melak rumah Spencer Gon Mapar Babang 4 buah rumah rumah Gemang Sungai Karak rumah Abiang Kerikap Batu 8 Pusak bala di rumah Rengan Selambung rumah Anau Entebu Maluang 2 buah rumah rumah Jampiang Nangat Atoi rumah Kandau Lubuk Nibung Awiak rumah August Kawit rumah Simon Babu Delit bala di rumah Julius Wong Nangsang bala di Gara Belasau rumah Limetuang rumah Ikom Senyawan Gabala Barumah Jimmy Umbul Lubuk Lidung semua kita minta data ngesah pemati niang benya anak ijoi tau ke Indai Liang kena ke malam tu 9 hari bulan 6. Ngalih ke pesan ngetah sulit datang hari matu anak uban hari rumah ring anak labang sungai keruh engkeli pesan dituju ngagih kebelayan di rumah ide pengansah rumah grain san munggur rumah meludak kampung ibol merbong merio rumah tinggal lubuk pantu engkari balabak rumah bada nangat taluang ulu engkari Gau kebelayan Baen Suraya Bau, Basik, digeligau engkeliling gau semua rumah panjai sepemakai, gau kebelayan kenala niang miah anak unggi atau ke umak. Madaka pengongetan sulit niang miah anak unggi atau ke umak atau ke bini matu anak ubam, dekat diatur kena ke pagi 13 hari bulan 6, hari 6 pukul 10 pagi nak jalai sembiang pesan tu. Minta kita datang agai tuai rumah ring anak labang di

Mengaitkan buah angka lili. Pesan getah sulit kedua diterima datang hari Khamis. Anak renang madah ke pengawal getah sulit Niang Indah Isidaya. Niang Pahit anak Megung pengawal diatur 12 hari bulan 6. Nguan Walid 13 hari bulan 6 temu pagi. Hari 6-nya getah sulit diketas diatur ba rumah Simon nanga sepanas Sungai Poi di Kanun Pesan dituju ngagai bala kabar belayan bahasa kayu Aik Poi di Menalun nanga ensilai kapit bala di Limbang Brunei Sibu Bintulu Miring kau semua kita hiran dulu ya diperintai ke di Temagang dipindah datang ngagai rumah Simon nanga sepanas Sungai Poi di Kanun Perang ke Siliak. Telefon ke kami serenang Lumuria 011-2132-365 atau ke Martina Renang plus 673-88-1494. Pesan ngetah sulit ke sekali tu engkau pengawal nyuak ke Entebalu lalu berantu datari James Ana Canggat. Hari rumah ex-tua rumah Igun atau ketua rumah Gurusin, tua rumah baru di Nanga Taruh Jalai Bukit Engkerabai, Lubuk Bemban Mukah. Madaka pengawal ngetah sulit igai anak tugak atau ke apa jenar dekat diatur kena ke 13 hari bulan 6 hari 6. Pengawal ngetah sulit itu diatur bak rumah ex-tua rumah Igun atau ketua rumah Gurusin, ianya tua rumah baru di Nanga Taruh Bukit Engkerabai di Mukah. Tembu pengawal ngetah sulit ditampung ke pengamuan yang terbalu lalu berantunya di penerang ke Siliak. Kita telefon dengan James ngena lumur yang 014-386-3438 pengawal tu diatur ngena cara sembiang. Pesan ngetah sulit ke sekali tu ianya pengawal ngetah sulit Niang Catherine Umbau anak Atan nguan ulit kena ke 12 hari bulan 6 hari 5. Pengawal ngetah sulit kena ke 13 hari bulan 6 pagi hari 6 pukul 6 pagi nyentuk ke pukul 9 pagi. Pengawal tu diatur bak tuan rumah Empati tau ke tuan rumah Tabur di Ulu Jiah kena pesan dituju ngagai semua kabar belayan bak pedai kenawit Tuah Bawan, Sungai Majau, Kenawit, Bala Batua Rumah, Boni, Nanga Germai, Kenawit, Rantau Kemidian, Kenawit, Nanga Berlawit di Sungai Poi, Sungai Sebindang, Bala Dipakan, Lipus, Kenawit, Sungai Pakuah Oya, di Rantau, Dilang, Kenawit, dan semua kita kenglala Niang Catherine Umbau, anak Atan, dipinta datang ke Tua Rumah Empati atau ke Tua Rumah Tabur, Ulu Jiah di Kenawit. Pesan datari Edwin Iju anak igai madaka pengawak ngetah sulit ngamuk yang terbalu Niang Indah ya Roslin Simbut anak Indang tau ke Roslin Simbut anak Garan bini igai anak Andan pengawak diatur 13 hari bulan 6 pukul 9 malam cara sembiang diatur bak Fusiu Batu 6 Jalan Nyabau Bintulu. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Belungai, di Putik, di Ladung, Penyarai, Selilai, Sungai Empang, Tekalit, Rantau Belak, bala di Teluk Batu, Serupai, Niah, Turmah, Dingat, Sebindang, di Sebangkoi, Sekuau, Tamin, Jih, Kenawit, bala di Dap, di Teku, di Binyo, Lambir, enggak semua kita kena oleh dirintai ke di Temagang, dipindah datai ngagai pengok, ngetah sulit, ngagai pengok muai, entebalu, kena ke hari 6, 13, hari bulan 6, Fusiu Batu 6 Jalai Nyabau Bintulu penerang ke Siliak tau telefon ngagai Edwin Ijo ngena lumur ya 011-1991-5688 pukul 7:30 pagi tu lagi kita mendengar ke berita pagi dari kami di YFM. Agi berita kita dulu ngau lagu ke Dubai Select Band Ngenggam Semayang.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Ya, pala ibu-ibu kita yang baru mah, baru berjembi ke garik kini. Okey, biasalah kita orang induk ni. Ustadaninya jari kaki lalu kebuat ngerja ke pengawak ya. Anaknya kita pagi tu mood-mood wai. Okey, ngarep ke mood kita badaslah sehari tu ni. Ungkap ya, hari kedua, minggu kedua kita bulan 6. Okey, sudah ditampi di FB kami megah ya. Ungkap bala kita ke bedau uliah move on pengerami gawai. Agi ngenang utai kenyadi berumah panjai bak menua dedin kini wai. Okey, namun tak kenang pahit manis kita menyaga wai itu tadi ya. Tau tampi ke komen di FB kami. Lagi kami dua Ken Maca kenang pahit kenang manis bala kita ya. Tebal lagi bala kita ke engkanya benung dekat berengkah mulai ke diri pagi tuai panjai kemisi ya nyak ya. Ngarap ke terus ninga kami pengerap pagi kita nyentuh ngagai penghujung program pukul 9 pagi tu lagi ya. Dua lagu kena merindah bala kita sudah mending ke berita pagi 7.30 minit pagi tu lagi. Lagu di sana Freddy Aline Leo Tebak Ensiban udahnya mending ke lagu rancak Ari Ricky Anderson Tua Endak Setipak.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

Selamat pagi, dia tu kami nak buatkan berita pagi hari 2, 9 hari bulan 6, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Palan pelajar Renggit Perintah Sarawak, ICATS, sudah rasmi diangkat jadi Universiti Penuh kena negap ke agenda pelajar tinggi Sarawak. Perintah dekat melancar ke standard pengintu nasional bulan 10 tu ila. EFS Sarawak gerikut ke penyampau 89% penyerta tahun siti tu kemari. Lalu lebih 154,000 ikut nembia BC akaun EFS. Penyebatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita.

Balang pelajar Regi Perintah Sarawak College University ICATS. Dia tu udah rasmi diangkat jadi universiti penuh pengudah nangkup peminta ti ditetap ke upis Menteri Pelajar Tinggi. Premier atau Pak Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah kenyak siti pemujur ti dijapai nang berguna benar kena negap ke pemansang modal mensia di menua tu. Ia madah ke universitinya diaku jadi dua buah universiti dimpu penuh Perintah Sarawak yang kaum Universiti Teknologi Sarawak. Menitih ke penerama Facebook rasmi Sarawakku, ia madah ke ICATS berjalan ke tanggung pengawak ngada ke orang gawak berpengelandik tinggi kelebih lagi berbidang teknologi ngau aero angkasa. Nangkan kenyak, Perintah Sarawak begak benung merambu ngemansang ke kampus baru ICATS Bak Trombol ke bungkus RM400 juta tidakkah dipejalai ke ngau cara berenggan-renggan. Perintah disadang dekat berjadi standard pengintu nasional lungkup orang dah tua umur. Ngau orang timpang peniau OKU kena bulan 10 tu ilah. Standardnya dilancar dikena negap ke langkar ekonomi pengintu Malaysia. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Sri Nancy Shukri madakah standardnya diatur benombak renggat di kemansang serta berandau ngau pemekuh industri. Randaunya diatur kena negap ke standard penyulut ke terang lagi ungkup servis ngintu tiba kualiti. Ia malah ke penumbuh standardnya dekat jadi instrumen tabir urus keterubah kena ngangkat ke kualiti. Pengelikun ngau accountability service ngintu di serata Malaysia. Tu menggak gemuan juluk dekat netap ke standard minimum ngintu ngau ngetan ke hak siku-siku orang ti dijaga. Serta nentu ke pengawak ngenatai ke servis ke mana lagi barenggat rumah, community ngau institution. 27,421 pengadang ngau status K direkod ke di Sarawak tahun siti tu kemari. Hari penyampaunya, 24,315 peminta Endowment Fund Sarawak EFS sudah diterima ti sama ngau penyampau penyerta 89%. Menteri Pemansang Orang Induk nembiamit ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke hari penyampau semua pemintanya. Bisik 17,597 akaun mujur dibuka dalam tahun kesama. Lalu kebukai sudah diputar ke basuku keterubah tahun tu. Nakat 30 hari bulan 4 tahun tu, 5,230 ikut nembiak Sarawak sudah nganjung peminta EFS. Tinggari ke 60% hari penyampau semua yang kelayak. Berengkah hari 1 hari bulan 1 tahun 2019 nyentuk ke 30 hari bulan 4 tahun tu, 154,648 ikut nembiak Sarawak bisik akaun EFS. Ngau penyampau agih belanja lebih RM154.6 juta dari Perintah Sarawak. Ia menggak ngelalau mensiamayuh ti layak tau nganjung peminta kena nentu ke semua nembiak Sarawak nerima penguntung EFS ti disedia ke. Projek ngangkat ke pemanah tebiang bukit ngau ngadu ke baru parit semien ke udah dusur bajalai Riam Hill di Miri. Dia tu dah bangai 45%. Projeknya disadang tembuk penuh kena 21 hari bulan 7 tu ila. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke projek ke bungkus sebab RM450,000. Dibelanja dengan wang turuk penusah ngenyit Perintah Sarawak terip jalai ke upis kerja raya. Pengawak ngagak projeknya dikenal nyaga pengelikun orang ke diau bakanang menuanya serta nyeliah ke risiko tanah tusur kemajak nyadi dudi hari ila. Skop projeknya yang kaum ngagak baru sistem mentali air ke udah ditinggal tanah tusur. Ngetan ke tebiang bukit ti udah jahit structure, mulai ke pemanah arus pejalai air serta ngangkat ke pengelikun pengguna jalai alun. Gau orang ke diau semak endurnya. Ia maksud kerja kutuk ngagai pengarang berita, udah penemuai ngabas tabak projeknya. Bapa penemuannya ia dekat ke kontraktor ngau local authority PBT. Nentu ke semua kerjanya dipejalai di teh keatur ti udah diletak. Kita dia tu menunjukkan ke berita pagi ke ditabur terus, Ari YFM. Perintah merik jakuk tangkan dekat berjalai ke atur ke terir agik ngagai semua rabanti ngelaku tau ke berjalai ke aktiviti judi online. Berserimai ngau FIFA World Cup 2026 ke berengkat diatur minggu tu. Menteri Communication Dato' Fahmi Fazil madah ke Suruhan Jaya Communication ngau Multimedia Malaysia MCMC dekat terus berjalai ke pengawak nerit ke atur serta matau kena nagang aktiviti judi online di menua tu. Ia magak ngelalau bensi mayuh ngambil ke report sebarang pengawak tiba kaul ngau aktiviti judi online ngambil ke aturnya oleh dipejalai ke raban sidak ke berkuasa. Ia madah ke pengawak nerit ke atur ngau raban berkuasa ukai seminat numpu ngai aplikasi ajak. Tak mengganyakan kaum laman web judi tidakkan nguji bambil uliah maya pekitnya diatur. Ia malah bunyinya,
baawam pengarang berita di Kuala Lumpur. Berbangaunya Dato' Fahmi nyemetak madah ke perintah udah sedia berarti ke pengawak ngeremai kaulah tidak manah ba online. Untuk yang kaum berkawal dengan penerang tibalat ngenakut ke baka gambar serta video kengayan ke penusah bebadi bak jalan alun kaudah viral bak media rama. Atur pengawaknya nak berguna benar kena nyaga sensitiviti mensia mayuh, mansa ngau jerit sebilik, kelimbah hari nyeliah ke pengawak ngacau raban sia dalam kuasa berjalan ke pansia. Yang madah pengawak ngeremai ke penerang tindak amat berkenyak suah benar nyadi, ketegal pengguna platform media rama nak mujur madam ke postingnya ngau jampan. Berini harinya, Suruhan Jaya Communication dan Multimedia Malaysia MZMC benung bekerjasama dengan Komiti Pengelikuan Online kena berhati ke perkaranya berjalan dengan lancar. Ianya metak madah keatur undang-undangnya oleh dipejalai trade agi untuk semua platform dan mujur nyekat tau kemadam ke penerang tindak amatnya. Rakyat kediau di Bandaraya Miri dilalau nak berebut berbeli kai. Ketegal penanggul air terjanggal pengelamak 36 jam tiudah ditetap ke berengkah Aris Sarito nyentuh Arim Pato. Datuk Bandar Miri Adam Yi Siusang madah ke Mensia Mayuh patut nikap diri ngau berjimat meli air, nitih ke guna ke patut. Laban air irup di pelabak cukup sepemanjai timpuh airnya ke terjanggal. Ia madah ke penanggul airnya terjanggal kena meriawak ngangai sidak ngadu ke kerja tiudah di Perambu serta dipejalai ke Seminak sementara aja. Ia megak madah ke supermarket ngau nganjung bekal air menua tu benung nambah ke stok air kena nangkup peminta pengguna. Berindik harinya, orang dagang megak dilalau ngetan kerga tipatut serta nak bambi ulih nikik kerga sepeneka hati. Lumbak ngau main golf nak patut seminat nyadi bak siti hari pengawak ngelantang ke hati aja. Tang megak patut dikunci ke buah penemu serta ngedut ke kaul ngagai komuniti. Kaban Kaunsel Negeri Sita Pakan Tan Sri William Mawanikum madah ke paket golf gawai nyadi pelasar ke pemandu manah ngempuruk ke pemain Ari Mayung Bengkah Bangsa kelebih lagi Ari Komuniti Dayak. Pengawak ngatur paket golfnya megak oleh mantai ke penauk diri bak lumbak ngau main serta ngedut ke kaul. Ia madah ke paket tu megak mandang ke semangat belaban pengurang siang ngau kerjasama antara sida. Paket tu dekat diatur kena Ari Nam tu mujur mata lebih 200 ikut orang tik dibagi ngagai 8 kategori. Perais keberga lebih RM200,000 ngantik bala pemenang nyengkaum sebuah kereta elektrik. Dikenang ujung ke berita pagi itu, tuk batang berita baru. Polan pelajar enggik perintah Sarawak ICATS sudah rasmi diangkat jadi universiti penuh kena negap ke agenda pelajar tinggi Sarawak. Perintah dekat ngelancar ke standard pengintu nasional bulan 10 tu ila. EFS Sarawak ngerikut ke penyampau 89% penyerta tahun siti tu kemari. Lebih 154,000 ikut nembiak BC account EFS. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Berita yang tadi ditusun Monica Gary serta disalin Desmond Ganai. Ari bilik berita RTM Kuching.

0: kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan rusun.
2: Aku, orang Iban. Nano rindu.
3: Ake jakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku, nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wosu Huaren.
4: Nak ngira siapa? Ngau hari ni penatai kita? Siti hari utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngai orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggap Nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar lagi. Anda lagi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira dirimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
5: Bersantuk Ari YFM.
6: Jaku dalam sarito ianya tangkap ikan plase. Tangkap ikan plase. Reti jaku dalam tangkap ikan plase ianya berumban nimbal jaku orang lalu ndak mending ke kuing jaku orang dulu. Contoh ayat, lebuh orang lara penyilap tau ke pengurang, anang kita tangkap ikan plastik, ndak alah kita malu dirimpu. Nya nakak jaku dalam sarito, ianya tangkap ikan plastik.
5: Jaku dalam sarito tau di pendirian ke kita nintian ari 2, ari 4, gau ari 6.
1: Dengarkan pengarap pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
7: Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Okey, balik kita ke Baru Muka Radio. Dengar kami ke pagi tu ya. Ingat, sudah ditampik di FB. Okey. Dua pagi kita topik ngenang senentang nama cerita kita maya gawai itu tadi ya. Ni nemu kanya agi bisi berdaulah move on embek.
1: Iya, berdaulah move on. Baru berapa hari bulan sehari tu embek?
0: Sehari tu 9. Ni nemu keduanya baru pulai kemari dari menua ne.
1: Iya. Semangat agi tinggal di menua dia.
0: Agi tinggal di agi ngenang ke utai kenya di menua.
1: Awah. Tubuh aja udah retai ba namanya menggeri benar gawai entri. Tang rudi yang segi agi dia ne agi bapalah tangga dia.
0: Okey, atau kena tanya ke komen kita di FB kami lagi kedua yang macam. Okey, bah jam ketiga penggerak pagi kita jam kita baru pukul 7:51 minit pagi nampak.
1: Selamat pagi ke semua bila kita pagi tu. Terima kasih meniang ke kami bah 2 pagi. Mulai dengan aku Ken. Lalu kita buka bersih Tiu hari pagi tadi nanti yo.
0: Ya, berkayu hari temu pagi tadi.
1: Pagi, ya.
0: Okey, lagu kebaru tadi dengar Diana Shini. Enggak lagu yang isi hatiku tu lagu dari Laut Nas Empire, Penyayang Tua. Pagi-pagi
1: YFM.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
5: Angkai batuk baru ga?
6: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
5: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
6: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
5: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
6: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,